Ya, selamat pagi bala menyadik kita kening kami. Baik, jam ketiga pengarap pagi kita ya. Okey, di Sibu Kalai Gerempung, orang buta Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngatur rumah terbuka. Api pegat pengurami pemakai hingga pesta ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 hari bulan 10 telah. Anitia ke penerang Richardman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judi Lau yang ada program tu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berdekat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngemuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu ya. Kalau program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming kena di tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi. Kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuai. Terima kasih kena baru Dani muka radio. Selamat pagi semua ya, ngarep ke semuanya rega semagang pagi tu ne. Mendik lagu Rahmat di sini kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

Rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai. 2026 Jumat Mega ianya pengurami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, kalau sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalau tuai pengabang ke dekat sama ngulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya Kabon Parlimen P203 Lubu Antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiling tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita bah channel TV OK sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sebelum itu 32 bengkah tim tahu ke menua jaya. Okey, ini bagi tim ke disukong bala kita. Sama-sama kita ingat mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke bak TV RTM. DJ menyukong England. Kau belan, udah nasib tua.

Ya, pukul 8.30 pagi mending ke tanda program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengarah pagi kita ke pagi tu 13.06 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun tak ke isi merindah kita ya 3 jam agak tahu diri kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagu dikenal kemerindah bagi kita. Wah, kita ke hari ni kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau 15 stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visit sibuk engkau se nama gini Siti lagi. Lagilah nyebut ne. Alexander Vita udah bersedia bila kita engkau lagu ya Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu dari Chris Van Polen engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kirakan lah mindah. Udah bekal ke kupi tadi wangir kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 101.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita menyedia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India. Dan lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Munua India. Dan sanggup aku munyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu amada saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkini cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik harinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah, dia deh aki kita ingat tadi, pedih dada, akai pedih mendadak, kata dia solo. Ko apa tu ai tu tadi nai na mahal deh ko ini kita lata tu nan mulai na saya tu jan nyok ke hospital kada na tu ko mai stroke tu ko aki kita tu tadi au dan nyuang kian dah tai de hospital dan tadi pina kita nemu ba mene ini ada nukai baka kita di tu hospital de dian na dai hospital bayar seringgit na dai hospital ke nak babayar hospital free na dai de dian nak tau nak babayar de register babayar de deka berputuang ka bescan ka x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita bekenya me tadi apa nanggulannya de kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuh pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita deka x-ray tadi bayar seringgit okey bola-bola au jadi de dian tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jinyi macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu nyak me tadi ente yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no ka ngeripeh. Kau dutur peningal. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu eh, aku ngujing juga duit di ni no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningal. Nak jawab hari hospital kena dengan juang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan juang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dibungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai, seraya nyepu, seraya makai, seraya nyepu. Ya gak baru mansau de guriang deh. Dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak teh tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pedak ya, pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Eh, kuya, bisi pekit marathon. Peraya siapa peningal betul-betul ₹5,000. Nanti ya pulang ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano kok ya peningan jadi hari titik amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Bagwan Kare itu nang segi nak berkasut ya Belanda ngena baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukai ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nak segi nak deh bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninga tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngage korang besarnya nah ya menang ba ungkup ngage orang ke udah longgar umur ya ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyewa ya Belanda nah dai jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pangau terima duit 5000 cashnya 5000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama ngu nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda mereton ketega sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tu. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa. Sama pian tang nama ku bahindo tu seksi nal ngena baju ke nama ko orang yang tu nyuka ayan dada. Ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tu. Ko bala temuai ke bisi datai ora kengau nyengaiknya. Nak mukai-mukai peningal ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kenanda itu jadi utai itu ukai sengapa peningal ukai sengaja sidak tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babaja mamanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majum nyak mutai ke nyandi pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat Nakhon Sitamarat dia menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara dia kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya peningan jadinya mak tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi koknya bangkai Winich tu debaik ngagai wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya mah tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri Jimmy MG terima kasih genuan nunggal selama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otak nyadi di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tau ke sekolah secondary. Uji perasaan nama tak dalam bi anak kita.
uji cik kita dia tu. Pedak nama tak dalamnya. Ah, bisi tak dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayo macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai sida dalam biak. Mayo macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia ada dia bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai tentu kita nanti kunyebuat aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular. Amai. Ukai ular getah. Nasigi ular hidup. Tang ular tu. Ukai ular kebisa. Ular ciet ke sedak ya. Nasigi ular kemake ciet. Besai diri. Kira kebesai kuan lengan. Nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun. Pemesai ular. Panjai. Lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nemiak tu. Ya sigi rindu bermain ular. Nemiak tu tadi. Ya kebenama Maisa tu tadi. Berumur 8 tahun. Tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi gudah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peninggal ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apa nak tau nak debeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban au selamat gawai ngai gai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusai ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita kat belala. Aku pun kat belala. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

Kita pasang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, nak lama lagi ya. Kita pasang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur din. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ia nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dah kena merindang siku capi ke detupik ya. Cukup dah kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur dia ni. Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka ada kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati. Ketegah penyakit kedukumai orang penyakit kukut ngomong mulut kesuah. Nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya. Nyak mekedasi ke dandal ya capinya. Dengkah hebat sangkar mana-mana. Diberi ya kapet dua capinya dia. Tiap-tiap hari capinya mandi. Diberi ya lotion capinya. Kita mandi nak kena lotion. Udah bekau ke mandi. Nah ya, tang capi ya tu nasi special. Dijaga ya mana. Udah nyak peningal. Tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisik kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu udah baik ya. Ada kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup ndak kita kelebih gig kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupi kita. Nyapa tadi laman berita kita keempat kita mansang ngaji laman berita kita ke peduli ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de break ngaji kita aku nusui ke kita siti laman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kepala nguat cukup maiwah nyak ku madah segi dekena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu nak segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah laban dekat de sayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat nemu kena kita kisah nguat di menua China dedin. Jadi bisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak menua China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayus siti kita tadi ia nyamai nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia apa dengar? Nanti tadi. Capi ke dia jaga Sutasmir. Dia perindang nak lagu Ayun Lundai.
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang ngena lagu disco lagu seseko ko kita okey bola bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu orang atas panggau lebu orang ke belagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia nanya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bukulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bukulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amagak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha selamat hari gawai ngage kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Sastia dan Universiti di Jepun di Perairan, khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
1: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan semasa keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
3: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula pada hari itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Sabtu tu, 13 Jun 2026, bersama dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada menziarahi keluarga di kampung ya pagi itu, maklumlah pagi itu hari Sabtu nak, yang tengah bercuti, mungkin ada yang rakan-rakan pendengar kita yang kini itu dalam perjalanan hendak kebalik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati ketika kita orang memandu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, di Brunei, di Sabah, di Indonesia dan di mana saja kita orang berada, kita orang dapat mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM. Kami ucapkan terima kasih, semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah akan diputarkan. Dan bagi kita yang berehat ketika ini, mungkin tengah pergi sarapan, dan selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Sarawak FM untuk segmen Cerita Arito. So jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Jabatan Negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Ligas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi, melengkapkan aksi pertempuran Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak bola 12.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi.

0: Okay, 9.33 minit pagi. Macam biasa, cerita hari tu, guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk tu Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Sri Aman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tu. Jadi macam ni, Eda, sidaknya pun dah ready.
1: Semua pun dah ready sebenarnya.
0: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Mahal suara ya.
2: Suara artis berjadual ya.
1: Suara artis berjadual tu nya.
0: Otai ya, otai. Bila masa aja jadi pismilo. Aku sih paham. Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL, kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah. Lepasnya di Miri. Miri kita ada Leo. Lepasnya Amy di Sri Aman. Lepasnya di S di Sibu. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi.
3: Okey, sama Bab dan Aida.
0: Yes, terima kasih. Okey, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
1: Okey, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai Kuching Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kak ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan merwana dan juga
0: Health Run.
1: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
0: Ia pun noya no KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia terinfo daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan ke Limbang untuk pagi tu. Yes.
1: tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
0: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
2: Okey, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ya, adalah sikit lah.
1: Ada sikit?
2: Ada sikit.
1: Sikit sama apa?
2: Sikitnya ada 2.5 je.
0: Okey, pasal bol lah tu, saya ada lain.
2: Saya ada bol, saya ada.
1: Bol, saya ada bol.
2: Sebab di situ ada bol saya dapat rasuk. Sebab saya dapat, saya ada permit daripada lalu lintas. Jadinya saya masuk.
0: Saya dapat limpas border.
2: Saya dapat limpas. Lagipun ada jam nak. Ada queue panjang jadinya saya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nangga pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
1: Sila je.
2: Stay calm. Act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti apa? Aku baru bahasa Arab paham tu. Bahasa Inggeris tu kurang tu.
1: Aduh.
2: Mungkin Leo je tetap ya, mungkinnya tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Mare, dari 11 dan hari itu hari 13 Jun. Ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu ia bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sikit juga untuk yang setengah kat pada saya tadi. Untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila dengarnya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah. Dari dalam tanah tu.
0: Oh, kiranya macam membuak-buak lah.
2: Jadi berbahaya. Bila sidak naya, sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan ngecek, memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya juga lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Apa nama jalan tu? Jalan Pesisir Utara, Lebuh Raya Pesisir Utara NCH.
1: Ya.
2: Di kawasan Datuk Kuala Lawas.
0: Baik.
2: Ya, jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah.
0: InsyaAllah.
2: Kalau dia lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah. Well, guess macamnya you.
0: Tanya yang kita dua, apa ya?
2: Ya, sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim disukai ramai. Ya lah metana.
1: Pandai kita tu.
0: Ya. Sudah izin ya, daging salah ya.
4: Ya, orang lama.
2: Siapa ya? Siapa ya?
0: Okey.
2: Ya, terima kasih. Ya, kita dari Limbang, terima kasih banyak-banyak kerana cuaca kita begitu.
0: Alright. Jadi untuk pagi tu, kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
1: Okey.
0: Leo, dah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah eh di Miri Leo?
4: Udah.
1: Alhamdulillah.
4: Madi Madi berkubang kami.
1: Berkubang?
0: Berkubang. Bukan macam tu eh.
4: Dua hari si Madi.
0: So, biar asam putih.
2: Baguslah.
0: Asam putih asam. Dia buat dengar je lah. Lain cerita je.
4: Lain lain metana ya.
2: Ya, dia boleh dimakan ya.
0: Eh, jangan.
4: Jangan.
0: Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk pagi tu? Silakan.
4: Okey, terima kasih Abab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar serang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tutup. Dan yang ya ya dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun tu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek tu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA, dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain, antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih. Dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Midi, dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kecemasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan pipe PVC sepanjang 400 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJF tadi itu berkenaan dengan rumah terbuka malam serumpun miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraikan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Ya tadi tiga, dua setengah.
0: Dua setengah.
1: Aduh.
4: Begitu yang last sikit, sikit je. Sampai dua para.
1: Hai hai.
4: Bagai taji Eldena.
1: Okeylah, dua setengah lah. Okey. Okay,
0: baik. Terima kasih Leo. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey Syah.
5: Hai.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Abad dengan Ida. Apa khabar?
1: Ya.
0: macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
5: Alhamdulillah banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Hari ya siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa? Ada semua semua jalan tutup.
0: Nak kataku.
5: Tapi alhamdulillah lah.
0: Apa pun. Yalah. Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu, silakan.
5: Okey, berita di Bintulu ada 4 lagi berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu, iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan tu. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah bermadani bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak ke Sawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan madani bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan juga pada 14 Jun, program jualan madani bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan sigi-gigi sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 kilometer dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat.
1: Alright, okay. Terima kasih Syah, perkongsiannya hari tu. Ada 4 bahannya tu, tapi pendek-pendek.
0: Betul Lida.
5: Takut kelak yang lain sih sempat kelak.
1: Okay, seterusnya kita nak ke sini.
0: Kita dah pergi bersama dengan The Legend,
1: The DS. Legend lah, DS. Tok seorang mahal juga tu.
6: Mahal
0: juga. Okay, silakan DS dari Sibo.
6: Terima kasih Bab dan juga Aida. Yang pertamanya ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di Ruang Panjang tu masih lagi berlaku. dan mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi, Dato' Sri Huang Tiong Si, Yang Madah Perkara itu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak. Memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah, ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian ketika molah lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sarike. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu setidaknya akan menganjurkan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48 11 Oktober yang akan datang. Dan pengerusi jawatankuasa penganjur Datin Sri Judi Lau, Yang Madah, program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro setidaknya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Yang Berhormat Dr. Safihi Ahmad, Yang Madah, pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah, khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya, dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu Belia. Okay. Dan yang terakhirnya, dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17,000 bulan yang akan datang. Terima kasih. Ini ajak dari Sibu untuk Pak dan juga Aida.
0: Sempat toh?
1: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa toh?
0: Senegal kali.
1: Senegal.
6: France. Huh?
1: France. Oh, France. Kau main lagi 17 bulan lah. Alright, okay. Dan yang terakhir, kita nak pergi ke sini dek.
0: Kita dah bersama dengan Amy dari Syaman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
7: Okay, kita teruskan ya.
0: Ya, silakan.
7: Siapa nak agak panjang tu? Okay, itu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman, bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3.30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah. Dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 poin darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya, yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma, perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor, Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelaklah ya semasa program tersebut dijalankan, iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, pengarah Hospital Sri Aman. Ya, salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu, 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3-1 jadi dua aktiviti, itulah set dah 2.5. Okey, berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya, peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya, bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi pelbagai acara telah disusun sepanjang sambutan, termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja Kita di lokasi yang sama ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini, dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam ya khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan, dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian ya sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Seri Aman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong ya. Okey. Kita kembali bersama Bab-bab kata si Syah teh.
0: Baiklah. Okay. Nama baru kita bagi tu.
7: Bab-bab dan juga Ida.
1: Ya.
0: Baik. Utang kami ya.
7: Utang. Okey. Saya simpan utang anda.
0: Baiklah. Okey. Okey. Jadi terima kasih banyak Amy dari Sri Aman atas perkongsian untuk bagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo. Ada Amy dan juga DS untuk bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
1: Mestinya bukan kami.
0: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak guys.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
1: Betul.
0: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedapnya. Dan bagi kita orang jalan-jalan untuk bagi itu guys.
1: Okey, kita dah jalan-jalan di serata Sarawak. Okey, ada itu adalah jam yang terakhir kita.
0: Ya, kita
1: dah pun 3 minit
0: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk bagi itu.

0: Okay, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul.
0: Betul. Selamat pagi Sarawak kita. Mm. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rika 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepasnya akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapakah tetamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tiga kali ada bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai-dai. Betulkah?
1: Betul lah, dai-dai.
0: Sorry, babe.
1: Satu sejiwa.
2: We're ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Rentak 97.5 bersama saya, DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan yang mana berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur, yang tengah memasak, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan jam menunjukkan pukul 10.15 minit pagi, kita di segmen yang kedua, di jam yang kedua, iaitu local hits untuk anda di dalam Rentas 97.5. Teruskan bersama kami di Bintulu FM.

Okey, baiklah. Kita teruskan berhibur dengan lagu daripada Wan Zaman Zamina dengan lagunya Kami Suka Kita untuk hiburan kita di jam yang kedua. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan ada berita baik untuk kita orang yang minat berkarya dan bergiat dalam industri kreatif. Mungkin kita orang ada idea kreatif ya, dan bakat dalam bidang perfilman. Itulah peluang kita orang yang perlu kita orang rebut. Yang mana Kementerian Komunikasi Menerusi Finas kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani, yang mana memperuntukkan sebanyak RM5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan. Dan permohonan dibuka melalui 1 hingga 30 Jun 2026 dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan juga animasi. Dan apa yang paling pentingnya, kandungan yang dihasilkan ia mestilah menekankan nilai positif seperti pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti, perpaduan masyarakat serta menghormati sentiviti 3R iaitu agama, kaum dan institut diraja. Dan selain itu, dana ini turut memperkukuhkan ekosistem belia kreatif melalui pelbagai inisiatif seperti bengkel komuniti filem, program Real Madani Kampus dan ikon belia kreatif madani. Jadi kepada kita orang yang ada idea hebat ya, mau melangkah lebih jauh dalam dunia kreatif, jangan lepaskan peluang itu, okey? Sebab tarikh permohonan dana pemangkin generasi madani itu akan dibuka 1 Jun hingga 30 Jun 2026. Baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang di Facebook kami iaitu RTM Bintulu. InsyaAllah di jam yang ketiga saya akan putarkan lagu permintaan kita orang dan bacakan kiriman salam kita orang. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat. Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana masih setiap bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Yang mana kita orang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke Facebook kami, ya, itu di RTM Bintulu. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita menyapa daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam daripada itu, dari Andrew EB dari Tatau, minta lagu Slam Grimis Mengundang. Salam buat Mak Siti, Mak Ilum, Mak Rin, Murad, Mumung, Jadam, Fabian, James B. Semoga, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Masnah Loso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masnah Loso, dan selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih di hujung minggu. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Pagi tu kami nak dengar lagu Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira, istimewa buat hiburan Zara Haji Cik, Leha Leka, Kame Azwa, Syafiyah, Akak Hamidah, Mordiah, Sarifah Hanifah, Syekh Akil, WMK Baca, Mas Weston, SMS Fred, Tilda, Francis, dan juga Roslina. Dengan ucapan semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya, iaitu daripada Bia-Bia. Assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih Bia-Bia, kami dari Sadong Jaya nak mohon sikit lagu dari pada Ramlah Ram, apa khabarmu di sana? Salam buat semua yang mengenali diri ini. Salam berhujung minggu buat sahabat yang mengenali diri ini, iaitu

Abang Azan Sadang Bildu ke Baja Putra Borneo Masnah Loso Jens Pengiran Zaliha Hani Angka Doni Kim Fajar Asidik Safia Mahmud Ramli Lee Mohsi Hanifah Ake Osman Kak J Kawi Ibra Mat Akib Agnes Indai Robin dan semua yang mengenali diri ini semoga terhibur dan segala urusan dipermudahkan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, kembali ke kau lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan juga kita orang boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Yang mana berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutian harian kita orang yang tengah sibuk memasak tengah hari itu. Apakah menu kita orang tengah hari itu yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya? Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil melayan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, iaitu daripada Sapian Pudin. Assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas dan salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Rindu Serindu-Rindunya dari Spoon buat hiburan kita semua pada pagi itu. Dan juga daripada Ngaso Ati Endak Pedi, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Ngaso Ati Endak Pedi. Panas cuaca kami kat ladang sama laju pagi itu DJ, mohon diputarkan lagu Bujang Sarawak daripada Baby Shima. Selamat berkonti dan selamat mendengarkan lagu yang telah diputarkan. Dan juga daripada Putra Borneo, selamat pagi DJ Shah, hadir, mohon lagu putarkan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang daripada EYE, hibuan buat James Pengiran, Zakwala Suhaili, Suhaiman, Hukala James, Tamos, Poli Mansing, Jaiton S, Sharifah Pelangi Pagi, Ahmad Suhaili, Bia Zela Hani, Syasha Amanda, Induk Kenawit, Poli Mansing, Peter Tikau, dan juga rakan yang dikenali dengan ucapan selamat pagi dan salam Sarawakku sayang katanya. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi, selamat pagi juga Dublin K Baja dan selamat bertugas di Jersey, terima kasih, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian untuk DJ. Salam hujung minggu buat CMS Spread, Induk Kenawit, Bulan Pengrindu, Mas Naloso, Zaitun S, Biah-Biah, Peter Tika, Poli Masing, Mary Uban, Rika, Rachel Marikan, Syasha Amanda, dengan ucapan salam ceria buat semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Agnes Indai Robin di Persimpangan Dilema, dan juga permintaan lagu daripada Sapian Pudin, Rindu Serindu-Rindunya, buat hiburan kita di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Permintaan lagu daripada Sepian Podin telah membawakan kita 11.50 minit pagi. Baiklah, berita baik buat ibu bapa dan penjaga anak autism di seluruh negara, di mana permohonan subsidi yuran pembelajaran autism 2026 kini dibuka semula bermula pada 15 Mei hinggalah 15 Julai 2026. Dan melalui bantuan ini sebanyak 1,000 secara one-off akan diberikan kepada anak autism yang layak bagi membantu meringankan kos pembelajaran dan intervensi mereka, awal mereka. Dan antara syarat kelayakan ialah permohonan mestilah warga negara Malaysia, anak autism pemegang kad OKU JKM berumur bawah 18 tahun dan pendapatan per kapasiti isi rumah tidak melebihi 5,000 serta mengikuti pembelajaran di pusat pembelajaran ajaran bertauliah. Jadi jangan lepaskan peluang ini demi menyokong perkembangan dan masa depan anak-anak autism kita. Untuk maklumat lanjut, boleh layari Facebook rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ataupun portal rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Baiklah, kita sedar tak sedar jam menunjukkan pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari itu. Dan maafkan kami sekiranya si sempat nak baca komen kita orang ataupun putar lagu permintaan kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: now again. Dilbara,
1: dilbara, Blast the Nari. Kita menabur ke berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kenaka hari 6/13/96 tahun 2026. Miri sudah dipilih jadi palan Nur Mungkal projek di ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu. Ianya hari pengawak ting ubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalu jadi kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man. Madah ketu endang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi. Serta uliah baru semekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madaka ubahnya dekat mungkur sekedap perkara baga tukuh ngau logo. Utai ti dikena ngelaku kepalanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu bak pengawak ndur merik nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megabisi meri tiket tamak ke 2000 ikut nembiak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarah berita ngau influencer megabisi diatur dia kena ngangkat ke miri bak rangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngga Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalan ke ungkut pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang oleh dikerojang nak cara ti oleh nangkup guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngga Wilayah ti lalu nyadi kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patubisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur, orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansuk ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegap kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alai nentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh oleh dipejalai ke ngau mujur agih.

Penawat menyediakan palan main asal Bidayuh Bau BCCB sudah nyauka tembuk di perjalanan ke alai di penyadi Premier Sarawak Dato' Pendiri Tan Sri Abang Johari Tenopeng kena ke 22 hari bulan 6 tuilak. Sapin Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jenab madaka sekedap pengawal benung di perjalanan ke kena ngalus kagi palannya ngambil ke palan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Ia maksud ke jago tu udah ia ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawal di benung di perjalanan ke nya nyengkawum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besar ba endur tu. BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dikenangetan ke pesakan gau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul air pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabuong dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh gau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Kunsil Negeri Sitak Kabuong Datuk Muhammad Cikadir madaka pengawal libat urus megap isti diatur alai nguliah ke buah penemu hari minsa manyuh bak kandang menuanya kelimpah hari ti ngerumban atur dia kena mutar ke penanggulnya. Ia madaka sekedari isu kebisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engkau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya kebisi penanggul nadai air upis air menua pesisir jebab bagaimana betul madaka kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedai tu endang endak cukup laban batang pipe ti dikena dia tunya seminak pipe 6 inci aja. Nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu ke bisik dikenatai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Banyak ujung ke berita tengah hari hari Y FM Iban Kuching ungkap ia hari tu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 berita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi nyabas yang dipertua negeri Sarawak kedulu suba Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rimak pengabang bersrimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas bakal selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang tibi sidatai mayanya. Piamega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi kemayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Larry Silos, Sobat Nuan, lawa-lawa lagu ke terubah yang dipilih kami. Bah, jam ke terubah kita ingatlah tengah hari. Engkau biasa hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 bakal selama. Ingatlah tahri kita. Okey, nanti yang ujung minggu bergulang kau 5 lagi. Pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 Begas Station Limbang Suri Aman Sibu Bintulu engkau miri kita ngagai Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Dom.
1: Berita bakal selamat tu MS. Mana nuan teh?
0: Oh, gerai puji Tuhan ke kita awak.
1: Leban nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni dah dua kali ban sorry tu Dom.
1: Ya meh pagi tadi dengar dek dia tu dengar dek baru ke.
0: Okey, hari kita di Limbang Dom.
1: Gaya hari lebu aku ke datai tadi. Mana dia? Leban 2-3 hari tuntik ya tengah hari maka tahu pukul 1 pukul 2 lagi. Start mupuak hujannya lagi. Oh, pagi itu pagi tadi mana nemu dia tahu meh leban aku bakundi itu nak beda gaya hari nak ke mana meh sari itu
0: ya sebab kan gak kucing nak ke dia tu nyak mana gari kita nyangkung pengawak ke di kerja kita bak luar neh ya, ok tuang guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Oh, berita tu mana tu Matthew. Dari Pugerai gayari kami pasti aman tu pan mana sari tu panas hari pagi tadi untuk angkai dia jam.
0: Okey.
1: Lama nak dengar suara insien tu.
0: Mbak ya.
2: Ya, nyak me lama aku
1: mesti. Saya kurang baru dengar suara orang baru.
0: Okey. Kaban lama. Kaban tu lama berjalan dia dom.
1: Kesalah.
2: Ya weh, mulai kengkari gawai itu tadi. Benar, 2 minggu gawai, 2 bisa kemisi gawai itu tadi. Dengan aku ME, tak ada kemisi dengan aku.
0: Nak aku kaku.
1: Kasih amal. Tak ada kemisi, setari tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita buas katanya, Irman Langgi, ya kan nunu buas. Nunu buas, ya kan nunu, nunu face. Anak nunu bos.
1: Anak nunu biasa. Nada nak kerja
0: gay. Bisa leman beritanya dah ke ditusianya. Okay, kita sebut ngagai Sibu. Hello Sibu.
3: Ya Nana di Sibu.
0: Tawa Nana.
3: Ngai.
1: Ini kadang kuai lagi.
0: Okay, gari di Sibu Nana.
3: Sore itu panas kami di Sibu nah kemarin bisa hujan. Ada panas nanti kelemai punya lagi.
0: Anang jam bunyi lagu acatnya nih hujan ngalih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Nyak ketawa lagi yang hujung. Nyak handphone saya lain dulu.
3: Siapa punya? Dom punya.
0: Raya agak ringtone.
3: Nostalgic nah.
0: Nyunyi kita ayam menem dia. Namo de sida sida namanya jelu bayak ya kena India permit dia munyi.
1: Ah, namo ko. Temu na munyi ne. Aman ME. Mun kada sempat ME tadinya munyi.
2: Sudah enak heran doi. Saya ke pakai ya bunyi telepon orang bujang kan. Saya pakai nyam ya.
0: Iya. Orang lalang pengerindu ini namanya bunyi ya.
1: Lalang pengerindu.
0: Ya Bintulu dulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kemanya pula yang melancong Yun?
4: Kemanya nih. Ni ingat.
0: Sudah.
4: Oh. Megawai bak Melayu.
0: Agi ingat jaku iban Yun?
4: Agi gak bakak kedai tu nak patut. Nak patut sekali.
3: Ni demo nyule ingat kak makan daun pasa.
4: Nak tahu nyata makanan apa kebangsaannya daun pasa nya. Yeah.
0: Itu. Mbal kan gawas yang ni nya. Ya ne. Nama tendala.
1: Banyak bunyi perut lagi MB.
4: Kadang ngepon. Lagi ngerame bayak.
0: Bunyi baru bayak lagi ne. Pula dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Naik bilun.
0: Ngayon natin na prao.
4: Oo, natin na prao. Nades, maya datay.
0: Hindi, maya datay. Bulas malas datay. Udah ganda cukup tuh buah orang gawa nih. Luang datay bulas sebelas.
4: Yeah.
0: Apo, jadi seluang kita ya. Oke. Jai ini ketawa nana. Ketawa bangga mai menana.
4: Ketawa orang jahat.
0: Ketawa mainnya. Oh, Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru mana gitu ketawa lagi. Hanya baru original. Oke, kita ke Gai Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA.
0: Hello Miri.
5: Selamat dengari kita semua.
0: Awa. Gari di Miri be.
5: Gari di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru bisi air tu. Ah, bapa hari tu nyu begau kami di Miri tu nada air MA.
0: Iya. Kebegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke yang mutar pengawas sida yang mana nih.
5: Iya betul. Kira ke 8:30 pagi kemari kami di Miri tu bisi air atang belubah ke pipe tadi MA maga lebannya pipe ibu kurang.
0: Iya yang jadi di kenyit ketua lebih baru dipasang dah.
5: Iya betul.
0: Oh, nalah tertinggal skru dalam dia buka baru banyak. Nama penjadi nadai baru.
1: Teniah bi, teniah bi. Lepas dah mandi kemari.
5: Iya. Nadainya kami itu udah sedia kami itu. Udah beli krim.
0: Bi banyak gawai tu. Bisi nikit bilon ke bi.
5: Nadai nikit bilon kami itu. Nikit kereta kami.
0: Nikit kereta pergi betong lah.
5: Iya betul betong.
0: Okay, tu pula ngagai insian jadi pemataran lau kita yang dah minggu tu YFM Seriaman idara pula ngagai nuan tu insian.
2: Okay, jadi terima kasih ngagai nuan Matthew ba YFM Kuching. Jadi sebenarnya nih Matthew pihak mengabdinya mayu terima kasih ngagai menyadai ku Steven tapi silai lebah dah nyedia ke topik ya ke dekat di kerandau ke kita sebuat ba RMT ke Randau minggu tu ne. Awalnya di nama tu tadi sebenarnya nyemai kita perintah dulu ne Tio.
0: Iya.
2: Okey kita ya terus mendengar ke setiap lagu Ria Jeffrey Nyaloy lagu Kaul Tua Kelia.

0: Ya, jadi hanya aku sedia lagu hari ni yang Jeffrey nyaloi lagu kawal tua keliak neh. Adik kena ketengah pun kerana minggu tu ya kadi sedia ke kami hari WiFi Masri Aman neh. Jadi ranau kita ke minggu tu nyeto nama tu digaga atau ke RMT ke sekali tu nyerumah Siti hari main tika sedunia ianya main bola ke berbuat ke Piala Dunia FIFA 2026 sebuah kalau ba to lagi kita sebuah dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia keterubah diatur pada tahun 1930 subah lalu renggat keterubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya ba menua Uruguay pada tahun 1930 kalai lebuh maya tu subah tiga dia 13 ite Raban tau ke 13 ite tim main bol ngari ke menua diri udah muka dikangau ke FIFA datai lama tu masuk bermain tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya dia Piala Dunia FIFA majak mansang di tiah kesegang pemansang dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkat tiap main bol menua di selampur dunia tu udah maka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi 32 tim tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan. Jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun sebelum tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim tu ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk bak pusingan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke penemu dia ke WiFi mega ngali hari tu dia kami sebuah nama stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pihak mega alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur atau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subak ne. Jadi kita ke rumah tu terus ngakai nuan di limbang dia dom nuan-nuan yang dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah di rengat ke rumah ngakai rengat di keempat. Jadi terus ngakai nuan di limbang dia dom.
1: Okey, terima kasih Hinsin di Sri Aman. Jadi Pian Mega terima kasih yang Gibian sudah menyediakan topik kita ke minggu tu nya bekawal ngau Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkunci ke penerang bekawal ngau Piala Dunia keterubah nyentu angkai keempat. Disi keterubah ke bisi dia tu 1930 subak. Pulama tu dan Hinsin. Budak dah mai tahun ni 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 1930. Jadi alai menua ke ngatur ke terubah ya edisi Piala Dunia ke terubah subak inya Araguay yang dipenyampau menua atau keraban tinggau ngulu Piala Dunia tu subak atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau ke menua. Jadi penyampau main ball diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18. Jadi tim ti jadi champion keterubah subak inya Araguay. Araguay empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 1934 inya 27 bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 1934. Menua ni tinjadi tuai rumah mainnya hanya Itali. Lalu penyampau raban tinggal ianya 16 menua. Lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan ianya 17. Lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bu. Lalu Piala Mega edisi ketiga bisi diatur bak tahun 1938 ianya 4 bulan 6 nyentuh 1996 1938. Jadi menua ni tinjadi tuai rumah mainnya ianya Francis. Jadi penyampau raban tinggal paket Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan 18 pusingan lalu tim tinjadi champion mainnya tu subak Itali. Jadi antara tahun
2: 1939 yang tu 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA nak diatur laban maya toknya di Perang Dunia Kedua 1 September 1939 yang tu 2 September 1945. Lalu edisi keempat ke dilansa aku ianya berlabuh hari 1950 hari bulannya 24 bulan 6 nyentuh 1697 1950. Jadi menua ke nyadi tu rumah mainnya ianya Brazil. Penyampau Raban tinggal ngulu pekit main ball dunia atau mangkuk dunia tu 16 Raban. Lalu penyampau main ball diatur ianya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim tu jadi champion bak tahunnya subak tau ke edisi keempat ianya Uruguay. Hanya tadi sekedar info tau ke sejarah menua ke ngulu mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubah nyentuh ke empat tu Insen. Lalu pulai baru Gagain Wan di Suriaman.
0: Okay, jadi terima kasih Gagain Wan Domba Limbang. Jadi kita terus ngagai Miri Nur WiFi Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngagai ya ke lapan. Jadi terus ngagai Miri.
3: Terima kasih Insin. Sekali dah mari bersai. Terima kasih dengan Ibin. Lama undah nyedia ke topik kita. Randau minggu tu. Jadi di Miri dekat pengungsi ke penerang berkawal dengan Piala Dunia edisi ke lima ngagai edisi ke lapan. Namun iku adum tadi nanti berarti ke tahun tu berdau ada magang kita itu ne. Jadi di Miri tu dekat pengungsi ke edisi ke lima Piala Dunia kelima ingat tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatu main Piala Dunia tu ingat Switzerland. Jadi penyampau Raban ti bisik ngau ingat sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main bol diatur tak ke bilangan pusingan mayanya ianya bisi 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Kira ke tahun edisi kelima tu balap ringa Jerman nyadi champion Piala Dunia ke edisi kelima. Jadi edisi keenam tahun 1958 berengkah hari 8 hari bulan 6 nyentuk ke 29 hari bulan 6 ianya tahun 1958. Jadi menua ti nyadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau Raban ti ngau mainnya bisi 16 iti mega. Lalu penyampau main bol ke diatur tak ke bilangan pusingan bisi 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga tentu ya nak sabar laban malam turgi sidak ya Brazil laban eh. Jadi udahnya edisi ke 7 nya tahun 1962 berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 ianya 1962. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya ianya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke 7 ianya menua di Chile. Jadi penyampau Raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngaunya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion mainnya megak balap ninga ianya negara ari Brazil megak. Jadi hari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne. Dua tahun berjurut Brazil nyadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi tu edisi ke-8 walaupun ringannya tahun 1966 berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya ianya menua di England. Lalu penyampau Raban ti ngau sama mega inya 16 negara. Alu penyampau main bua ke diatua tau kebilangan pusingan inya 32. Alu tim tinya di champion mainnya inya hari menua England. Jadi kira ke hari miri udah kunci ke edisi ke 5 ngagai edisi ke 8 Piala Dunia hari tahun 1954 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil atau Insigne 2 yeah. tahun bojurut jadi juara. Aseko tahun tu bisik manis kini Brazil tahun tu lah Insigne.
0: Tahu tentu ya penyokong nama Brazil. Dia Brazil yeah, ne.
3: Tentu. Okey Insigne pulang non baru.
0: Kau dah rahsia dulu.
3: Rahsia dulu ne.
0: Oh, oh rahsia lagi. Ante alah lagi kelanya kepala saya.
3: Amatnya. Laman hari sobat sigi minat menak Brazil tu Insian. Pelabak ku kita ke Indok sigi Rindok menak Brazil ni.
0: Ya nyam. Okey, okay, terima kasih kepada Nuandi Miri dia Brenda ne. Jadi kita terus akan YFM Bintulu berkongsi ke penerang berkawal dengan Piala Dunia berengkari ia ke-9 dengan ia ke-12. Jadi kita terus akan Nuandi Bintulu dia Yohana.
4: Okey, terima kasih Insian. Jadi sekali lagi mari terima kasih mengagi Ibin ne. Udah nyedia ke topik kita ke sehari tu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke-9 ngagai 12. Lalu ba edisi ke-9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6 tahun 1970. Lalu menua tik nyadi tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau raban tik ngau bisik 16. Ngawa penyampau main bol diatur tau kebilangan pusingan bisik 32 serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke-10 kena 1974 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7 tahun 1974. Lalu menua tik nyadi tuai rumah ianya Jerman tau serta penyampau raban tik ngau bisik 16 menua. Selalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan. Lalu champion ba edisi ke-10 ianya Jerman. Lalu agai edisi ke-11 tahun 1978 1 hari bulan 6 nyentuk agai 25 hari bulan 6 tahun 1978. Lalu menua tiknya di tuai rumah tau ke lain dua ngatur main tu ianya Argentina serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua. Lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan. Jadi champion ba edisi ke-11 ianya Argentina. Ngau ba edisi ke-12 tahun 1982 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982. Menua tiknya di tuai rumah tau ke alain dua kita ngatur main tu ianya ba Spanyol. Lalu penyampau raban tinggal bisik 28 menua serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan serta tim tiknya di champion ba edisi ke-12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sian nya tadi lansak hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ngagai edisi ke-12 sian.
0: Okey, jadi terima kasih yang kainuan di Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi. Itu pula baru ke pengingat nih ngagai Piala Dunia FIFA tu nih Yun. Jadi tu kita terus ngagai YFM Sibu kainuan di Sibu dia Chris berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkari 13 ngagai 16 edisi ke 13 ngagai edisi ke 16. Terus ngagai di Sibu dia darah nih. Ya nyawa tu ramat.
5: Iya. Basi bunya orang kemebolnya insen. Dengar dia nyebut Chris de Cristiano Ronaldo basi bu gawa cerita.
3: Anci.
5: Eh, dia benda tunggal hidungnya.
3: Dia dia kita nemu cida ayo. Nyukung tim sapanya.
6: Nyentuh ke nama anak, bisa ngamanya.
5: Iya.
0: Ara aku membayangkan tante amat lah nuanya di nampak mayu mula sih bab kini nak deh kita kita tu
6: nak nak lah nak aku nyaga nyaga gua lah adanya jadi goalkeeper aja aku gerinti nak masuk tak boleh
0: tak tawa eh
5: bukan nyipak nyipak bol nyipak tungkul tanah padang tebak-bak rumput.
6: Ayo.
0: Oke. Oke, terus akhirnya dia darane.
6: Oke, terima kasih Insian di YFM Sri Aman. Jadi kita di sibung lansa Piala Dunia 13 ngaga 16. Jadi edisi ke-13 senyaba tahun 1986 menyebrang ke hari 31 2005. Yang untuk ngaga 29 hari bulan 6 dia menua ke nyadi atau rumah atau ke lain dorang atau main bol tu tadi enya Meksiko. Jadi penyampau raban tinggal enya bisa 24 itik tim. Lalu penyampau main bol diaturnya atau kebilangan pusingannya tadi bisa 52 itik. Lalu tim ke nyadi champion maya tu tadi enya Argentina. Lalu edisi ke-14 peringkat hari 8 hari bulan 6 untuk tanggal 8 hari bulan 7 1990 dia menua ke nyari tu rumah lain ngaturnya Itali yang jadi penyampau raban ke ngau bermain dalam pekit ke sekalinya hanya 24 detik tim lalu penyampau bol main bol ke dia tu hanya bisa 52 pusingan lalu tim ke nyari champion hanya Jerman. Okay, edisi ke-15 apa Jerman besar semua dia. Oke, edisi ke-15 ke diatur 17 hari bulan 6 nyentuh ke 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua orang ngatur atau kenyarita rumah hanya mereka lalu penyampa orang bang ke pemain atau tim ke pemain ada 24, lalu penyampa bol ke diatur atau ke bilangan pusingan hanya tadi 52, lalu maya tu tadi champion tadi Brazil. Edisi ke-16, 10 hari bulan 6 nyentuh ke 12 hari bulan 7 1998 menua ke dua orang ngatur oleh pemain tadi hanya Prancis, lalu penyampa raban ke main bisik 32 itik tim lalu penyampa main buat kedatur atau kebilangan pusingan yang tadi bisik 64 itik pusingan ya, lalu tim kena di champion hanya Prancis. Oke, okay, tadi nama edisi ke-13 nyentuk ngagai 16 keudah di atau tenzin boleh baru genuan.
0: Oke, terima kasih Nuan dia sibu dia kreas ne. Ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne. Happy nyebut Jerman tu. Ya nyebut Brazil tu. Tadi tekan ke mai Brazil.
3: Telemau
0: mai bisa mai tetes surat tetes sirat ne.
5: Buah di kelihatan nama Jerman.
3: Nyelemau nyebut Brazilnya.
5: Nemu di Insen.
0: Tahu.
5: Ya. Oh, Jerman anak kami ya, orang-orang kena kin utara dia. Nyanya buatnya luar bebah hanya buat dah. Oh.
0: Jerman.
5: Nama berita Jerman itu Chris.
3: Kena dapat menyebut Brazilnya Chris.
0: Tentang kiamai tadi. Amat dah singgahnya kan ngelamnya.
5: Saya
0: ngelam mama.
5: Bukan yang si Buya tua matahari ya gini. Kak Kelau kan jadi.
6: Setengah Brazil yang lihat Buya.
0: Cuma, ingat deh, Brenda, bisa kira bisa pesaing metu apa
3: pilihan dunia sekarang itu.
5: Oh, nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu dia debah lagu kena berendang Jerman. Oh, kuyas. Oh, ini mau Jerman ni nggak mau berendang kita.
6: Ayo.
5: Sete lagu dulu lah.
6: Oke, hasil lagu hanya debat what meat ngau siapa tu ne.
3: Jerman.
6: What meat ngau Max nama penyelia aku.

0: Kayaknya tadi lagu Nama Penyalahku Nama Pengurangku Are What Meet Man No Next
1: Man. Ya, kebuah Jerman ngelengkak kelia. Bak lagunya yang medah ke kita.
2: Aku kagak medah siapa nama gamal ke nama Jerman.
1: Aku boleh ambil jen muai sim. Alu-alu sumit ya, murid.
2: Okay,
0: pusing langsung mit.
2: Okay, lah nuan mai kau bertemu wajar mana kedarah. Kak gak aku mendap.
1: Jaga aku. Tidak tiga empat dah nak Jerman dia tu. Hadi, mati kita ada orang kena nama Jerman. Minta ampun Jerman tau, jaga tundik kami aja.
2: Okay, jadi kita terus ke ranau minggu tu kita ke sekali tu nih kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Matthew di Kuching konsep penerang kawan Piala Dunia edisi ke-17 nyentuh angka 23. Anak 21 wow, Pio. Minta sawo 23 tau terus.
1: Oh, nemu macam ni kita benar belagu.
2: Okay.
1: Oh, kira ke panjang imiat lah hari Kuching ni.
2: Oh,
1: meri peluang agai si dabak si bunya murus gambar Jerman badum piat. mulai ke pengingat.
0: Mulai lagi habis lumpit dia lagi di persa. Apai sana lagi.
3: Kalau perhati ke sumiat nyanek ya.
1: Halo sumiat ya deh. Tapi itu cuma lek kita yang benar ya kontra maco ada. Saya keris nak jadi gunanya kelihat.
3: Anang sekali juara Jerman lagi.
1: Anang gua lo aku bertugas dulu. Okay. Edisi 17 tahun 2002 31 hari bulan 5 World Cup berengkah untuk ke-30 hari bulan 6 kalau menua dia ngatur main tu nya Korea Selatan ngau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari lima Jepun ke pendak sebut laban utainya. Au sigi dah tugasan kita au.
3: Kena anuk matahari kita lagi.
1: Mentua matahari ke bang meredang dia nama Jepun, wah Jepun mengangau eh. Au ke pendak sebut.
0: Sebut ke.
1: Bisi aninga. Anang Mali.
0: Mali. Okay.
1: Penyampau main ke diatur tau kepusingan dah mesti 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okey, tim sida berinda. Edisi ke 18 9 Jun nyentuk ngagai 9 dari bulan 7 2006 jadi menua ke nyadi tuan rumah ndung atau mentoknya Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim pusingan bengkah main ke diatur 64 menua kenya di champion ianya Itali. Nyingkang gagal edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua kenya di palan dungatur main World Cup tu ianya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk hanya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kalau menua kenya di champion ianya Spanyol. Edisi ke 20 tahun 2014 kena ke 12 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 main tu diatur di menua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 semoga pusingannya bisi 64 kalai mayanya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman. Okey. Edisi ke 21 tahun 2018 14 bulan 6 jadi ke 15 bulan 7 menua nungatur main bol tu di Rusia 32 begah tim ke masuk 64 begah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nyadi champion enya Perancis. Okey nya ya nyingkang ke edisi ke 22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pekin membul tu nya Qatar kalau 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur maya tu kalau menua ke nyadi champion enya Argentina. ke dia tunya benung diatur kita beringkat hari 11/2006 untuk ke 19/2007 2026 World Cup kita akan tentu masuk negara edisi ke-23 tiga bengkah menua dong atur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat diatur ba 16 bengkah mengguri tau ke bandar hari tiga bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke-23 tu bisa nambah pemanyuh tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke jadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19/7 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi station ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya enya FIFA 2026 pula baru ngagenuan di Suri Aman Insin.
2: Okay, terima kasih Hakainuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku nama tong lansa beberapa ite edisi ne Piala Dunia. Jadi ya kepenuh dia mai tu kita ba RTM tu patut mengganti laban kita udah dipilih jadi nama tu dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama tu tadi Piala Dunia FIFA tu dekat dia keluar ke ba RTM, udahnya ba Unify TV, piamga platform digital RTM Click, piamga siaran percuma atau kena berbayar ba My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluar ke nama tu tadi mayuah perlawanan ke besar-besar lah ya ke secara langsung atau ke tertunda ne nama kebuahan laban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke dipilih jadi tuan rumah tu ne nya kebuah kita bisi nama tu siaran tertunda kurang ne jadi apakah ditemu kita megak tu peninga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun nyentuh angka 19/7/2026 jadi yang lepas ke peluang peda siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu piamga ba RTM Click laban nama tu dalam tempoh tu kita ngora ka uliah maka ngaka live nama tu tadi siaran ya ne. Okey jadi ya ke dia tu nya RTM betau uliah ngeluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pihak ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engat nangkan ke tau ilah jadi nya lah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuah apa nama tu topik ke distia ke Steven Tapati Silai berkawal ngau sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke 23 tahun 2026 tu ne.
1: Yeah.
2: Okey, jadi kiranya naka nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peninga kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan ko ya.
1: Mana gua ngini yang nya insien. Tim di sukan wan insien, tim nama.
2: Na to pada.
1: Ndai pada.
0: Jadi Enzian sebenarnya main lagu ni aku kan nebah ke Tete tu. Nalah aku nengat ke.
2: Okay.
0: Udah habis tu lagi main lagu. Udah nyaku kan ngapah Jerman dulu.
2: Ya lapar.
4: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju ke ngagai Betty anak matu. Betty anak matu ke dia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur ke pecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
0: Dah main lagu nansian.
2: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band gini yang luan tu bisa bilang kita yang metuju nge sano kok ya siapa sano nya
1: udah nyatuh sebagai si kaya kita nih.
2: Okay
1: nya ya sawang band gini yang luan.

0: Okey, kita sebuat demo baru ke pihak carta ke Nyalang. Okey, minggu ke 24 hari tu ni. Okey. Ni insian berdayaan ber-TV kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyata mak baru ni.
1: Kemantai okay. Ke Brazilnya, insian.
0: Dia nanggulu kena anak baru, bi.
1: Baju tak kena kreas baka jamannya.
2: Bukai baka Siti Kristina nya lain dah.
3: Celah.
0: Okey.
4: Baru medak. Medak gaman ana nyu serayong kenya aku.
1: Si jua.

0: Ngecak orang nang lalako udah tulek ke pansu udah nape iklan
1: ke Jerman.
2: Nadain mau nang lalat
1: nak tawa Jerman
2: ni lalai.
0: Serius ku pansu nak tawa.
3: Kini Jerman nganggau di sebab Nana.
0: Enggak kira.
1: Man ku ya.
3: Oh, Jerman nganggau yang
1: ambil kini ke ku.
3: Lihat. Ayam.
0: Nak kakau kopi nge.
1: Ngesumi halus.
3: Oke.
0: Ya kayak usian kesumiat.
3: Juri kita mau ucap sini adik konti. Kita berantau ke juri sekejap.
0: Ya bisa nggak orang kum serayu. Gerinta ya celak minggunya kemarin.
3: Bah minggu kedua tu kita buka langgau juri kita. Oke, nyak ya.
4: Halo.
1: Halo, selamat tengah hari juri.
4: Selamat tengah hari, selamat di gawai lagi, mood gawai kita
1: nih. Oh, lagi. Gawai, sebulan.
0: Hari-hari gawai.
2: Bukan sebulan, hari gawai. Hari. Every day
4: gawai.
1: Gawai sebulan.
0: Sedih-sedih.
3: Okay, juri kita Steve Shigan, bah minggu kedua engkau kita. Minggu tu, bah lamanya, bah kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih engkau ninggal kita secara streaming RTM Klik ya. Okay, bah minggu ke-23 yang kemari, pemutus moga dah di post aku bah handphone pala kita. Okay. Nyaya. Lain dah kata orang sibu. Awak
2: siapa nama tadi?
3: Awak bisa nya Yuan Maria nama tadi.
0: Nama tata baca tak?
3: Anak gua dulu meh pemutus
1: dah. Kita masuk. Kalau kau baca.
3: Oh, anak tu niti atur Jerman meh atur sike meh titi kita.
1: Semangat meh Chris.
5: Harus kita meraih ya tanya belama deh meraih ya Dudi belama deh. Lepas semangat ya.
3: Okay, kita sebuah gua pemutus cerita minggunya kemarin dulu neh. Okay, bisa lima ikut pemikir kita ngari ke lima bengkas station minggu nian kemarin, minggu 23.
4: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngangai, kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya belakang.
3: Aku antar lemah lebang, sehari itu kita bersih 2 kejutan.
2: Perini ya.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang, maka ke tengah hari itu.
4: Awal.
7: Tukar ni orang
4: minta
7: orang empau. Bisa balat orang minta. Tukar ni orang. Sama pagi. Jadi kira ke duit voucher kira bisa orang empau.
1: Kek kita. Sirap noral.
8: Carta kenyalan. Tahu di pada bak Facebook Y Pemiban. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.
9: Carta
8: kenyalan.
10: Nomor 5.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, carta kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Nganang gua akhirat kuang tu ngena.
3: Lumayan yang ini.
4: Skru ya.
5: Nama.
4: Kritu. Nama rekuang. Nyiwa aku ke kak.
2: Iya.
5: Nggak nyati indah rekuangnya.
2: Nasib buka emangnya macam berita tadi nih. Cega ya, berapa jam udah bau pis?
1: Alasan.
2: Aku tadi muka demi mata ningkir demi mata kena lemak. Pada aku Stidi Jerman kau kesida Arif Sriaman. Nya berguai ke masa demi mata pada aku pada Stidi Sriaman.
4: Pada habis cerita Jerman ya ne.
2: Agi tampu.
1: Sampai pergi lah cerita Jerman.
2: Alu jadi kebuah mulutnya.
1: Are satu nang iga aku apa ku penyana dan nurun kopi es lah dapat Jerman manku sepat satu pagi dah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke, pulang ya guys, sibuk dulu lah.
1: Lagi liang tikai kami sibuk tu hari satu. Oke, nang rana jure dulu kita.
2: Oh, berenda dulu me.
1: Ni nu kita kan rana jure dulu.
5: Nibong rana jure.
1: Agi menyelami hayati.
5: Nibong rana jure.
2: Juri bukan ingat pemutus ada.
1: Nah, aku agak menghayati, menyelami, menghidupi. Okey, cerita kenyala minggu ke 23 kena kena mari bulan 6 tu tadi dia nomor 5. Christine nari ngari kesibu sulu ninggal nama dah kau yang meninggal nama dah.
3: Meninggal nama dah banyak.
1: Lapan ingat terus karantin deh. Oke, okay, Jana hari miri ngari ke ati miri ngai bumpu 4 nomor 4 nomor 3 Daniel hari nia ngari ke kucu yang pengeran ati tengah kalo. Nomor 2 Jimmy ngari ke bintulu pengrinduk tuci lalu juara kita ya. Aaron ngari ke Sri Aman berani mati ku ya. Berani mati siap deh berani mati deh. Ngacau Jermanku.
3: Kira Brazil me juara minggu ini.
1: Oke, hanya tadi pemutus cetak nyalang hoyo ngerti wae 2025.
2: Iya.
1: Minggu ke 23 6 hari bulan 6 2 kuson.
2: Nah, tahun kemarin yang menyadar.
1: Kuom
2: tahun kemarin.
1: Ukuam tahu.
2: Au.
1: Eh kayaknya tadi. Dah menya omahnya.
2: Udah nih. Oh, ngambil ku naik baru nulis baru gue yang salah sebut lagi. 2026 nih. Nyepulai baru ke tahunnya kemarin.
1: Makanya, dan sebenarnya aku
4: lebih
1: baru.
2: Okey.
1: Anak kesal kita.
4: Hebat. Jakutangkan angkot besar sibu dituju ke ngagai Betty anak matu. Betty anak matu ke dia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu. Ndak tahu ndak datang ngagai kot besar sibu kena 11/6/2026 hari 4. Laban peminta atur ke pecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai, Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya. Maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
1: Okey, hanya tadi. Iklan kita.
2: Kau ingin jadi tak lah banyak iklan berbayar ni.
1: Kau nak lah ketua berbayar.
2: Kau. Ngai ke minggu dudinya minta Christina datang ngai tanya ke kia.
1: Itu sehat itu.
2: Okey, Dom bisa pengari Dom.
5: Bisa itang bedau bersedia.
2: Okey, nang awak.
5: Anang gua ada ulai meh. Laban uji peda di video aku nya. Namanya video nade ayan. Hari minggunya kemarin video nade ayannya.
2: Oh my, kasih ada Dom. Udah gagap baju-baju kancil ni. Anang gua lah Dom.
4: Baju bakal pengulu sekali nama video nade ayan.
3: Nade ayan.
1: Nama baru Dom, video
2: Nadayan.
5: Nama baru.
2: Bukan nama, laban minggunya kemari limbang Nadayan deh. Laban kamera ada baik ngagai pesta berbulang nih Dom.
5: Ya betul.
2: Patut mudah nama hal limbang terpanjai menama. Aku nak berarti kenyang.
5: Anang. Anang rompet minggu tau ga, Eme.
1: Kayak nama baru harus dia nerima nama baru aja Dom.
2: Nama dah?
1: Video Nadayan.
2: Aku bisa ya?
5: Oke,
2: enggak.
1: Nadai, nadai. Nama baru Dom, kaku video Nadayan.
2: Oh, engkau, Eme.
5: Aku.
2: Nama sibu tau ga, engkau nama Jerman.
1: Aneh ya.
2: Engkau nama Jerman.
1: Bukut kau
3: dah. Awak orang nemu deh.
2: Okey, limbang siku di miri bi.
3: Miri bisi siku MA.
2: Udah di kontin eh?
3: Iya, udah di kontin. Okay. Baru datai.
2: Bintulu dah yun?
0: Nadai.
2: Bedau nih. Miri?
0: Miri siku.
2: Miri baru. Siapa nih? Aduh, sibu. Nana. Nah,
1: nadai. Udah lari si Jerman.
6: Insin. Sriaman kak kriato betul bisa ngarap ke bisa masih dah Sriaman atau yang kunti dan kene.
2: Oh start kamu tu si kal halu ngaji kunti ni insyaallah. Yeah,
6: ya betul.
2: Kucing berdau nak ke dia tu nak berani janji lah nanti bisa ikut lagi nih. Mana dari nak telefon gak kita? Ya ya. Ini bagi kurap sedia tu. Miri tahu bi?
3: Okey, anak gue ko ngangau dulu.
2: Okey, maka selamalah puan kita hari bala DJ 40, juri 40, dan bala manyu hari FB kita 20 markah. Ya, ya. 10 lah ke bendara. Lagi aku darap ya, 20 gak.
3: Okey.
1: Ni deh. Ikan kepesenian.
6: Semangat benar mansa, deptara benar mansa. Ikan yang
2: mana? Sorry baju baju dom bakal tim US ke main pukul 9 pagi tadi dom. Oh, US menang dom 4-1.
5: Ya.
6: Tetap masih tak ngai minat US namun.
2: Oh.
6: Tapi itu sebab Brazil ke kak mai sedak.
2: Oh. Sebut ke Jerman ke Brazil angkat sedak.
1: Brazil pergi lah mainnya.
2: Oh, kena pagi.
1: Melawan Morocco.
5: Morocco. Nama terlempak.
2: Oh.
1: Bukan nampak pagi pelan sian. Jaga ada bawa motivasi di sian.
2: Boleh mendak pagi lah nih, 6 pagi.
1: Lusa Jerman pukul 1 pagi. Idu
2: kita. Dini itu mendak Jerman, bah.
1: 15 hari bulan.
3: Okay, Miri dah sedia atau MA?
2: Okay.
3: Okay.
2: Anak gue, aku nge-zoom dulu nih.
3: Ya.
2: Oh, siapa nama tau?
7: Nama aku Jovian.
2: Jovian.
3: Jovian.
2: Oh, kedua kali engkau sike nih Jovian?
7: Kali itu ketiga.
2: Ketiga nih.
3: Ketiga nih.
1: Nama lagunya.
3: Hari di penata Jovian?
7: Aku hari pujuh tujuh tadi.
3: Hari pujuh tujuh. Kira penata di Miri nih. Asal di Miri. Okay, jadi kira ke ngari ke Miri meh.
7: Ya, betul.
3: Nama lagu baik saya tu Jovian?
1: Kamera kami sibuk, tahu kau.
3: Mama Jerman. Okay, ya,
1: kira ke ngari ke kata. Okay, nama lagu.
7: Lagu pengendok putus di tengah jalan dari Kelemayang band.
3: Ya.
1: Okay.
3: Tujuh ke siapa nya Jovian? Lama dia tu benar musim Piala FIFA dia tu.
1: Sudah Jerman.
3: Nang sekali juara Jerman lagi.
1: Harus itu.
3: Okay, jadi kita terus di Miri yang nyak pengari Jovian dekat mic lagu putus putus penghidup putus tiga jalai. Okay, jadi terus ngagai pengari di wife and Miri. Dah sedia Jovian?
7: Okay, dah.
3: Okay, diri ni. Okay, 1, 2, 3.

0: Okeynya Jovian pengari hari YFM ini. Jadi terus ngegai juri kita ya, men?
1: Ya, kita mending ke komen dari juri kita yang ke pemakit kita ke terubah tu, Jovian. Okey.
2: Okey, hai, selamat ngelih hari Jovian.
3: Hai, selamat hari.
2: Selamat, selamat gawai, lagi mun gawai kita ni ya.
3: Okey.
2: Okey, jadi aku ngai mun masa kita. Jadi untuk dempu kini madah pitching buat ke kulit itu pun semuanya bagi aku cukup manah lah. Belari mimik-mimiknya benda yang biasa lah. Oh. Engkau tadi kini madah lagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai tak. Lama lagi gawai sebulan setahun. Nanti hari everyday gawai. Okey, untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban seleka-seleka kini madah. Nyame seleka-seleka. Memang terang jelas dinga kami di to. Untuk bapak buka ya saya nadi komen te ke buka ya bagi ku tadi. Sikita manah lah, mantap. Maka mantap gitu. steady.
3: Okey, thank you.
2: Teruskan lagi ya.
3: Okey.
2: Alright.
3: Okey, thank you.
2: Okey.
1: Ah, nanti jadi artis sila kira kau nak Jovian sike mana?
0: Kira pihak me ya?
1: Aw.
0: Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Miri to ME terus mulai baru ngai di Kuching.
1: Aw. Pada di dom nama utai tengah sedi tu cum di dom. Adom.
4: Ah, mesti tu cum ya.
1: Okay, mudah dia tu cum, mudah utai bermua dia.
5: Ijak.
1: Udah sedia balan Dom?
4: Udah bapak udah sedia lah. Okey, nangguai. Udah aku ya, nangguai.
6: Aku kak nukar kamera lah.
1: Iya, suyang dulu nih.
6: Ya betul
1: nangguai. Awa. Balam nyuh kita ke telefon kang uji belagu bak cerita kenyalang kita lagi lah nangguai maya ke sida ya benar belagu nih. Saya ke kredit.
6: Saya mai saya ke kredit. Okey.
1: Ni kamera dom tu. Nenggala dom.
6: Bisa ke? Udah pada aku.
1: Oh ya.
6: Okey. Jadi awak ke kita berkelalang kau pengari dari Limbang tu.
1: Oh, siapa nama?
5: EV.
1: EVY.
5: Ya, EVE.
1: EVE. Okey. Hari ni EVE?
5: Hari Limbang.
1: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu, EVE?
5: Gawak.
1: Oh, dah kerja ni.
7: Kalau ngajar tak kenyataan?
5: Nak kalah.
1: Baru tu. Terubah ya tu.
7: Nama lagu kita ada?
5: Lagu Ari Florin lo, Aib Mata Lelengau.
1: Aib Mata Lelengau.
6: Okey, okay. Kita terus ngau lagu akan dipilih mana?

0: Nya tadi pengari-ari limbang tu MA.
1: Ya.
0: Lepas tu terus ngejuri ni.
1: IB, lagi dia IB. Ada yang kebuat impu video kamera. IB, lagunya tujuh nak guess apa IB?
2: Nujuh lagi terimpu ja.
1: Terimpu ja nih. Engkau tujuh nak guess tidak ke basi bumi? Feeling apa yang dengan lagu ini tadi dah? Pulang ke juri dulu, Steve
3: feeling
1: Chicken.
3: Salah ya, nak feeling salah ya.
4: Buruh Jakob. Okay, hai Ivy. Selamat ngalih hari dan selamat hari gawai out. Okay, Ivy. Nanti aku nyebut Ivy. Sekarang aku nyebut Ivy pun tak sebenarnya. Ivy. Okay. Hari pengaruh di Limbang ni
2: ya? Ya.
4: Yeah. Okay, lagu tadi Air Mata Lengau Tujuh ngai aku lah. Boleh kan?
2: Boleh je.
4: Okay, jago tenek. Jadi untuk bandai EV lagu tu bagi aku memang cun lah bandai. Dari segi pitching, quality tone kalau aku gunakan, aku nari nafikan lah. Cuma bisa pepat yang tadi dia macam kini rumah dah bisa dia bavretto yang tadi macam dia agak nangis malu gitu. Malu banyak.
2: Time deh.
4: Siasat terus. Terus. Okay, nak kau. Sigi makaya. Kami pun berkenyak. Nadi masalahnya. Jadi untuk tebukai nak dai gak disebut kau lagu to bade kira mainan dai lah to. Sebenarnya lebih dari to pun lagi boleh baik dia saya ko. Jadi teruskan lagi kini madah belajar di kan ya ka lagu tau.
2: Okay.
1: Ibi to Julian Iban to Ibi.
2: Mak tulen Iban, apa ikut Iban, mak ku Iban Bisaya.
1: Bisa campur lah.
5: Mix ya.
2: Campur.
1: Enjoy lah medan nuan lagu bak Limbang, Konti Limbang.
0: Terima kasih juri engkau Evi nah. Tidak ngarik ke Limbang tajak peminggu kemarin. Nadai wakil Limbang. Jadi ngarap ke peminat-peminat Evi tu engkau bisa tau nyukong tau nama tu tau support tengundi. Ba FB YFM. Okay, MA di Kuching.
1: Okay, terima kasih Dom, terima kasih ke Steve Shigan kau komen dua ku dah pemikir kita ungkap ya miring kau Limbang EV tadi ne. Lalu berdaun ke buat tempat di tiga kali waya kamera ada Dom. Kasih ke tidak EV yang ke buat. Okay, kita nguji terima kasih dulu di Kuching tu. Engkau ya kan kau kita Cata kenyalang. Hello.
6: Selamat tengah hari dan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
6: Kemarin ni mah lagu terbaik. Kemarin kaya lagu Pengerindu dan
1: Penyangkai. Pengerindu dan Penyangkai.
6: Dia tu kok kan uji baru dengan lagu tu. Lagu tu fama lah. Uji tu aku tu rindu main aja. Kaya,
1: oh, nak ngawak. Dah takah seminggu. Boleh aja.
6: Okey, yeah. Aku kena lagu hari untuk Nusan hanya lagu
1: Tepamar. Berenda dulu engkau juri kita Inuan Rida, engkau bala penyampai radio buka ya. Sorry aku ngigak lagu dulu nih.
5: Hari ini Rida.
6: Terima kasih.
5: Hari ini Inuan Rida. Hari ini.
6: Hari kampung melaban Kota Semarahan. Tapi mana orang balago lagu ada aku selalu lagu badi ini aku sedikit lagu.
1: Apa ya? Nah, ni kan lah orang buka Jerman jak kekingat.
6: Aku tu tadi ini main aja buka muji tu, rindu bermain.
1: Ya.
6: Buka muji nama wakil am kena mulai lapang ngadai pengawal di rumah.
5: Ya, terima kasih senang nyokong si ke.
6: Ya, sama-sama.
5: Ya.
1: Sumit udah gak guntian nih Rida.
6: Ya.
1: Ada ke pengawal? Ada lagi mama aku nyelepa kita karaoke gak kita yang lantang hati nih.
6: Iya ya. Jadi laki di rumah.
1: Iya. Okay. Dah ready Nuan Rida.
6: Mungkin nanti salah lagi baduk lagi. Okay. Thank you.
1: Okay. Nyak ya. 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih Rita. Nuan dengar komen dari Duri Baru Radio lagi. Oh?
1: Okey.
0: Okey, terima kasih. Nyai ya, kawan kita dari Kota Samarahan. Pulang dengan guys, Steve Regan.
2: Okey, hai Rita. Mana nak lagu yang tadi lagu terpambar kau ya. Tadi yang mana tadi nama, nanti nulis lagi badok kau kan. Nanti badoknya, apa mana lagu?
0: Ya. Yeah.
2: Sikit dia terus kejaknya. Nanti kalau mana stop, stop nanti terus kejak. Okey, Rita. Kini ke mana, Pak? Teruskan lagi awak lagu merindang to mayo lagi tekak di pelajar awak. Jadi nanti semua jago bisa mayo datang ke konti kita kita. Nyak baru best gig kita dengan live tidak lagu itu. Okey jajak komen dari aku untuk Rida tau.
0: Iya. Nanti semua ART nya sudah tembuk nah tuan.
2: Nyamai
0: mai ya sangkai bu pias itu.
2: Oh.
0: Oh.
2: Nak kilo ngelak cerita lagi sudah.
0: Okey. Balam mayo komen dari poin dari peningkat kita 10 hari juri kita 40 pemegang hari penyampai radio 40 nya ya. Di mana kau jerman?
3: Kira besar lah. Kira besar lah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Dia sudah berlaki be.
3: Kaku.
0: Bukai. Ini tadi kadang tahu lagi dah.
3: Ini lain ya udah. Kesayangan ya
4: lebih.
3: Ibu. Ini kesana lama. Kayak orang kena tadi.
0: Oke.
4: Tiba. B. Aku tak ada B. Nanti semua bakal tanya ada. Nanti ya bakal ya ke hujan. Nah, aku nyawa ada tak ada. Tak marna.
3: Mau orang dah
4: ya.
3: Ya.
0: Orang bujang manyuh bahasa Rawak itu anang kalau milih ya.
4: Awak utara bisa ya mana?
3: Dio, nanti bisa rahsia minya emen atau padahnya.
0: Anak kalau lama rahsia.
3: Ya, rahsia tu muniko lagu Swelian.
0: Ya.
3: Ya.
0: Oh, enggak. Okey, kira ke nulung sibu gene sibu engkau bintolo.
4: Sawat dia mantep
0: bisik. Oh, nanti bisik kata lia lau baku ciang 082258634.
3: Iya, di miri tahu
4: uji. Kedolona
3: dara. Oh, nanti di miri tahu uji baku 085423634.
4: Okey, ini Pak Syaman 083325436. Oh. Nama okay, kebuah ni orang Syaman tu ngai.
3: Lagi pegawai ni Sian. Lagi uha tidak ya.
4: Okey, sibu 084353224. Ya mana nak sibu nak belagu Sian nak ngan dikit konti. Oh, gawai tu tak ada apa. Alah, sarap mama. Sudah ya.
3: Beruah sudah ya
4: lagu Isan ya.
0: Mekerupuan
5: benar sudah ya.
0: Mekerupuan ni bau sup manua. Dah ada muka nampaknya lagu.
4: Apa tu kamu tali mikrofon?
3: Ruainya sudah yang pu magang pu capu.
0: Ya. Asal lagu pasti ke malu sudah ya.
5: Malu sudah.
0: Maka kesikunya menyoragu nyawa benda melagu. Isan.
3: Oh.
0: Temu amai nuan data Isan lagunya.
5: Cuna lagunya ne.
0: Au ah.
3: Ngelanggak mat urang ne me po.
0: Au ah.
5: Kepaknya buat.
3: Au.
0: Iya ke si. Au iya ke si Isan ne. Kan siang me.
5: Kan siang mati si Isan.
4: Doam ne pedak di kamar lah kok kan. Benaran rupuang kari limangnya doam.
5: Mahal. Kae MA tadi mana ada benang ambil ngambil Isan eh
0: bagus yeah.
5: Maya gawai ni MA
0: ya
5: nyara gua nyawa
0: ya menyuh gambar di kunci ya ba media ramai dom
5: betul bisa kau benda gambar ya
4: benda
5: ya sampai juri benda
4: benda Steve
5: kami nanti
4: Steve
3: okay ditanyakan hari sibo.
5: Hei baca.
4: Halo.
5: Ini mana sudah terbesar
4: setiap. Halo. Ni deh. Nama ada darahnya.
5: Ni deh.
4: Halo. Halo. Halo.
3: Ya, bisa.
6: Ya, hello.
4: Siapa tau?
6: Emilia.
4: Emilia.
5: Emilia.
4: Udah enggak berdau.
0: Hari ini. Berdau.
4: Hari ini Emilia.
6: Hari ini ya.
3: Hari ini ya. Saya kekalat dengar nama.
4: Emilia. Okay, nama lagu kita ya, Amelia?
1: Atinuan Atiyako.
4: Okay, Mahar Isyohat ku. Jai bertawa aku. Hai, Ranau dulu ya, Nay.
0: Agi ngiga kertas. Anda gua dulu.
4: Emilia, kalau ngau kami baca tak nyalang sebetau tu Emilia.
0: Bisa ya, cara telepon.
4: Kalau cara telepon. Nama ngai ni kayak ke konti dah. Jauh nama dari RTM Sibu.
3: Nah, ini ya. Nia, Miri.
4: Oh, ini Nia. Okey, ini kayak ngai ternyata. Ya.
3: Coba kau Emilia udah dua kali nengau ne. Si ke tu.
1: Ya, udah
4: kali. Bisa kena ya phone mana?
1: Bisa.
4: Okay. Dah sedia dah?
1: Tiga.
4: Satu, dua, tiga.

0: Oke, nyata deh lagu Ari sepatu terengil ya. Hati nih nanti aku ya. Oke. Kita ninga ke juri, ninga ke juri Ari Radio lagi ya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Amelia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke. Tadi benar ganti nama. Kok gua gay ke bakas renya sama sulu ninga nama deh. Singin ku kanunu ku ya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirim itu ya, betul?
2: Oh, ngeri ke sibuk.
0: Iya,
3: sibuk.
0: Oh, sibuk.
3: Oh, sibuk. Kan
0: memang miri ku tai.
3: Nih, kan jadi enggak lama di hari ini ya, ini kulit dia. Oke, oke. Untuk lagu yang tadi ya, Tinuan Nati Aku Pe, yantiknya uleh belagu buat konti ya, saya kemana emas ada jangwa ya, tok.
4: Kalau aku kalau asuh yang nikik konti tang jauh ko ya.
3: Saya nak suka mana cuma kita, bila kita dengar bari dia tadi habis ya, delay tapi untuk sebenarnya tadi bagulah mana mai sana yang mai tahu. Nadai komen buka ko cukup mana teruskan lagi Emilia. Ni nemu bisa mai si rezeki boleh jadi pemerintah ke apa semua ke cun serai tu memang manahlah bagi ko.
4: Ya, harap ke Emilia bisa awak nanti yang hari 6 cetak kenyalan ya, cetak ya, tumbuh datai buku hari niah deh.
0: Mesti niah kemiri.
4: Iya, betul.
0: Nah, jauh. Kami sibuk kemiri deh.
4: Iya. Mesti. Mesti. Nah, nih, pejam.
2: Mesti. Lawalah. Lawalah, hari sibuk kemiri. Nanti dari hari niah ke konti berapa lama, Bi?
4: Sejam lah.
2: Lebih ya, kan?
4: Nanti ya lubah sejam setengah. Nanti ya tumu mupu naik berumban. Pagi kaya mupu.
3: Sejam ya.
0: Sejam. Pukul 6 pagi melekat di rumah.
4: Apa?
2: Kenapa? Kira pukul 4 umbah nurun eh.
0: Apa nih? Kelalu kan?
2: Bukan, ngambi kena berumban.
4: Iya. Tak kelalu tumu kanya M.A.
0: Ate pukul apa lemah nak ngajak tak kena
4: kena Cina apa buka jamnya.
0: Baik kan kok pukul 6 pagi ke 7 lah, 7 setengah nanti buka kena Cina. Kena pukul 4 pagi ini nih di giga. Ante sih ibu warap lah kok bisa kena buka pukul 4 pagi kena mi.
2: Bisa nih Nana.
0: Bisa.
2: Badininya.
0: Apa namanya jale brish long brish.
2: Oh, ya kusi nyobu bubur ya.
0: Bah seberapa tanya pun bisa. Mayu kedai buka tunggu pagi dah. Pak explainernya bisa.
2: Awak.
0: Nak pedih enggak makai di sibo?
2: Awak.
0: Awak nyajak ya. Sekian terima kasih Jerman.
3: Anu sekian terima kasih terus.
2: Jerman. Kita enggak ngari ke.
0: Jangan buat di belakang.
2: Apa belum nak?
0: Dari buat tiup belum.
2: Nada belum. Okay. Bintulung nggak siapa kita tahu nih?
0: Bintulung kucing
2: yang. Kucing udah rida deh.
5: Cewek udah rida.
0: Sri Aman.
2: Oh nggak insi.

0: Goreng
1: ialah maknya.
0: Hmm. Bulan 12 bok tu.
2: Bulan apa?
0: Bulan 12.
2: Bulan dah belampai cukup
3: bulan. 6 bulan dah kurantian. Ila uji baru pita au.
0: Nak cuba lagu raya dah gua tu dah gawai semua dah gua.
4: Nama hal dah. Kak nama nuan telefon tengah hari tu dah.
0: Dan dah apa lah.
2: Empat cukup bulan. Ujung bulan 6.
3: Beda juga syarat nak pita. Ila telefon baru gau.
4: Punya orang kebapantan mana?
3: Mesti 6 bulan.
1: Mesti 6 bulan.
3: Dengar aku nak ada kantin kata dek. Ngeluh pala kawak saya itu.
4: Okey, tapi saya orang telefon ke saya mantau uji tau. Aduh, bakal cuti pelan. Halo, siapa tu?
5: Halo.
4: Siapa tu?
5: Halo.
4: Ya, siapa tu?
5: Ya, Stanley itu.
4: Stanley, hari ini tu Stanley.
5: Hari kapit.
4: Hari kapit, ya, jawa hari kapit atau nekap lagu hari kesia mana?
5: Iya.
4: Lagu nama apa?
5: Muji mai lagunya nama tu, kasi berma. Lagu rezimnya yang Nuan Meruan di hati.
4: Nuan Meruan di
3: hati. Iya.
6: Senyum senyum dia tu Sri Aman lagi dengar tak?
3: Steady lagunya. kenyang mai kita. Kita telefon ke kontian atau ngingin hello aw.
2: Kau kesal kami. Tunggu gue nyak sama gue tadi melat.
3: Juga bersambung gue tadi aw.
4: Nadai. Okay, Stanley udah setian wan dia.
5: Udah
4: ne. Kalau ngau rom lagu seberapa tau Stanley?
5: Misis kali dua piano.
4: Okay. Atau lagu Nuan Meruan di hati. Terima kasih Stanley. Arika Piet.

0: Okay,
1: nanti nggak apa. Terima kasih. Ya,
0: ya,
1: ya. Ya, okay. Jadi hanya ke pengari kami hari Setiaman, Stanley, peningari kapien. Awah, kira,
2: okay. Tahu,
3: dah
2: boleh kira,
3: nyata.
1: Boleh.
3: Baru dah nampiak ke puan aku tadi. Komen juri.
4: Okay, hai Stanley, sama Rigawai. Nanti lagi bisa dengar Pak Radio. Jadi untuk Stanley tadi, bisanya bisa masalah putus-putus tadi apa semua segi. Maka ya, maka kemarin tanya main, nanti uliah datang ke county lah. Lagu live sekalian main kita apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi, dari segi kenimadah buat suara ya tadi, nada isi masalah lah bagi aku sebutan tadi pun ada. Nada pula mayum di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi dari segi kat lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betunik kena kita bergagai. Ini nemu ilah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kena nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Seriaman. Ya. Lagu yang tadi mana-mana. Kini lagu tadi.
3: Oh, nomor wan di hati.
1: Ya. Test tip lagu kena nuju ke aku kakak mati.
4: Oh. Anak macam.
2: Anak macam. Aku dah pulai kulit ayam sama
1: kedua. Okey. Kira udah lah kami Seriaman tu siku pengari ini.
3: Oh, kita ngigak pengari Yun kan eh? Okey, bak kucing tu nguji nerima dulu kangau. Hello. Okey, putus. Nguji baru. 2-5-8-6-3-4 nya ya.
1: Nuan bisa dia Matthew?
3: Ditok maku.
1: Baru bisa nyu padam baru.
3: Orang nanya kita jujur kita nyawat tau.
2: Nanti mana nak nyawat?
3: Ya kesalahan nuan bisa dia Matthew ke ditok maku.
2: Tak payah ya.
1: Aku tanya ngomai no nyawa telepon wan dia lapang ku tu bisa.
3: Hanya ya berapi baru. Okey. Nah. Nu rupis. Ni ada. Salah. Hello. Hello.
5: Selamat tengah hari.
3: Oi, selamat tengah hari. Siapa tahu ai.
5: Jimmy.
3: Hari ni Jimmy.
5: Hari Bintulu. Hari Bukit Beruak.
3: Oh, Bukit Beruak di Bintulu ni.
2: Okey, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy?
5: Minak berpangan aja hari.
1: Apa ni?
3: Siapa main lagunya?
1: Sino main berpangan aja.
5: Tik ama.
2: Ni kau nemu?
5: Nyaman.
3: Joni aman.
5: Lagu lama.
3: Aku ngigak tu. Oh, lagu lamanya Seminak berpangan aja. Nenggak sejak. Sim dah karaoke ni Semina pangan aja.
2: Kalau kau catat kenyalang Jimmy.
5: Nak kalah.
2: Baru yang amin eh. Ngari ke pintu lo tau.
5: Uji tu.
3: Uji dinga tu dulu au. Nanti ya narecun lagi. Madah ke au? Au.
2: Iya ni?
5: Baik ya. Dia kan.
3: Bukai tu ne?
6: Kai lain ni.
3: Tiap tu
6: nak keyboard psycho,
3: atau keyboard bunyi. Ne. Lagu ni ne, neng gua lo.
6: Ne. Okay.
3: Ni karaoke ni ne.
5: Ika
3: karaoke. Awak.
6: Iya, tersalu lagu lama. Keyboard bisi, take original psycho. Nadai baknya tanya dia. Tahu gigak dulu lah.
3: Boleh kena bersih keyboard tu, Jimmy?
5: Jimmy,
3: tidak. Oh, dengar dulu sekejap.
5: Okey lah, siap.
3: Boleh, ne?
5: Boleh.
3: Okey, Seminak ya, bisa jam 4 minit lah, empuh tempo, ne? Okey, ready, Nuan. Jimmy, hari Bintulu, ngari ke Bintulu, lagu ya, Minak berpangan aja, Johnny Aman. Okey.

0: dengar muzik.
1: Oh, lamanya jauh kirim nyari kucing. Terima kasih Haji Mi.
0: Okay.
1: Dengar komen juri kita hari radio lagi.
0: Okay.
1: Nyaya lagu lama minak berpangan aja. Johnny Aman dibai Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okay, komen juri kita.
2: Kejap mungkin uli. Boleh. Nak salah pantik kita tu kini madah belajar utai ke penguat belagu tu tadi. Bisik guna ya tu dia hari ini nemu kena kita melah Pinang kawin baru isalah kena kita nyak salah sebut. Okey tu Jimmy terus kena kita nak ya jalan komen boleh di break kong kita.
1: Ya saya juga lagunya nada original tigon yang pun eh.
2: DJ Sri Aman yo kan main sesenyum kan lain macam senyum yeah. Mana,
1: lagu
3: mesti senyum kita.
1: Oh, lagu rentak kena si rentak maya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Berlagu baru kenopi dah biasalah.
2: Segini dah kelari lagu kena.
4: Baru kenopi.
1: Ya.
3: Kenopi jano belagu.
2: Ya. Sama tajuk lagu tadi minak bapangan aja.
1: Minak bapangan aja.
2: Dia aja.
1: Ya agak bersihnya laju amai ti kita hanya benua lalang injian tamak bertubuh ka ngenyadi giuk tubuh na.
4: Ngenyadi.
1: Oh gi makan timoti ya bakanya deh. Dah menah gi minyak baru tanya gi eh.
2: Kedih makan timoti. Nah. Rindang mana?
4: Anda ngepot ya.
3: Wujud dia kena inyen nganya deh.
2: Tok pama berjalan tengah malam ningak ketawa ke dulu mak teman lari najuk lari kamu mula.
3: Ni buyan baik.
2: Nah balik kibak kan tok lanjur tok gemal dia.
1: Orang ke dunia sepiaknya ningan nyak tahu apa dia bela siapa sebenarnya membok ke aku ke ya. You orang nyak ke bela.
3: Okay, aku main sedetok aku perlu ya untuk kau sore tak ne.
1: Nama dah.
3: Main iklan.
4: Oh iklan
1: kita nunggu dulu. Ada iklan berbayar serius dulu. Okay.
3: Berbayar. Main iklan dulu kita.
5: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai
3: saya sibuk. Okey, nyak tadi apa
1: ya? Oh, tahu pada baru gua enggak klien yang nyung lebu sehari bulan deh. Tang nadeh salah bagi tadi teh aturan jadual nih.
3: Ni teh kata jadual udah tadi tau deh.
1: Betul.
3: Orang nggak suka main tiga, mesti main tiga kali. Okey, main tiga kali.
5: Benda milik kemata tadi nih. Lagi digagak
1: marketing lagi nih.
3: Kesal aku
5: ni. Aku juga kesal.
1: Aku berarti hari bulan. Ingatnya 11. Nah, namanya 13 hari tu ke
3: aku. Aku tak ada berarti ke namanya. Dan lebuas nama dia sarita.
1: Nanti salah ke awak ya. Yang pula lah ngatur perkaranya.
3: Ya, meh. Okey, dia hanya nama dia dah.
1: Awak. Bi berdawa ke belaki.
3: Irau mai MN eh.
1: Kami kan lagu baru akan ngopi nemu nuan.
2: Kak ngesak ke kaki.
3: Nang. Ya. Ngelak ke floor dulu. Sama seretai tahu.
1: Berimbang ke ngopi. Ya benar dah lagu ke nuan, lagu ke floor. Nah.
3: Ngambil sekali jalan. Nah, dah
2: tengahnya.
3: Berumbannya ini. lama ke ni nemu ni usi kat
6: tu nah ne ya usi
3: ya tu dah udah modernnya lain cara ya
6: tentu dia ketawa telinga aku amat aku dudi kelinga saya nana aja ketawa aja kelinga aku lope
1: puji dia pindah ke Kuching nana tadi gawa malam pukul 12 yang aku temu sedanya lari deh nah ya pula kita tidak ya lari bukan kita yang lari
6: aneh sekali tidak yang aku lihat makan apa pada aku dah
3: misi okay. Kawan
6: kita kawan kayak nggak aku duga duga nunggak apa pada aku dah
3: ngau ketawa sekali minyak nana
1: jangkam jangkam berkenyang
7: oke kita nyau kat
6: pansot
7: barunya baru kak
1: oh, tahu gak uji baru telefon nih pendengar kita gimana yeah. Panjaya wak
7: yeah. Oh, tena ME gak berlaku kita lagi seminar aku aja nemu aku ya
3: betulnya ya. Insian setuju
7: ya aku mana nak pandai berlaku ya aku deh lagu Stevenson ya
6: besar
7: ya mayan ya besar ya aku deh
6: Stevenson aja sobat. Okey, ya, ngajar Stevenson belakang yeah. Sebab?
7: Ya.
1: Yeah. Stevenson yang kelihatan tiga lemai beruntut dengan aku, awak. Yeah. Nak nyawa yang mana?
6: Ya, beruntut.
8: Dia tak payah dia belakang selina.
1: Ya. Okey. Peningkat kita ke telefon. Anda kena 633, awak. Kena 634 batas. Baru lah diangkat kita. Lepasnya tak berkunci hingga PC. Okey, hello.
9: Hello. Hello.
1: Sapa tu ai?
8: Hello. Uji padam ke dulu radio nai?
9: Hello.
1: Ya, sapa tu?
9: Bisi
1: dengar.
9: Bisi.
1: Sama gawai.
6: Agi gawai. Everyday
8: gawai. Yesterday.
3: Yesterday.
6: Alah deh.
1: Oh, sapa nama dah?
9: Kau?
1: Oh.
9: Frankie.
1: Friday. Oh, Friday.
6: Oh.
1: Ade. Hari ini tu Friday.
9: Tatau.
1: Hari tatau. Oh. Kan hari ke sapa tu dah?
9: Hari ke Kuching gini kok.
1: Oh, barang ya agak. Oh, lagu nama baik nuan Friday.
9: Mereka pengen putus sampai. Mereka tak kuat hati nuan.
1: Hah? Beri namanya
6: Butuh Sati Nuan.
3: Butuh Sati Nuan. Beri
7: Jako Ati Nuan.
6: Beri Butuh Sati Nuan.
3: Mana yang ngacau?
1: Dengar dia beri cangku. Cangku Ati Nuan.
6: Bisa ke kelau wak?
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh? Betul?
6: Beri Pemutus Sati Nuan.
9: Ini apa lama dengar kita? Ini kita juga lagu
1: nak? Oh, dia mengingat ini. Anang gua lo beri pemutus hati Nuhan. Oke, okay, nyak ya.
8: Bisa kena ya fon dan Freddy.
9: Bisa dalam, aja dalam kereta aku to.
8: Tapi ya, udah sangka di sejalan Nuhan deh.
9: Udah saja, udah di sejalan itu.
1: Oke. Oke, dah ready Nuhan, Freddy?
9: Udah.
1: Oke.
9: Okay.
1: Nyak ya.
9: Untuk si lain itu.
1: Betul si lain.
7: Kini kena fokus tu.
1: Aw.
9: Abi sebenarnya aku lagi tepung baru ke?
1: Aku head dulu hingga ke besi menyuah gaya lain.
9: Aw.
1: Ya kebenar lagu lagi putus sudah.
7: Ya hingga ke video soal sebab aku ngah suara meram atau telefon.
6: Bune. Nandu lihat tau.
8: Pemati masuk berak tawa telepon yang pakai kalah aku.
6: Ya nanti penginduk menu berserangan mula mana ngai? Ya.
7: Pengalamannya Step?
6: Iya.
8: Oke kan?
6: Amat aku dan ada lagi kak lain kin kebabah kin giga.
1: Bicara kau lihat
7: Allah. Ya tu orang lembantu tu. Bapak. Anda mengatakan lembantu na radio tu.
6: Ini jadi kelari tanya.
8: Okay. Kau pernah sih tak kebabahan yang berlaku?
6: Ya, dia ni bisa lain. Nenek masalah.
1: Lagu babah.
3: Miri itu kita nguji di Miri nih.
1: Okay.
3: Nguji dulu. Halo. Enyah. tak uji baru.
1: Ya, uji baru ke enggak ke tu tadi Fridi ni. Okey.
3: Uji baru.
1: Hello. Hello.
0: Ya.
1: Hello. Hello, siapa tu, oi?
0: John.
1: Acuang hari ni, acuang.
0: John.
1: Oh, John.
6: Jawan nar
3: kenyang.
0: Aku kan nanya tu
1: tau. Awak. Ah.
0: Boleh lagu kena gitar.
1: Kena gitar. Enggak kena ada ditinggal lagi.
0: Uji dulu mimit.
1: Oh, tahu gak? Oh, tiup ke mimit gak?
4: Oh, benar mah.
1: Oh, sugi dah
3: standby.
6: Mana tu? Basking.
1: Oh, sugi dah standby. Hari ni tu, hari ni John.
0: Miri.
6: Narik siapa John?
0: Narik nana aku.
4: Hah? Aku tu kenal.
1: Sibu nih.
3: Sibu.
1: Lagu nama apa ini John?
0: Sebenarnya
3: kenal
0: lagu.
1: Oh, lagu Stevenson. Sebana kena lagu.
2: Dinganya au DJ dan Sibu.
1: Non kena Sibu, eh kena Sibu, kena kita ya.
3: Basking.
0: Nak chorus ya lagi au.
6: Ya lah pa kena ke chorus ya deh.
0: Nguci lah.
1: Okey. Au. Boleh ngain tu John. Okey, ready 1 2 3. Okay.

0: Tajajam. Tahu dia. Hello.
1: Cuan lah yang tak ada dengar kau.
2: Okay, Kak okay, dengar. Oh.
3: Hmm. Dan awak agak elak kunci baru ke, Jun?
0: Okay.
3: Oh, ngambil full song dah.
0: Ya.
3: Oh, tu kira.
0: Nanti pretis dulu.
3: Oh, pretis dulu lah.
1: Nya jengap aja, nya kata nganya dari baru nganya
3: nanti. Oh, steady nya John, ilah nan muji baru au.
0: Okay, ilah muji baru.
3: Oh,
0: ingat lirik tadi.
1: Oh, apa ya? Oh, pretis berapa? Berapa? Kau selamat hari kawai.
3: Okay, bye John.
0: Bye.
3: Okay.
1: Nya jengap kena John.
4: Nanti udah kau komen tetap apa ya?
1: Nggak jadi komen pada tempat kurus.
4: Tuh kayak masalah bapak lagu orang ketawa tau nulis tau.
3: Ya. Oh kira-kira kisil nama John tadi nih.
1: Oh kisil. Nggak jadi aja jengap.
3: Iya.
4: Macet.
1: Dua kali minta kayak kena tempat kurus ada ketawa.
3: Kira-kira riasel punya tadi.
1: Okay, kau.
5: Nah, ngacau. Laban ya berani nguji.
4: Ya,
3: betul.
4: Ya, betul.
5: Ya, kak ngau program kita deh.
4: Ya, kak agak keunikan. Nanti ya, full tadi. Mana tadi?
1: Ya, kuaku lah.
4: Umbah, ni buat jengap. Ni buat jengap.
5: Nanti jauhnya, John. Tau, Niki kunti miri itu. Ya. Baik gitar.
1: Ya.
2: Baru cun, nih.
5: Baru kita minta live.
3: Oh, laban ya, Pak Miri, nih.
5: Ya, Riniah ni tadi.
3: Oh, Riniah.
2: Kemiri menyaksikan.
1: Wah, ada Riniah.
5: Dua.
2: Ada bisa target lah, minggu baru.
1: Kira-kira. Sudah Riniah boleh turun ke Miri.
5: Miri.
1: Studio Miri.
3: Halo.
6: Halo, Uji.
3: Freddy tadi ya.
6: Ari Semarahan, Uji.
3: Ari Semarahan. Siapa nama tu, Wai?
6: Libin.
3: Ibin.
1: Libin.
3: Oh, Libin. Oh, Aris Marahan. Lagu nama tu ya. Libyan.
6: Kau main lagu mana je? Aris Steve Shigan.
3: Oh, Steve Shigan. Yeah. Lagu ni?
4: Lagu ni.
1: Isu tanah.
4: Apa ni? Tahu mesti baik tu mana? Tahu kan memulak aku tahu pulak.
3: Oh, lagu tanah. Tusuk tanahnya.
1: Tusuk tanah. Ya,
4: tusuk tanah.
3: Oh, tusuk tanah. Nunggu elo. Gari ke sepanu tu?
6: Hari
3: siang
6: ada
3: je. Okey,
4: sini.
3: Tanah tusur ya.
4: Tanah tusur.
3: Tanah tusur. Nama tajuk lagunya apa?
4: Rangkang Patah.
3: Oh, Rangkang Patah Hamai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
4: Sama pinggiran ada yang bertemu ya.
2: Lagu baru kini.
3: Rangkang Patah. Okey, nyoba lihat orang perutku baik ketawa. Rangkang Patah. Nama gede.
1: Tusur. Tius.
2: Oh, baru tusur tanah.
3: Okey, nya ya. Oke. Oh, iya tengena singletnya nih. Betul.
2: Oh, kena singlet ini apa ya?
3: Oh, baju sampang kena orang pu.
5: Singletnya diprakti ke MA.
3: Oh, enggak kesalah lagu. Okey, Libyan, dah standby Libyan.
6: Okey, dah.
3: Okey, nya ya.

0: Okay, nang awak dah lebus ke Auras ni, kira kau boleh diterima menya. Terima kasih ngagai Libyen.
1: Okay.
0: Lagi non ninga komen dari juri kita nang hari dia ni. Okay, bye. Libyen kena telefon mai lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rantang patah tusur tanah.
2: Ya simpan okay. Jok form tusur tanah aja.
0: Okay, kau menjuri.
2: Okay, hai Libyen. Bisa maya lah tu bertemu tu duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal pun pedih kamai lagu tu sebenarnya. Okay, memula segala pedih. Anti Indian berdau cukup hangat anak mai lagu tu.
0: Ya. Yeah.
2: Lagu tu yang lain macam dia tau. Okay, untuk Libyen abang separuh jalan tadi. Okay, separuh jalan kira ke temboknya Libyen. Anti boleh pemilihan lagu. Oh. Bakal kemana tadi walaupun tak tersuka-suka kadang-kadangnya malah kan orang bisik ni nemu bala komposer ke penuning radio to kang igap penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyen lawan dek sudi mai lagu Rangga Patah tusuk tanahnya. Siapa ngerempas pengrindu nuan. Ilak tu duit Libyen. Jadi nya jam komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyen dari Seberahan.
3: Harusnya lagu yang dekat.
4: Pengrindu nuan.
5: Lah lagi. Kan jadi Steve Sugar.
6: Tu siapa tu tadi? Siapa lagu tu?
2: DJ kita mana?
6: Yang ini niat tu lagu. Ada apa-apa dah?
7: Halo sambung MA nya.
6: Ba. Awe, malah juga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tuan rumah ada yang bedak baru, ai. Halo ngerampas mikrofon.
6: Ya, yang niat tadi. Oh.
7: Kenapa?
6: Malah ngasal kata.
0: Tuan rumah baru ngambil baju kot. Lalu berumban lagu. Okey, nama lagu dia tuan. Kenapa kita malam menyua?
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi sama Toto. Nanti minggu ke sitet nya lah baru ku main lagu.
0: Ya. Yeah.
7: Oh, nak sih kami nada.
2: Nanti lain itu anak sampai ku ke babah king ngigak lain ha.
6: Panjang dah ya.
2: Ya, sigi bekerja. Lawan tadi empu ketawa tadi ke. Dengar saya, kada kada. Kada tawa.
7: Nai.
0: Okey.
2: Okay, jadi aku kak main lagu lama aku sebab lagu slow dulu kita. Laman aku nulis main lagunya tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agi Bisik Pengerindu. Nada yau, jadinya udah subah. Maya pengerindu subah Agi yang tawanya di berap kebabas skin ngigak lain lah subahnya subuh. Dia tu nada lain dah. Ni pun banyak ya, umah-umahnya. Aku lagi orang mai di mana macam.
0: Iya. Gak ke lengkap orang bak, tengah jalan lagi nah.
2: Iya, mana lengkap tengah jalan. Ulih darat, ulih kena grab tadi lagi. Mama lagi TC orang pendiam lagi. Pedih sana bantah.
0: Agi Bisik Pengerindu Steve Shigan. Juri jemputan kita minggu 24 hari itu yang merindang balamannya. Akan pergi live dengan kita Steve Shigan.

0: Tempat jari ngagai juri jemputan kita. Ngau lagu ya. Agi bisi pengerindu. Nah, okey. Juri kita maka sikori semi-finalis kita. Carta siapa juara. Nih. Tahniah tuan.
1: Thank you.
0: Ngarakulah nyingkang ngagai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okey. Balamanyo 8 minit lagi. Kirakan beri peluang tu ngagai nuan dulu duam.
2: Nama aku?
0: Awak.
3: Nutup.
2: Terima kasih ngagai. Nutup. Terima kasih ngagai juri step ti udah jadi juri cerito. Jadi pemegang terima kasih ngagai pengari Limbang. Terima kasih yang megang ngagai peningah ke bisi mendiang ke cetak Nyalang lalu mulai baru minggu baru ba cetak ke Nyalang.
0: Okey, ngagai nuan tobi di utara.
3: Jadi terima kasih juri laban dah ngetak diri di kontes hari itu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisik mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau, selamat hari minggu. Okey.
0: Nyak jabi?
3: Iya, nyak jah ni bu mayu ha. Atau pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, yeah, okey. Bisik ni ngan jabi?
4: Okay, terima kasih guys semua para peningat semua panjang ruang nyukong kita. Terima kasih guys siapa pengarai sibu tadi ne. Emilia. Aku dah ngari kesibu hari ni ngari kesibu tadi. Terima kasih dah menyerang berani nguji tajak pengen nak telefon. Nanti boleh hilang dah time kaya konti ne kesemak meh kemiri.
3: Iya betul.
4: Nyajak kaya pernah kuang.
0: Gimana tu Yun?
5: Okay, terima kasih Tiu. Terima kasih sama juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy sudah ngari ke Bintulu hamrek selamat hujung minggu. Nyajak Tiu.
0: Tu ngagenuan tu insian di Sireman.
6: Okay, terima kasih kainuan Matthew dan luan kita semua datai ke bapak nyangkai ne. Terima kasih mengangkai Steve.
7: Steve.
6: Okay, jadi terima kasih kepada pengari kami Sapan tadi ne Stanley hari kapit main lagu nomor ruang di hati. Okay, terima kasih kepada semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya. Lagu nomor bayi nomor rumah penjaya Sri Aman.
7: Lagu Wisan tidak tau. Amat aku.
2: Pekes nginsiannya.
6: Nah, lagu yang ngajar dia. Kebenar ya.
7: Ya bertanda ya pada aku lain dari pegawai banyari bisa gambar baby dia.
0: Bukti. Kasih ke Tudah Freddy nyawa datang buat tempat ke manyuh lain ya. Kita nyawa buat pengujung program tang Freddy nanti nafsi awak datang ke konti kita lagu punya Maggie nah.
6: Ya.
0: Betul. Kira ke tamak ke konti Bintulu tahu lebih daripada tak tahu tadi nih.
6: Aku kena peluang tu nih malam tadi kami sebuat tu bisa ngilian tikai baru rumah jarum di Cangkul. Jadi sidak rumah jarumnya tadi kira salam ke semua YFM DJ YFM lalu terima kasih yang kaya semua sidak ya nih baru rumah panjai pak Cangkul di Luban tu. Alaban sidak ya selalu ningak ke kita iba YFM. Peminat mayu hamba Cangkul dia.
0: Ningak deh bi.
6: Terima kasih mayu.
3: BCMA.
0: Lalu buat untuk salam bi.
3: Nak jauh yang masuk yang lain.
0: Okay, sebentar kita menjadi 34 surat nyawa bergelanggau pengari kita hari Sri Aman. Anak kedua lagi kira akan lengkap ke program Torta Kenyalang kita yang gau setiap lagu hari sikap muka pembangkit kita semifinalis Carota Sapa Juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter. Mumpuk kita sebut nih.
4: Bye-bye.
0: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
0: Terima kasih semua. Bye.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Media Lari.
2: Cus, berbulan kami.
3: Segulai Serang.
4: YFM 101.3.
1: Lentang Ngali Harimu.

segulai segalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia Bak Industri Music, Pengelandia Jari, Ngarang Buang, Mukir, Fashion, Movie, Adat Gau Main Asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, jadi ya, terima kasih kepada ya, pengeluar program kami Bawa FM Kuching. Mereka sama ngali hari, lalu pihak mereka selamat bertemu baru ngau kita peningat bawa program 34 Seranyawa Nemban Padan. Jadi ya, minggu itu gintiar kami hari WFM Mas Yaman, mai ke kita temui bawa program 34 Seranyawa Nemban Badan ke minggu itu. Jadi ya, terima kasih sekali lagi kepada ya, semua balap peningat ke benda mendiang ke kami Pak YFM, sekali ke kita yang mendiang ke kami Pak Radio pihak mega Pak RTM Klik, kita ke ningat ke kami Pak Portal RTM, ngau kita ke benda mendak kami live Pak Facebook ke Siaman FM. Jadi anda ingat like, share, ngau komen 34 Seranyawa kita ke minggu itu. Jadi bakal sama muka buat program kita ke sekali itu, program yang ditabur ke kita terus dari Facebook ke Seriaman FM, lalu lihat di dinga muka di

0: orang ke bernama Davis anak meriang tu. Jadi minta nuan tu tadi madah ke Drempu penata asal ngau nama pengrido maya lepa.
1: Okay. Jadi aku tu Davis anak meriang. Atai di rumah Philip sungai ra lubuk antu. Orang batang air sekian penempatan semula batang air. Jadi itu maya lepa. Aku tak mahu aku sikit rindu nyungkit nama aja bah betabuah rindu maku
0: nyak lah pengrindu main asal ngau barang kerap kita yang akan salah tu tadi reti yang tadi na
1: ya ya
0: kelimpah ring ngejap pengak bukai lah aw nyadi tu made DPS ne kita yang nemu sungkit tu tadi nak semua menua ya ke diperhati kaku tu tadi ne bisa ngerja pengawak nyungkit tu nah awak ke peninga tu tadi nemu nama utai ke dikumai ratenun sungkit tu penata ya saat nun sungkit tu hari kita hari menua ni ambil kebandian lah baka kain bureknya kain burek tu datai dari nama tu Batarajang udah nyak tadi nanti kita minta baju kuas tu tadi datai dari Iban Balau
1: Semangang
0: jadi bas sungkit tu ni penata tenun sungkit tu kebenar ya
1: jadi sungkit tu si namanya laban kita Iban tu ke atai dari Kepuas orang Kepuas bisa nemu nyungkit orang Kanyau jalur orang kita batai pasal angkari lah angkari pasal air kari hanya agak nyungkit magangnya agak ngakak baju sungkit puak sungkit kita bal lagi erti orang Iban kena menyungkit dikumbayar kita Iban ulu air kategori Iban ulu air
0: jadi ia kah diperhati kaku tu tadi lebuh ke datai barumah nuanto mayu macam bangsa cuk sungkit bangsa nama sungkit bunga sungkit ukir sungkit tu tadi jadi panuan tu tadi sungkit tu tadi kakak ke baju atau ajak tau ke bekeni tau kakak ke puak kakak ke pengias dindiang tau ke bekeni tu tadi cik Davis
1: sungkit tu ya bisa namanya gagak puak bisa baju bisa kain bisa selampai bisa tambang sirat pun bisa sungkit tu jadi bakal ke bab belakang tu puak sungkit keluar tua dua tu puak tu
0: bisa nama makan puak tu ne
1: ya bisa nama ya ke bisa ya ketemu nama oleh sebuat kena temu lain buat nak ingat
0: jadi ia ke nama tu pemayu-mayu sungkit ke udah digagak nuan bisa dijual nuan tu
1: kan
0: bisa jual ne
1: kalau aku jual ya suba tapi suba bedau berga
0: ante dia tau rakam beli bisa ke jual
1: ante dia tau ante ke belinya kira ke kak bukian ngasuh
0: ngasuh ne
1: ya
0: lagi tu abrana ke pasar gaya lah aku nemu nyungkit tu si teri utai ke perdia sama di kerja pelaba aku utai ke bablah kayang tua tu na
1: ya
0: reka ya ukan cance ne lagi lah nuan madah ke reka ya nanti nanti suba tu tadi Encik Davis tu berarti ke orang ke nyungkit tu orang kindo jana kami kindo tang ke dia tu nya tadi mayuh orang laki nyungkit ambil ke wani wakan nuan tu katih tu tadi nama tu kita apa kita lelaki nanti penting pemali ka nenuan tau tau ke sebetulnya betul ambek kawan dia bukan nuan tau nak ka betul nuan nanti murah serempu bukan ni kok
1: nadai
0: ne
1: baik ke baik hati keran banyak kini lawan dia tau nya lamanya mayuah pengawaknya nenuan sidannya laki memang pandai ngebat bekasanian nemu nakar
0: Nadai penting lah.
1: Nadai penting.
0: Hanya dia sebenarnya nuang ngepuan ke siti-siti tenuan tu tadi. Tentu ya bisa utai karena tahu nadai kerja dulu. Sebenarnya nenuan tu. Bahkan ni, nanti Iban kelia. Kita dah suara nama, dah suara nginsap dulu ngepuan ke min.
1: Ya, ngilom. Agak pinang siriahnya namanya. Pinang siriahnya kapok. Barek agak siriah, agak sedih. Dia yang kainsap dia. Dia nyata. Namanya tanggam bak rakuap bak mua rakuap bak mulut rakuap belau kita yang arahnya dan yang kita yang ngelolok tempung ngilom mamai ngelolok ke adat

0: pangau korang lolok ke pengawak sila kumang ini abang.
1: Jadi ia ngiluam tadi sekali ngiluam aja atau ke pengilak di nenuam ngiluam pengilak nenuam ngiluam.
0: Oh nada eh na.
1: Na sekali na.
0: Ante dek ngiluamnya. Ante orang ngiluamnya. Sikit tinggilum ngiluam lama mian.
1: Oh okay. Jadi yang nyak lah randau kena tua muka program 34 tua ke minggu to NJ Davis ne jadi nama to nangkan ketua lagi ada ke nampung baru randau tua bareng arti kedua kita ngetu belelak dulu nangkan ketua dekat terus mulai 34 seranyawa demban badan.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Semulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buang, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih ngekai apala kita kage terus mendiang ke kami ba YFM Sri Aman mulai ba program 34 Surah Nyawa Neman Badan age mengkang mulai ngau Encik Davis meriang nur kita reka beranau ke bekawal ngau tenun sungkit ya. Jadi tu Encik Davis age terus nampong ranau tua kujuang kage tu ne. Jadi ya aku berarti kenuan tau tadi Encik Davis angkat biak jauh nuan area aku na tang nuan ba pengawak nyungkit tu nama tu tadi nang nama tu lali amat di pedak ko na ni maya umur dah berengkah ngerja pengawak tu sobat nyungkit tu
2: kira ke nyungkit udah lama minat kira ke sige berkah pengawak udah habis sekolah
1: pom berapa pom 5
2: pom 5
1: ne bisa orang ajar tau kenang penemu nompo
2: bisa ke pada orang ngerja ya kerja nya lepas sikit minat ya, jampat nangkap kita jampat lemu
1: ya bisa nama utai ketrubah di gagak nu amanya suba
2: baju
1: buruang baju kada kena nu antu
2: kai dadai ke baju ketrubah gagak ku dah beli orang Bentulu ke dina gawai Bentulu dian ya. Kena aku walu tangkap orang baju sewa kura duit ka kita
1: Jadi kenyawari ke badok sekolah sobat terus ngejar pengawak nyungkit atau berapa itu sungkit kudah di kerjaan nuan nyentuk kagai sarito to ya ke kagak nuan toya keberapa tu lah nala kira
2: lah kira ya lepas ke bisik lah jual puak pe bisik lah jual bisik 30 kini 30 ramad bisik ngom baju
1: Jadi apa nama tu bungai sungkit ke digagak nuan tu. Bisnes bungai sungkitnya kadang-kadang bisnes sama nak. Jadi pada nuan tu bisnes sama atau ke kediri-kediri bungai siti kediri bungai siti kediri.
2: Kediri-kediri laban aku tak kulah ngagak bungai siti nya. Ngai ge ku agak alejo. Ka ngagak baru ku ngagak buah bukai, corak bukai.
1: Ujian wanya buat bangsa bungai ya sungkit ya ke bisnes udah digagak nuan tu.
2: Namanya.
1: Ambil ke banding lah, baka tu, nama tu. Ngau. Tak pada aku, baka ukir naga tu tadi.
2: Naga tu rimau.
1: Oh, ni rimau?
2: Ni, bisa rimau dia. Bak muanya rimau.
1: Tau.
2: Ni, nyak-nyak rimau.
1: Ya ke puak tu tadi. Nama bangsa puak tadi?
2: Rimau Padang.
1: Oh, tu rimau Padang.
2: Penukar lawang, mua kedai. Rimau mangah. Nyawa ada durah kak pakai, bangkur, penyungkur, kapal besai.
1: Oh, tak.
2: Sumbar ya.
1: Oh, pia.
2: Sumbar puak.
1: Oh. Ya, kapal belakang tu atau dah?
2: Tuh, kerata langit.
1: Pia?
2: Oh.
1: Kerata langit nama ke?
2: Kerata langit, nyawa bergigit semalam-malam.
1: Oh. Tak deh, ya ke bakat tak dah?
2: Oh, tu baju tak.
1: Tak baju, kakak dengan ke baju. Ya. Tang. Apian di putuang lah atau tadi?
2: Ya, benar putuang.
1: Nama apa nama baju tu dah?
2: So, naga bicara, berebut kenanga telaga gelang.
1: Ya, nak sama ne?
2: Nak sama.
1: Atau nitiah ke nama tu, penemu ke tempo?
2: Nitiah ke nama orang.
1: Nama orang. Atau, ya tu tadi, sekedar hari utai ke kakak nama tu. Bercuntuh ke orang tahu kenang nama tu, hari akti nama tu.
2: Bercuntuh. Dia jangan terbanyak kita ngagak, kita boleh ngubah ya. Nak sama orang ya. Kita kata jemputnya. Amai kita benda, tapi kita mesti agak design kita tempoh ke dalamnya.
1: Bisa ubah-ubah, Mimi.
2: Bisa ubah.
1: Okay. Atau si teto deh, to mana mai pada aku. Tau aku mendak batanya tadi anugerah ke diterima nuanya tadi Davis. To baka kami si menang anugerah nama bangsa puak tu deh ya ke mensia baka to.
2: To kumang ire anak.
1: Kumang ire anak.
2: Oh. Ya tengahnya kumang. Ek payo SPS pia anak ya.
1: Pia. Ya ke mana anugerah tau kai.
2: Ya.
1: Ya ke mana anugerah benang emas ana.
2: Ya ya.
1: Au lagi tu abrandau ke pasalnya lagi-lagi ne.
2: Au au.
1: Oke jadi berapa ite bangsa bungai kain ya katanya tadi songket ke di gagak nuan. Bisa ya 10 bangsa ne.
2: Bisa.
1: 30 antara.
2: Bisa buah no nya mai wah buah lama nya. Sike buah buah na bau nya mai mai wah ke. Buah jelau-jelau nya.
1: Okey, jadi kita ngetum lelak na lama dulu nangkan ketok kita dekat terus nampo baru randau 34 Seranyawa nemban badan kita ngetum na lama.
0: Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia Bak Industri Music, Pengelandia Jari, Ngarang Buang, Mukir, Fashion, Movie, Adat Gau Main Asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, kita terus mendiang ke kami Pak YFM Siaman Pak program 34 Serah Nyawa Neman Wadan. Lagi moga uliah di pedak kita live apa Facebook Siaman FM. Jadi ya kita lagi terus nampuang ranau kita habu lain ngan Cik Davis Meriang yang nyasi ko hari ya kita bangsa ke panai ngaga tenuan sungkit di lubang tu ditau. Jadi kita terus mulai baru tu tadi Cik Davis na. Awak. Jadi tadi aku nanya nuan tau mada nada berjual ke puak baka tau ne nada jual apa tau saka nuan datang apa baju tau bisa ke nyual ne
2: baju bisa
1: aw ante baka baju tau tadi baka ni ko cara nuan nyual berapa harga sitai baju ya nitiah ke size baju tau ke nitiah ke bungai baju tau ke baka ni
2: ya nitiah ke size kau nitiah ke corak ya.
1: Litiah ke corak.
2: Oh, litiah ke pengelamak agak ya. Lepas baju tu dalam kira 4 bulan kenyak ya. Baru ya siap.
1: Oh, ya. Baju umat 4 bulan ya masai tu.
2: 4 bulan?
1: Ya saya tu, saya M tu.
2: Tu saya XL tu.
1: Saya XL.
2: Besar tu. Nale ja orang besar tu kena tu uliah. Masai aku tu uliah mai.
1: Berapa harganya si teh dah?
2: Ya saya seketok deh. Ya saya seketok dalam 2,500 atau 3,000 ya.
1: Oh. Oh selalu antai semak lah orang beli tu tadi. Beli ya ke badau di putuang kati ko. Badau di kakak baju berketok.
2: Selalu ya. Aku nyual. Tanya aku sila. Asal sila ya putuang laban. Laban tailornya. Kadang antai belah kuci yang nak mau mutuang. Kempat sila ya curak ya buah ya.
1: Oh. So... nama tu sebadan nuan nganjuang korangnya nuan nama tu mutuang ya dulu
2: mutuang ko dulu
1: udah tembok amai lah
2: ya, yang tadi udah tembok amai
1: oh ante semala baka aku tu tau ko ra bukai aku dah meda tu live tu tadi jadi biasanya kak beli baju nuan baju hari nuan atau baju sungkit baka ni ko cara sedai ka nuan bisa Facebook tau ke contact number
2: bisa Facebook aku Facebook aja ngi ka aku.
1: Apa Facebook ya. Aja ne. Nama nuan pu?
2: Nama aku pu. Nama penuh.
1: Bisa engkah na telefon lah dia.
2: Telefon nadai, telefon nadai. Oleh messenger sila.
1: Messenger aja. Oh. Okay.
2: Kai engkah telefon ba Facebook aku.
1: Oke.
2: Lagi skem orang.
1: Betul, amai ya ne. Oke, okay, jadi ya to Encik Davies ne, nama to tadi nuan to kala menang anugerah benang emas Hasanah ne.
2: Ya.
1: Ya ke diterima nuan ba tahun kemaya to?
2: 2023.
1: 2023. Nama ke buah nuan to diberi orang anugerah to?
2: Ngau orang berpikir buah. Ngajuang puak.
1: Oh, ngajuang puak.
2: Ya.
1: Oh, tu. Ya, puak sungkit tu?
2: Ya, puak sungkit.
1: Oh.
2: Dari dia ngajuang orang KL. But dia orang ngadil KL dia.
1: Ngakiam puak.
2: Ngakiam ya. Oh, ngakiam ya.
1: Oh. Bisa ngomongin nuan tu orang nama tu tadi ya, buliah anugerah apa tu?
2: Bisa bahasa Melayu. Tenuan namanya. Tenuan sungkit. Pahang deraja Pahang ya maya aku tahu mia 40 be umur ya
1: oh pia
2: au
1: au jadi ba kita iban bisa ke kelimpah renuan
2: ba kita iban nadai aku aja
1: au nuan aja
2: aku ibu bangi boleh manya
1: au mayanya
2: kami dua boleh sana gol
1: au siapa siapa merek tok kemenar perintah menuan ni negeri ini
2: tok sana gol tok engkau Malaysia lepas penawang ya Permaisuri Tengku Ampuan Pahang
1: oh pia atau arti tadi ukai tika semenua kita Sarawak atau gela.
2: Okay.
1: Tenuan tu tadi udah mai nuan tu tadi ada temu orang di serata menua kita lah di Malaysia itu.
2: Ya.
1: Udah jauh lah ke Singkang nuan ba utai tu na. Ba tenuan sungkit. Tante ba utai ke dekat data-data itu lah tu tadi Davis na. Ya. Semak lah orang tu tadi kan nganjuan nama nu baru. Buka nuan.
2: Kak.
1: Ya kalau tau sebab dipilih orang tau kan wan po nganjuang dia.
2: Orang milih ya.
1: Oh orang milih. Oh. Orang datai ke rumah kita lah.
2: Oh suai orang datai ngeciak aku kita. Ngeciak aku bertenuan ngeciak tegak-gak aku nak lu anjuang orang ya.
1: Oh.
2: Abah sudah berlama-lama-lama.
1: Ya.
2: Oh.
1: Okey. Ngujuang kena boleh anugerah tau lah.
2: Ya.
1: Ngatai ke pengakati lah kan wan. Oh. Tahun 2023 sobat lah.
2: Terima kasih ya.
1: Jadi kena ngujung ke ranau tu atau tadi NJ Davis bak pengawal nuan kebetulan tu tentu besar mayuh macam julu arti nuan lah. Jadi bak julu arti tu nama utai ke kak dijapai nuan bedau dijapai nuan sebedau tau.
2: Aku julu arti aku segi kamai tenuan kita iban tau lah tenuan sungkit tau kelebih lagi tenuan sungkit tau. Kak pai ada kelala orang bak bab mata lunya me.
1: Oh.
2: Bab mata lunya. Awak korang lala bangsa kita. Ya. Laban namanya bah. Bangsa kita itu rino mai kumda mayoh mai penemu bab kerap to. Au.
1: Okey. Jadi Jacob perasaan wan lebih ke yang kayak balan biar bab baru wak kasidanya tadi ngemuan pengrindu. Ngomong penau bakal ke di kemuan wan tau tadi Encik Davis.
2: Oh, Jakob perasaan aku harap kerbat miak baru besek pengawak minat bab tenun ketok me. Nak semesti nak ibuh pandai sekolah pian. Jadi silap kak belajar pun oleh di kelala orang namanya merek menua merek nama kita kelala orang merek nama menua kelala orang. Hari pengawal terluan tu meh lah mesti kita hari segi akademik deh hari yeah. Segi kemahiran laba dia tu hari segi akademiknya mayuah orang dah padai kita iban kita Malaysia tu mayuah dah graduate semua jadi bakal bapa pengawal kata kurangnya oleh dikira ngau tujuk jari tu
1: Artinya tadi nabi arba barunya tadi kelimpah di panai sekolah tau nak mereka bisa ngemuan pengandia bakal ngemuan tau
2: yeah.
1: Laban sebab kita berarti kata tadi Encik Davis nak kita medak pengawal pertentuan pengawal kerap tau kita ngagak ya ungkup dirimpu tang dia tau nya pengawal bergagak ke kerap tau nang setiap hari pun penantai pemisi oleh ngeremai ke perkara ekonomi berom pilih nak
2: yeah.
1: Jadi tau kepenudi ya mai to Encik Davis ne nang baka kita ya, kan tik-tik ngerja sitik-sitik pengawak atau tadi tik-tik mujur sitik-sitik pengawak tentu ya bisa orang kenyukuang kita sepiak kita nyali tulang belakang kita yang kan wan bisa nama to tadi kan nyebut nama orangnya berterima kasih angkai orangnya jadi mari peluang kan wan
2: jadi kesikit nyukuang tulang belakang sikit direk sebilik lah dulu pakai indai aku adanya pakai ni apa aku subak balam jarik aku sikit jukong pengawak aku tu dah lejok hati lebuh orang datai sidak yang datai nyawab aku ngelayan orang ni yang apa aku subak deh perlu meriang subak aku dah ni kumpat bertenuan udah dah ni yang nungak aku doa aku galak buat mangku dia gagak kaku air kopi. Aku baru sekuang. Oh ya, pukul 6 dah ambil air kopi sejak. Luar doa aku.
1: Ya.
2: Udah nyatawas tidur baru ya.
1: Oh, nguan deh.
2: Nguan aku.
1: Ngai kedek nyuman tu. Ngapam nyerti ya tadi.
2: Tau. Oh,
1: okay. Oh, jadi bisa terbukai ke dekat disebut nuan tu tadi Cik Davis? Kena tanya
2: kau. Oh, nama terbukai ke sebut kunyak. Terbukai ke sebut aku. Harap ke kita iban lubang antau to batang air lalu iban luar bukai nare salah lah belajar bertenuan sungkiat to laban sungkiat to jarang orang kerja udahnya laban ko selalu ngau orang forum function telebo orang mantai ke site kerap ari menua bukai pedih laban ngau kerap kita bangsa la oleh laban orang kerap kata bahasa banyam la oleh laban orang bak tenuan la oleh laban orang engkau mai kamu ni korang laban kita iban to naladan orang pangau la oleh laban bahasa bukai kerap kita bahasa paling halus paling mana ya ya jam je kok perasaan aku
1: Okay, jadi ya peringat mayuah nyanaka aranau ku mulai ngawan JDB semering berkenang ke berkawal ngau tenuan sungkit ya. Jadi yang kita berarti ke tenuan sungkit itu setiap tenuan kenang cukup terbilang lebih lagi bakraba bangsa kita itu ngak ke batang air ngau lungkari.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, atau ngak ke menua kita ke bantu kita lah.
2: Oh, ya. Yeah.
1: Oh, nanti bak kapit dia tenuan namanya te kebat.
2: Kebat, pok kumo.
1: Okay, jadi yang harap keranau kami dua yang Cik Davis meriang berprogram 34 Seranyawa dengan Mbak Adanto. Jadi yang harap kita tahu muka rundiang lalu tahu megak di teladan kita yang mayu. 8 jam ke dia tahunya tadi pengawak megak ke kerap tangan atau ukai semina. Ungkup kita ajak tang megak tahu ngemasang ke perkara ekonomi Mbak Ruang Bilia. Jadi anak malu ngermai ke penau Drempo, anak ngai nama tu ngembuan penglaniak kerap tangan ke bekato laban nanti nak kita isap lagi nanti nak dia tu maya lagi jadi nyaja jadi kerang ujung ke 34 kita ke sekali itu kita terus mai kita berarti ke bahkan ni cara bergagak ke tenun sungkit tu kita terus medak encik Davis Meriang nyungkit lalu terus nenun lemai tu terima kasih ya.

0: 2020 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang dari hari

37 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih lagi Insin. Kemudian mulai dengan kita hebat 34 Seranyau. Sikit gintil sidak hari Seri Aman sehari itu ya. Jadi harap ke semua penemu. Dengan randau yang semuanya tarik mulai ke penemu. Bagai bala kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari itu. Ya nama pengawak jam kelihatan tu peningat. Ya garap ke bala peningat kita bersabar. Kelebih agik gaya hari di Bandaraya Kuching. Panas jam ke dia tu. Lalu pihak menggak sama berjalan ke pengawak. Kita ke berjalan ke pengawak. Kelebih agik kita ke berjual ke barang. Lalu pihak menggak ngagai kita di tamu-tamu di menua kita ya. Dengan pengantuk dia ya. Tanah dengan awak, aku dah hanya dia ke mayu macam rentak lagu kena merindang kita. Lebih lagi, lagi kita dekat mulai ngau. Kita dekat mulai ngau aku bab program rentak dandut pupu bangsa. Udah berita lagi ya. Tangan sebenarnya, ni ngau ke lagu kedua Embu Joy.

peninggal mayu hang lansak sekedar berita ngau kita ya tu pengawal. Kalai sewengka program pelanda amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2006 kata wentuk di sadang dekat di pasuak kira 3,000 ikut orang ya. Ambil ke ngadi ke penemu kita peringat program tu dekat dia tu Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 29 hari bulan 7. Yang ini dia ke penerang ke pansu pegawai takbil ke pengawal pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anjar. Ya mesti mana ke orang ke tahu ngeregister diri laman Facebook rasmi Intan Sarawak nyentuh wak ngagai 27 hari bulan 6 tu ilah ya. Berindak menyak yang merancang kita mayu lah ke bisa hati dekat ngau orang ke gawak perintah ngambil ke selama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori. Ianya fun work dalam penyawah 3 km dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Ini Edmund Anja maksud ke jakut tu dengan pengarang berita lebu ayah ke bisik di Randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Palamak tergudah ya. Ya bisa megak madah ke program pelandaknya dekat di penyadi Sapi Premier Datuk Amal Dr. Singim Kui Hiang Kau Tua Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar. Bersama bisik di Artuel mayanya ilah nyabut tiket menasir program berjual ramah madani ngeruai pemandang Bapak Upis Menteri ngau agensi-agensi perintah. Hanya sebengkap ngewak ke dekat di atur bulan 7. Kita agak berperindang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betur. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu, ari YFM Miri.

0: Nama berita semua, aku Jun Diaman. Mari kita berperindang, ini mulai dengan YFM.
1: Tajak pun udah tuai, digelal keling temawai.
0: Ewa, ada.

dah tentu abala peringat kedak dua. Habis saya ngatur pengalami ngiliang bidai ya. Abang-abang ujung-ujung minggu tau. Baka bisiknya benuan dalam perambu. Lalu peringat mayu ambil ke nyadi ke penemu kita. Pengalami ngiliang ngacikai gawai Dayak. Rengat pelilih ala menua luba antu. 2006 dikala kenyadi palan kena negap ke penyerakup gempuruk serta negap ke kawa antara peranak rumah panjai ngau komuniti di menuanya. Pihak ko di op lelah luar antu aku ijau ke mana ke penyerakup tau ke tegap di antara rakyat dekat ngujuang ke mayu bengkah polgai pemansang boleh yang diperjalai ke ngalancar ya. Jadi pengalaminya dekat dia tua berumah Joel Ginda. Nangasan di Lubaan tu kena 19 di bulan 6 tu. Rumah yang macam program bukai. Habis dia tua berserima ingat pengalami tu. Menyengkau mantai ke main nari gelumpung gendang batang air. Serta berperindang ngobala artis ke bisik di kangau datang merindang mensia mayuh mayanya. Banyak berkawal ngau. Gil yang bidai.

dalam si tiupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

dekat dia tu sebengkah restoran kata bilang di Kuching. Kena 15/8 2006 hari 6 jam 6:30 lemai ya. Nanti semak kita dekat booking meja. Kita tahu bertanya dengan 3 ikut komiti pengatur tu ya. Sediakan PM dengan kita dulu. Ini kita Roman Katolik. Sama-sama kita ingin nyukung pengerami itu ya. Kita tahu bertanya dengan Silih Agik dengan Lydia. Kena lumul 017-743-6602. 017-743-6602. Kau ke bertanya dengan Viviana. Kena lumul 012-808-5192. 012-808-5192. Atau ke ngagai Eric nak lumur 014-783-0928. 014-783-0928 ya. Banyak tadi pengrami makai lemai Apostolate Iban 2006. Kalai mayu macam pengawak bisa diatur. Kelimpah hari nyabut tiket menasir. Yang megak pekit pengelawa berkena ke garik untuk lelaki ngoyinduk ya. Pihak megak nembiak megak ya. Hanya tadi sekedar hari pengawak ke bisik diatur lemai. Jadi kita lagi berperinang ngau lagu-lagu. Kena merindang bala peningah kita. Ke benua mendiang ke YFM. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio atau ke RPM klik.

Dia tu peringat mayu lah, jakuk gerah. Ngagai kita ke dekat bertetap atau ke Batisa bak gereja Roman Katolik ya, bihagi St. Joseph. Kalai bisi pengawak. Tidak ke dekat belajar RCIA dan nyedia ke diri Batisa engkau mega bertetap ya punya laki atau ke bini kita hari Kristian lain jadi dekat engkau masuk sama RC ni cah ke laki atau ke bini saya pengawal kau bisa buka kelas ya nak nyedia ke diri bertetap dengan mega Batisa jadi ngagai kita Iban bisa belajar dalam jakut Ibannya ya ambil kita pin ngau kertas dulu ambil ke kita nemu ni bagi tahu digigak kita ambil ke kita nemu ngau silik agi berkawa ngau ngau pengawak tau ya lebih lagi kita kena sama gereja laki bini ya jadi nyangkanya udah berundang dekat nitiah ke laki atau ke bini kita RC ya jadi bak Jakob bahasa Iban kita tahu bertanya ngagai Catherine nak lumur 013-355-0437 013-355-0437 ya. Lalu kita ke Bangsa Bukai yang kanyak dekat belajar dalam bahasa Malaysia bisa muka disediakan buat ujung minggu, tiap hari minggu ya. Bukan tiap hari nak ujung minggu aja. Jadi kita bidayu kakayan kenyah. Ini bangsa dekat belajar dalam bahasa Melayu kita tahu bertanya dengan Cikgu Selimun tanya ni bagi Cikgu Selimun ataupun kita buat ujung minggu mesti ajak ya yang sikit selalu buat gereja St. Joseph ya jadi peringat mayu lah hanya tadi sitik jakut gerah ke patut diperhati ke bala peringat kita ke bedau bertetap atau ke bedau Batisa ke bertanya hal-hal berkawa ngau Roman Katolik tu ya tak bertanya ngagai ikut dan pengajarnya jadi 25 minit lepas pukul 4 lemai ya kita berjoget ya.

Yeah, aquí es que les llala en Cami Bawa YFM, ya. Kemudian lagi kita di menua pesisir. Jalan pengawak kita jam ke Datuk Bala Peningan, Peningan Hari Julau, Peningan Hari Pakan, ya, orang Pakan. Pihak mega orang Lubuan tu. Orang Lubuan tu, main juga pengalami Datuk di Lubuan tu. Lalu pihak mega jaga kita ke Benua Belalak, jam ke Datuk, minumnya di rumah. Atau ke kita letuk benua ngigak dini dua ngelantang kati atau megak ngagai tebi-tebi yang tasik ya. Baik ke bala anak kita sama-sama jaga penglikun lebih agi bak tebi yang tasik ya. Jaga anak-anak kita. Lalu pihak megak ngagai kita ke dekat ngiling bidai. Sama ngiling bidai. Harap ke kita jaga kaul yang megak berami menguati ke lantang ya. Ya kita berperindang lagu-lagu Peningan Mayu. Kita lagi dalam rentak ngali hari. Tahu kita bergulai ngau Elmeda Joni bawa sada lemai lagi.

kita baru ningat ke lagu ke di sana. Maria Senin ya. Ya tinggal 13 minit lagi nyoka pukul 5. Jadi nyapa bala peringat kita ke bisik mendiang ke YFM. Mereka selamat lemai ngagai nepeng. Pelawak aku baru muat padi ku ya. Nyemi padi tadi ya. Biar megat terasa batuang ke benuang mendiang ke YFM. Peter Wong hari meluang julau. Setelah megat peningat-peningat kita ke Bukai.

Ya, megak ngagai bala peringat kita ke benua Europe lemai tu, angkanya bisik bergurang ke cucu pisang atau ke sekedarnya benua main game berpedak ke media sosial beriman buah berpedak ke media sosial nangi sekedar hari kita berpedak ke iklan-iklan tak ke utai ke ngasuh bawa skem nyadi kelebihan lagi ya. Terus kena lagi bala pertinggal kita benung berundiang yang kanya berundiang dekat berkebun kini lemai tau tau mega biasanya dekat Gutu Ruyung kini bersih kanan dul lebih lagi mengupas belakang rumah kita yang kanya bisik babas kini lalu bisiknya mereka dekat berjalan lagi ya dekat berpedak ke wayang atau ke dekat berjalan membeli ke barang ya. Ya meninang kita ngau dua itik lagu sudah kita mendiang ke berita nasional hari palam berita Kuala Lumpur lagu ke terubah ke dibaik Yus Andrew sudah ku sedar lalu lagu nangkan kenya lagu hari Gilbert Gawang Nadai Reta. Ya terus segala jalan kami bak YFM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancakkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara lima kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, kita baru di Penangkung dua ite lagu. Jadi kita terus ke lagu rancang dandut kita. Lagu ke dibaik Cila Jane. Ngau ditangkan ngau lagu Sarung Van.

Nyak cantik lagu ke di bayi sawang van. Ya kita agak banyak agak awak dulu kita ingat ke lagu ke berentak dandut bakal kelemai tu. Kelebih agak kita ke benua ngedriba mulai kediri ke rumah. Yang kanya baru pulai hari dua gawak tau ke pulai hari dua bukai. Ini lah aku agak bisik. Perfect lagu.

Ya, pelawakku kita lagi belalak linga ke lagu rentak dandut dan bakal ke lemah itu. Lebih lagi kita ke bak lapur, ke bedung berapi, panduk ke laut. Bala inai-inai kita ya. Ya, terima kasih bala inai-inai, bala inai-induk kita. Ke nyedia ke pemakai dengan kita bakal ke lemah itu ya. Jadi menindang kita dengan lagu dandut.

Ya, peningga mayo nak kata aja aku sekelas jalan kita bawa rentak berandut pupu bangsa. Sudah terlegi Imelda Johnny dekat bulan kita bawa sadar lemai. Jadi ngotong mumpuk dulu aku. Bye-bye, selamat ujung minggu.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Senang? Kita ngagai kedai seberang jalannya.
3: Oh, sabar ibu anang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jom pergi kah?
3: Nye, tadi aku mada. Sabar kau.
4: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung ngelayang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

kuing ngau Ita Bedin sama rindu lagu dikenak ke tengepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulai ngaku Imran Rajani ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengelama 3 jam peninga ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngau kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai tu peninga ngarak ke sama bela gerai sama bela latang pundah gawai ne hau sama bela ransiang mengerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki jadi berkunci ke gayari kami di Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar kita ba jalai Piramli gayari kami cukup yang manah di luar dien cukup ya panas gayari peninga ngau gaya hari berketuk tentu ya besi peninggal kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugeng kelemai tu peninggal lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu ketuk bisiknya nuci kereta kini melau tai di luar rumah kini jam ke dia tu peninggal au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gaya hari ke cukup ya angat bak jam kita ke dia tu ne ikan jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai.

Lagi dia kita ada kemudian ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching ya udah nyak lagi udah berita dia kita ada ke bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au jadinya tadi tu sung program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngiga menti udah tu lagi kita ibu perenang dulu ngah lagu ke Dubai Lisa Albert Belaki Ngui YFM sada lemai.

0: Ya, berkenyang main lagu ke Diva Eliza Albert Belaki Nguai. Mari sama lemai ngage menti sigi ya bisi ba arus telepon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini nga.
1: Iya, hello.
0: Sama lemai ngage nuan.
1: Iya, sama lemai meda ngara ke sarang ne. Sebenarnya ya, aku jauh mandi ngau ke tu.
0: Jauh ne, au.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan ke terang, terang dengar.
1: Terang ne, au ngara ke terang gak di dengar pada dia ne
0: kita. Iya, ngara ke terang mene. Au.
1: No berita. Nyanya udah terang.
0: Terang ne. Au
1: berita dari empu mana hari kami pan sepanya hari itu tadi amana panas mat. Mau kelemah itu asai ke panah nyerekan kurang ne.
0: Berasa yang
1: terlalu panas. Oh, berasa.
0: Pansut buat garek jauh dah berasa dah kulit kita.
1: Aku mau orang ngai men, jadi awal main sekali. Oh, udah tu lagi kita kelalu punya na.
0: Ya, mah.
1: Oh, anang ngelamang panas na, tapi yang aku ne nanti kita ke anjang kanya bisa pengawal lemai itu bisa juga yang kini ada nuklir linap ge.
0: Ya, mat.
1: Cari aja mau kalau hangat.
0: Ya, okay, sebenarnya aja nanti nanti bakal aku yeah. To aku to nanti ke ni bu jauh ngelawak kereta ke baruah kian ba ATM di to deh udah
1: yeah.
0: Bingau pala nanti nak tanggi.
1: Aman, aman. Sama makanya, nak nak nak kerubung palok. Jadi ni pihak nak jangkau aku.
0: Nak nak mau ukai pula. Kengkeng lapan kaya hari tu segi hangat
1: amai. Kalau bisa.
0: Kalau bisa, aman.
1: Oh, ya, me. Ya. Aku pan ngasai bakal deknya. Sama ke nanti ada hujan. Empat hujan pan setiap pan sama jangkau tengah suruh pedih palok.
0: Ya, aman.
1: Yang lain mau.
0: Ya, engkau punya kurang perubahan global.
1: Betul, betul. Awalnya me anak-anak. Nama likun ngada rempu jaga pengarai nanti ya.
0: Ya, nanti baka hari panas baka tu ne. Nanti kita kurang grup air berasa nak kuang kita itu rangkai.
1: Ya, aman aman. Ya. Tajak apa kita ini menyebut lemau nang ngiru air. Lelak nang ngada rempu kemik. Nang awal lelak kemik nang.
0: Ya, ya. Sikit berasa nanti aku ngasai ke rempu nanti baka kurang air. Sikit alu ka layan-layan nak saya kuang.
1: Ya,
0: aw. Nanti kita itu baka kita ke nang ya gawak ba upis tu deh masuk di keluar yangan amat dia nyata mak nuan ke dalam celah ba amai nyak kak ngasuh isik tua tu jam 4 dah ya.
1: Oh, nya main nu tri fan lah saya nya main. Kan jadi ya baik kan ngin ngin kan
0: ya. Ya, mai. Okey, nanti nama berita kita di kafe.
1: Ah, awak tak tahu terus ngau berita. Tak apa pore mbak bagi menua kami di kafe tu ne meda ngau ke punya mai apa hello wai kafe kita. Tajapan nak rasa ke udah ngelebus kawai jangka aku bisa ikut sekedar nu nu udah ngilang bidai dekat ngilang bidai ujung minggu tu ujung minggu setidak pihak aku nah. Jadi bak bulan 6 ke dekat datai kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat datai yang kaya menua kami di Kapit kena 26 27 sampai 28 jadi palan alai ngatur Sarawak ku sayang hanya berpalan bak sepiak Dewan Sarah bak bagi menua kita di Kapit jadi utai kadi-kadi kunci kaku untuk peningan mayuah hanya berkau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jakuk Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke berkeni gaya apa mana rampak menua Kapit yang kau megah suang belaga ngau megah Bukit Mabung hari video ke kreatif kedegagak kita nya. Jadi itu mari peluang gaya siapa aja balang siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalai terayus kecukupan ngantik kita. Jadi setiap video kediaga kita nya atau kediamik kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau mengau panel juri. Jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngau perkara tu kita tahu ngiga Encik Silitan Siba balumo 0148844564 0148844564 atau ke ngagai Encik Andy 0113191264 0113191264 nya Berkawo ngau pekit video promosi bagi menua kita di Kapit bersemai ngau Sarawak ku sayang ke dekat atau bagi menua kita di Kapit ngamik ke video kita tadi ulih di pedak kene ke adi ni no ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman ke kalak biasa di tapi kita lebih kita ke dia bagi menua Kapit. Okey, nya berita ke terubah ke dikunci kaku berkau ngau promosi mesti main ngau Sarawak ku sayang ke dekat dia tu tungak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam madarah mega bisi dia tu di UPS tak ari spital besar bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau pengawal dalam madarah bisi mega sekitar ari program kebukai baka ke dia tu sari tu mega baka jualan ramah medali hari sida upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisi ngatu pengawal tu ngaji pukul 3 lemai jak tu kebenar tadi au. Jadi nyak pan bisi udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke 29 ketika dia tu kena 17 18 19 19 hari bulan 7 2026 kalau dia di plekak ke hari rumah dek rumah John ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki ngam gak terbuka indo jadi price ke mana mereka cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke 29. Jadi asai meh berkeni nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang ke selalu ngau berakit tu nemu yang berkeni asai tu. Jadi kaya kita ikan akala yang kanya bisi hati dekat ngau bisi tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu belum 019-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi belum 017-807-0164. Jadi jangka aku dalam kanan 3 hari itu mereka amai macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu ilak kita nisi perkara tu ngau nyemetak lagi ngau silik lagi nanti boleh kita ngemai sidak pemesain pun ke ngatur program Palih Kapit Safari edisi ke 29 tu ilak nyak ya Amida ngau megak peningan mayu sekedar hari info berita ke boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello Y Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: ketika
0: cukup mana infonya
1: cukup mana ini alam kita berakit
0: berakit ne aduh kita ini
1: nanya dia si kau jauh.
0: Ya, ikut di Sibu. Ya, baik, no, ikut semak.
1: Nanti aku ngumpul di Sibu, nah cukup metim kita.
0: Nah, cukup tinggi.
1: Kita bagi iban ke aku.
0: Agak-agak surat, ngemak kami kia.
1: Ya, cukup deh.
0: Kak Gini dengar deh.
1: Namanya, me ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali benda kategori nya ya sida ATM kurape.
0: Iya iya.
1: Ni tu boleh nemu mayu me.
0: Iya, kan ke uji ngau berakit de menti daban kita ya. Selalu ni ngau tanda kala nguji. Tahu kan uji ni nemu kita itu ulih agak di anjur.
1: Ya mesti aku bakal aku tu. Tiap tahun berkongsi ke cerita berakit. Aku pun dah kawa ATM berapa belas tahun dah ne. Nyebutnya ngapa aku tu ini
0: apa nak kalah ngasai ne?
1: Nah kalah aku pun nak kalah ngasai.
0: Kita dah kalah ngasai. Demu ke tu cerita ke
1: baru? Jangan lagi cerita ya. Yeah. Aku semina kalau ngau orang berkaya sebab hari sekolah SK nama ne? Nih ngai aku lepung Bali ya. Kalau tidak salah aku nyap berkaya. Kenapa terkaya? Nyalah itu berdua aja. Kalau subak itu ngai aku takut aku dia.
0: Ya aku
1: begitu. Ringau makaya nya pula aku nak bakar rakit deh.
0: Ya nanti ya sesalah tanya kita kayuh kita ka Kenika tebelung yang?
1: Kan terbalik eh kayaknya lama ya nak nak nak bakar kit ngan eh.
0: Ya ya ya.
1: Tu bo tu bo tu benda miat eme do. Age age tegal ngai aku tak nyau jangka aku.
0: Mat ana ge dia kita dah mayuh mada tai ba media rama nya lain ke rundiang tu ana pia ya.
1: Nya me. Au nya me. Ya. Oke.
0: Oke menti. Au.
1: Oke terima kasih me do. Bye bye. Sampai jumpa ke Prawo.
0: Ya sampai jumpa ke Prawo. Si Maya bukai berkunci baru gak berita
1: rakyat nanti. Ya betul. Aman aman. Terima kasih. Bye-bye.
0: Ikinya tadi pendengar Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita, sekedar pengawal ke bisik dia tu atau ke dekat dia tu di bagi menua kapit.
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: dia kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM kita oleh email ngam ke WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyaun ngari ke sida SBL ya. Madah ke apa ya terumeh nyaun ane ganai, terumeh nyaun ane ganai tau ke apa ame, tau ke apa ame. Udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia Banyang, Undum, Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta baga bala ya kediau ba Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangor Mukeh, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Pelugau, Seratu Sibu, Bintulu Miri, Kucing Gau Kabania ke Bukai, ia kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Alex Anak Nyaun ba nombor 013-813-1966 tau ke manggang Anak Nyaun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampa datai ngagai rumah nyaun anak ganai Jalai Bukut ya. Ku nando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex anak nyaun ngari ke sida sebiliak madah ke apai sida ya. Terumeh nyaun anak ganai, terumeh nyaun anak ganai tau ke apai ame, tau ke apai ame udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6 2026. Jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, ba pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita nyak tadi dipinta datai ngagai rumah terumah nyawa nanak ganai Jalai Bukut ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Alex ba nombor 013-813-1966 tau ke manggang anak nyaun 013-865-7999 ya. Tadi pesan ke terubah, lalu pesan pik nangkan ke tok peninga. Pesan pemati itu datai ari kandau anak ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke pendam kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ngagai rumah Sli Munggu Tunggal Debak Jadi rumah kedipadah ianya rumah jerai, suri tiga berumah, mendas tiga berumah, nangga asam, senggaleng, surunggap, sabau dua berumah, beluak dua berumah, rumah did, rumah muluak keluak, rumah ipo keranggo, mutun empat berumah, batu lapan pusak, mungguk menggeris, mungguk print, empelai dua berumah, kedap rapung, lubuak mergang, inau, belasau, entawa, terai, babu, delit, nangalup, budak dua rumah, dua berumah, ngamaga kaban belayan dia kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagi insin, banumo 013-570-1254 atau ke umeng 019-533-0362 atau ke Remen 013-735-1189 ya, aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Kandau anak ajan, pesan pemati tu datai Ari Kandau anak ajan tau ke Sabang, tau ke Sabang madah ke pemati bini ya, payung anak bangai, payung anak bangai, tau ke Indai Insin, tau ke Indai Insin, udah nadai kena 12/6/2026, hari 5, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu, 14/6/2026 ya, lalu dekat di Anjung kena 15/6/2026, ianya kena hari 1. Jadi penerang ke silik agi, kita tahu bertanya ngagai insin bak nombor telefon 013-570-1254 tau ke umeng 019-533-0362 tau ke Raymond 013-735-1189 ya. Jadi semua kita ya kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insien tu, semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisik diterima kami, lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit tu datai hari Robert anak rantai Ari Bintulu madah ke pengawak ngetas ulit, lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum, pesan ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum kena hari 6 Saritu 13/6/2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ya, kedia bawa terumah hubung anak serikai, lid anak imbu, geruna anak imbu, berayun anak imbu, idah anak usah, mong anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, ngau ke pembelayan ya kenglala ni yang rantai anak lugum tu ya, kenglala ni yang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datai magang kena saritu 13/6/2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai nombor tu, nombor Robert 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865 ya. Ku nanduk isi pesan untuk peninggal, pesan kata sulit, lalu muan terbalu tu datai hari Robert anak rantai Ari Bintulu madah ke pengawak kata sulit, lalu muan terbalu ni yang rantai anak lugum, ni yang rantai anak lugum kena saritu 13/6/2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datang magang, lalu nanti kita akan mengasih silik lagi kita tahu bertanya ngagai Robert ba nombor telefon 011 264-1657 atau ke didik 014-744-0865.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkoi Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ianya hari Satu ba pendam Anglik Ken Madu Batu Lapan Bintangu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah Usid Barit Asal, rumah Ali Bujang Barit Sebubu Baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juing Ulu Serikai, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuah Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, Ket Anak juga Bintulu, ngga rumah Sanggat Sungai Ruan ya serta maga kepembelayan ya kebukai ia kengelala Roy Guang semua kita dipinta datai ngagai One Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai laban ni yang laban Roy tu Roy Guang tu dekat di Intu Bebalamayuah kena hari Minggu ya 14/6/2026 lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datang dari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu ba One Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15/6/2026 ianya kena hari Satu ya ianya ba Pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintangu. Okey lalu pesan ti nangkan ke tu peninggal. Pesan berat kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing tau ke inai ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebalamayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintangu jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina rumah Seman rumah James tu di Lasik pemegak rumah Louis rumah Jamit rumah Inting di Nanga Lasik Magang tiga buah rumah tu pemegak rumah Vincent rumah Mikor rumah Jeng rumah Liam rumah Medan rumah Timba semua tu di Sejugam pemegak rumah Linggi di Balut rumah Lidum Ensluai rumah Bala Sungai Emperan rumah Senaun Ulu Binatang rumah Liung Ulu Binatang pembaga rumah Wong Sungai Raya rumah Lawi rumah Rentap rumah Lawi tu tadi Batu 5 KJD rumah Rentap Batu 6 KJD rumah Semambu Batu 3 KJD rumah Mary Batu 3 KJD serta kepembelayan ba menua Sebaya Selangau Ulin anak Timban Abah anak Timban Ika anak timban ba tatau pemegak kembelayan di pakan Ulu Ribung Serikai Nanga Merit Batarajang seratu ngau kembelayan di kebukai kanalah dirintai ke ditu magang ya aku nandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing pesan pemati itu datang hari sampai anak bajing tau ke indai ume, tau ke indai ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13 ribulan 6 2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 14 ribulan 6 2026, berumah ningkan Sungai Lelabi, Jalai KJD Bintango, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 ribulan 6 2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami, lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan Tok Datai Ari Enelisa Ane Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya. Simon tau ke ami ane awan, Simon tau ke ami ane awan udah nadai kena 12 ribulan 6 2026. Jadi Simon tau ke ami ane awan tu dekat di intu berbala mayuah bak kampung Melaban Kota Semarahan. Jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kembelayan kediau ba Melaban, Entingan, Pelai, Sungai Batu, Mangkak, Sebayu, Medanggayam, Ngamaga, Lumut, Sungai Impit, Sungai Tapang, Semaweng, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Tuang Muda, Lunduk, Ngamaga kembelayan dia ke Bukai ya. Jadi pengawak tu dia tu berketuk 13 ribulan 6 2026, ianya saritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7.30 lemai tu lagi bak kampung Melaban, lalu pagila 14 ribulan 6 2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke ami anak awan tu dekat di Anjung ke pendam, di pendam SDNU bak Petrajaya, lalu jam 9 pagi bisik semayang bar rumah di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petrajaya ya. Jadi bak dinilah dekat di semayang baru hari bala Saint Paul, hari pala gereja Saint Paul Petrajaya. Okay, tadi pesan ya ke bisik diterima kami bawa WhatsApp WFM. Aku nandu isi pesan tu baru peninggal. Pesan tu datang hari Enelisa Ane Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya. Simon tau ke ami ane awan, Simon tau ke ami ane awan udah nadai kena 12 ribulan 6 2026. Jadi niang tu tau ke Simon ane ami tu dekat di Sengai Babala Mayuh bak kampung Melaban Kota Semarahan. Jadi Simon tak ke ami anak awan tu dekat di intu berbala mayuah kena lemai tu 13 ribulan 6 2026, lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Petrajaya pagilah hari Minggu 14 ribulan 6 2026 ya. Berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM. Dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM. Kita berperenang dulu menggau awak tu dengan lagu ke di by Ricky Andrewson, Sapa Aku Ba Ati Nuan.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 dan 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 dan 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu ke bak perkara Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul eh? Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid yang betul eh? Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu bingkai hari pukul 10.30 pagi eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi eh? Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ianya, minat Ramayuah ianya konsert rakyat eh? Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga eh?
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: siap nalati hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jadi pukul 7.30 terlebih mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di Tabetra Sari Konti YFM Iban di Kuching ya. Sebenarnya kita mendeng ke berita peninga agi nampung pesan barat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai itu. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetah sulit. Jadi pesan ngetah sulit itu datai dari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bebatang ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peninga dekat di atur berketuk Ngual Lumbung kena 19.6.2026 lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20.6.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata nak semua bak kilometer 2 jalai takan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan ya ke jauh atau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19.6.2026 sama ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling tu au ku nando pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai dari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya niang Ami anak semua niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19.6.2026 ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20.6.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalai takan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang baik kena jauh tau ke semak ya semua kita dipinta datai kena 19.6.2026 ngau sama nguluk pengawak ngetas sulit niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Ngetas sulit niang Ami anak semua tau ke Aling. Okey. Lalu pesan tik nangkan ke tuk peninga. Pesan tik nangkan ke tuk ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John. Madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung. Tau ke apai jelia, tau ke apai jelia. Jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11.6.2026 lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayu bak rumah Yempu bak nombor 21 Lorong 8 Jalai Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13.6.2026 ianya hari 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 bak pendam Dayak Lambir Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Bananga Lait Lubuk Mulung Long Ajoy Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Ait Teru Marudi Miri Bintulu Kenawit ngau kepembelayan dia kebukai kenalah dirintai ke ditu ya kenglala John anak Dayung John anak Dayung ya semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-12-88 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya kunandu isi pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati Tok Datang Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung tau ke Apai Jelia. Tau ke Apai Jelia ya. Udah nadai kena 11.6.2026. Jadi John anak Dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Barumah ya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh kena malam tu 13.6.2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ya bak pendam Dayak Lambil Miri penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bak nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 012-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan bagi kita ke dekan nganjung pesan berat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian baga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke jauh di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipasar ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari menua luar dia bisik nama air ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat lemai datu kita bergulai ngaku Imer da Joni ba berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak deka majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungkul arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi kak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tak sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruan nyadi model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Aripupu Raban Bansa ngau pengarap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup tik diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban orang tik nak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngau nyak perintah Sarawak megak keran dekan nentu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai Unifor. Ia mansut ke jakutu bak pengerami makai selamat ungku pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi tik ke-17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakut ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jelan berulah serta berbahasa ke pangadiri dinyadi ke pun penegak menua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemada rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami itu bisik diguluk kira 400 ikut temuai dinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap Tuai Raban Bangsa ngau agensi perintah dinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuak ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak. Pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikenang mansang ke perengka telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak di lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai dengan inisiatif saluran di uliah nyau perintah besar ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya yang kaum pengawak di niri ke 618 tiang telecommunication yang kaum 17 tiang pemancal bak menua pesisir ngau endo ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endonya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekan ngermai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekih bak bidangnya. Atau bakatu enang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nya ukai agi seminar nyadi ke teori ajak tamaga uliah nyaup nampak penglantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
ia mansut ke jaku tu lebuh ia ke berjadi program Robo Clash Challenge 2026 final leg ke diatur ba Dewan Masyarakat Serian. Paketnya dipasuk 19 buah sekolah ngau 380 ikut nembia ari serata Sarawak serta mungkus kedap paket bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mending ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau di kenangatu diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngeremai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato' Aaron Agodagang madah ke filosofi menuanya megak nyadi langkah ke cukup berguna. Dikena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ia madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral ti berplasa ke prinsip pengarap penaluak pengerentang kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato' Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatu perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantang begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditan ke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ia madah ke sekedar pengawak baka ari gawai nya ukai semuti dikena ngerami adat ngau budaya rakyat dan megak dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Datuk Fazruddin mansut ke Jakutu bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra Gitak ke diatur ba Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok. Direktur UPIS Kerajaan Raya Menua Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang di lawas ngau kanan menua tinglingi ngaunya. Tuk nang setipak benda ngau niat perintah tidakkah ngada ke palan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disediaka ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyukong pengawak ke dipejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyukong dikena nantu ke bala nembiak baru bak palan pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandu tik lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak koles endo SIDA Diau. Dikena ngemudah ke proses nerima nembiak masuk UNIMAS bisi nyedia ke palan endo Diau bak koles Seroja ngau koles Kenangga. Kelimpah hari perengka pengangkut hari padang bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembiak mega bisi nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau yang kau bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah.
MEITD ngermai ke pengawak tinggika pala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising nyabas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Subak, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sidak sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglamak seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kau ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya dikiruah daya utai tinyadi kemayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kawal tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Kri. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembiak min. Kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu. Ni ha sidak ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke BC medak live Facebook bakal ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngai bala nembiak kita ke BC datai. Ke konti pe megak bala pindai ke BC medak live Facebook yang kau benda nganti berluar bala pengajar, cikgu ke BC mereka kerjasama ngau anti min ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mhm, Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, nyarih kaki berjakuk ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi siapa nama?
2: Nama aku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ke?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ne. Padah ke nama Nuan Kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey. Siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana anyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempulut. Aku berumur
0: 11
6: tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ya. Nyak Letisa ne. Nama sidak itu apanya panjai ne. Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Letisa. Betul ne? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih ada datai gulai ngau anti min ba program nembiak min. Jadi bakal ke malam tu sidak udah nyedia ke diri pada kita sidak ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ikut kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua anti min tu ada kak berandau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Nih, kita berandau dulu ngau ke lelaki tu. Nih, Emmanuel. Emmanuel hari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi ne. Okey, buat sekolah nuan buat kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D.
0: 5D ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngonuan.
4: Oh, yang bisik rapat ba ku sekolah. Ayo, ramai. Boleh aku sebut nama ya siti-siti?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
4: Rupat, Mena Eden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Ya ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rinduk digagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling ku suka pelajaran maths.
0: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ku subjek math. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ku ba rumah ka ka catur, rugby, olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
4: Ya.
0: Oh, rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Anti min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Oh, nuan pemain buat senentang ni? defender ke
4: wing?
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uli agan ah. Oh, nang rindu, nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi-lagi anti min kat nanya labai ya rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya. Laban ya kat mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
2: Dalam muda.
0: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Ah, tapi ke jari ne. Landia Maya ne rindu Maya antimian dengan yang berlagu pian mega bisik puji hari bala peninga kita ke benua medak live jam ke diato ne. Okey, duduk ya bidayu ya pandai Maya berlagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana, sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian?
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah?
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor satu.
0: Dapat piala. Dapat piala. Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah?
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Nak ingat antimian panjang mana nama tu tadi. Antimian malik dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Siku ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
2: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
2: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
2: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
2: Besriaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne.
2: Iya.
0: Antim-antimin nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
2: Nanumu?
0: Nanumu ne. Pulang lagi tau tanya. Okey, Yunis tu tadi tentu ya bisik penglandik atau ke bisik bakat megak ne. Bisik bakat kah?
2: Ku boleh berjoget mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisik bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkenih?
2: Ber TikTok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng antimin nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Antimin semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
2: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
2: Nuci singki.
0: Okey, hari mit ka dah terlebak nuci singki ne?
2: Hari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nulung mak ngabak lah tok ne. Maneh main ne. Tok antimian kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena?
2: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
2: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone?
2: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena ada make handphone sekali berumah?
2: Kadang-kadang. Ya, aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
2: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
2: Laki.
0: No, anak ke berapa?
2: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
2: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
2: 3.
0: Mai hamba tanya antimian tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau antimian.

sedaya Emmanuel sama ngerecah ke program Nembia Amiat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru, dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertandak. Tentu kita akan medak ni. Kak medak sidak ya tu bertandak. Kita akan medak bertandak dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung negi baru kita medak sidak ya ngajat. Kita medak sidak ya bertandak dulu ni. Udah nyedia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban dia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanak. Nanti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni sidak ya dekat bertanak dulu. Malam tu buat program Nembiak Mit. Bertanda nyedia ke diri dekat bertanda. Tok meh penlebak sidak ya datai ke konti. Ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke jempu bertanda. Bak mua orang mayuh tajak. Ndak bak mua orang mayuh bak mata mua orang tang. Bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ni. Lagu Hari Raya. Okey, dah ready ni dengan music ni.

Kayaknya tadi kita boleh medak nih pengelandia sidak ya tadi bertanda nih peninga anti min pengau bertanda dalam konti tanda oleh pedak bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus beranda ngau sidak tiga sidak enam tu tadi nih. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Norani Garong.

0: Okeynya lagu kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi semua bala peningat kita ke benung mendak live Facebook pian mega mendiang ke program nembiak miat baka ke malam tu anti mian lagi mengkam gulai ngau nebi ari SK siburan batu lagi berandau ngau sidak ya ne labang datu lagi sidak dekat mantai ke penglani ke bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur, anti min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan anti min tu ni, padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni, inggar kagi bajaku. Oh, okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang siburan.
0: Orang siburan, nang asal siburan ni?
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayuh.
0: Oh, Bidayuh. Tang pandai jaku Iban.
1: Ya, yeah, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayuh.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, nuan tu nang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari miat?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nombor berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tabik puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Landik mah anti min medak tadi pun belalak anti min medak sidak ya menari ne. Ukai nyamai ari umur beketuk kita ikat mati sidak ya. Anti nya udah besar ke pedih agi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingat-ingat kini?
1: Bisik lah mimit ya.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan bak luar?
1: Bisik macam aku pun dah lama kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu mati Anwan menari?
1: Asyik aku pun dah lama. Mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey nya tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia bak pengawa bertanda menari ke jaku sidaya ke mai hari dia tu ne kita nginjau jaku bahasa. Okey kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharila.
0: Leticia. Okey kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyarih kagib jako tarik gi mikrofonnya ne. Ana malu-malu wow. Okey, nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah nuan ngau bertandak tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Samalah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey, Maya nuan ke belati ya tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah mah tau leh magi masa ne. Ba rumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nya berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Oh ya ya rindu gak menari ne? Kati nuan nemu adik nuan nya nemu menari laki ke indok?
2: Indok.
0: Indok ne. Kati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya menak ku menari menya yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dek kan eh? Hmm. Kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah?
2: Mimet ya dek.
0: Memimit ne. Okey, nyak tadi hari siku penari hari SK Siburan Batu megak ne. Okey, kita nanya lagi siku dak tu. Cume-cume mua ana malu ne. Okey, semak lagi kumang. Ngai ke lagi nak entu peda. Kemua lagi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa kak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Siburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari
0: tahun tiga. Oh, dulu agik ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan ada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik. Lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Ya. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimimit
0: je ne. Ya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimimit je ne. Tang uliah gak ne?
3: Uliah.
0: Uliah ne. Okey, ya tadi ada kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau nemit ke bisi datai konti bulai nganti min tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sidak ya cute-cute ne. Okey, setelah sidak itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi emak dah rindu main catur ko ya. Okey, nade main catur sareto ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai berperingkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti bersekolah nuan nang top lah bak catur tu.
4: Ya.
0: Sekolah. Oh, bersekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min mada jarang-jarang ku kita itu jarai. Nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident. Jarang-jarang nak. Sigi jarang. Anti min pejarang mada. Mayuh ya kita mada main catur tu majoriti ya nebiak-nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah kat terus main catur mai ke peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke bukai,
4: sampai kebangsaan paling.
0: Kebangsaan. Okey ne. Sida ya semua tok peninga bisi pengerindu magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Antimien berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita dekat meda tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agi ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga ke ngajat. Okey, nanti sidak udah hanya dia ke diri. Angkat lo kumbang nah, ngambil kita sama hanya dia ke diri. Ada tu bala peninggal boleh medak baru bawa Facebook YFM Iban. Kita medak sidak tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai nih. Kita sama mada Datuk Sida ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sida ya nih. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music ajat tu nih. Cikgu we pelabak ku bunuh meda meh dia tu nih. Bunuh meda ne biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawa bertanda ngajat menari kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban dia tu. Okey. Kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh sedia.

0: Okeynya tadi Nubia Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sida ya ndang ya landi lagi udah tu ila ne yang ke nanti mien boleh ngangau ke sida ya kini ba program Nubia mien ba bulan-bulan ke buka kaya rindu antimien mendak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey antimien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama?
1: Baru kali tok ku ngajar.
0: Oh, baru sari tok ne. Oh, baru tahun tok lah.
1: Baru sari
0: tok
1: ya.
0: Oh, piak ne. Okey, nada ya saya kesal ne.
1: Bisa ya, tadi salah step.
0: Nah ngawaknya urana nak mau. Tang ya udah berani kira ke mana banyak ne. Udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Oh, nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Mm-hmm. Kalau ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Bas sekolah kita empai bisik neh.
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat neh. Ngarap ke cikgu sedak ialah uliah ngemai sedak ya bak pekik ngajat neh. Kira kagi uliah di ansiang kagi penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat neh. Bisa ngamik kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai, nanti kak ngajat pun belajar bak rumah bak TV.
0: Oh, bak YouTube betitu aja neh. Okey, mana bisik pengeransi yang tahu minta anjur mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat ianya Asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah bergulai ngagai kita buat program nembiak mien ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak mien ke Bukai. Nyaja ne. Nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang nanti min cukup rindu. Medak sidak. Kira kenakan dulu kita bergulai peninga. Bawa program biar amin. Mumpuk dulu kami sebuat. Kami 6, kami 7 atau ni. Bye-bye. Pada bye-bye lho.
2: Bye-bye.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Serbulan 6 tahun 2026. Aram Sampal Datai Ngeramike Agrofest Pakan.

0: kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri, apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu model undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
1: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Turkiye bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turkiye, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turkiye sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Subah, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rimak pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas bakas lama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Piamega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibikaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengerami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengerami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFN Iban.

Stanley Bayang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejarah dengan kami di YFM malam minggu tu. Engkau nadai mindah ke malam tu. Lupiak muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke benung deriba barantu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengkau pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tau ya. Jadi buat jam ke terubah tau kita berperindang lagu-lagu pemerintah atau area desa Markas ngonti ke malam tau ya.

0: Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jambit Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke diperbasa ke kalatai maya ialah inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita empu saja dan dia mengak bisik mengak hari benua luar dia bisik nemuai kakai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ika kena merindang kita ke malam tu peninga ya. Bak segmen apa merindang malam yang ke, kita ke bisik ngulu pengerami malam minggu tu. Lebih lagi dia tu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang tikai. Lalu pihak Mekang ke ngulu pengerami Melah Pinang Mekang ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur. Ke diatur tadi mayuh macam pengerami ya ke diatur di menua kita. Okey, jadi kenang pengerami ngiliang tika itu. Bisi muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban parlimen lubuk antu ya. Yang berhormat Roy Angau Kingkoi. Jadi lebuh ke berjadi ke pengerami ngiliang tika itu. Ya madah ke rumah jarup pekalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Lediau ke Lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke Ari Baruh projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Jadi amadah ke agi belanjanya dekat dikenak ngadu ke siling rumah panjainya ke penglikun ngomong-ngomong penglantang sidak ke diau pak rumah panjainya ya. Jadi ia muka bisa mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau muka RM8,000 ngagai Biro Induk rumah panjainya ngambil bisa dikenak berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau muka program community. Okey, nyak sekedar hari jakuk ke di pansut ke yang berhormat Roy Ginkoi lebuh ya ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai ke diatur pa rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur bunyi kaku tadi ke pa rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi ngintu pengerami ngiliang tika ya. Okey, itu hari Louis Bennett ngau meka David Kemi gawai ngiliang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14/6/2026, main dalam Grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam Grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpak Ndak Batampung, Siti Aria lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9 ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita megak dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi dinari itu lagi pukul 3 kita dekat medak Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak megak 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil untuk ke bermain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okeynya tadi ngenang menua ke dekat bertemu ba World Cup 2026. Jadi semua pergi atau tahu di pedak kita ba TV OK ngau buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peningah kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam atau hari Wadrock ya kapan sampai mati.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke pemadu mayuh di Malaysia ianya 54,984 ikut orang. Ti nanam sawit lebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah ke lebih 43,000 ikut bangsa Dayak tinya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tau. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Ia madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisi ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun mit. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit tip meruan SPOC dikenak ngulih ke Certifikat Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya dekat ngangkat ke pengulih bersemekih bak market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,500 ekonomi dari Sarawak register bak College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta dari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun tu kuda ngayan ke pemanah program Siri Jelajah Pendidikan Tinggi HITS tidak dipejalai ke nintian tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 itu peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya megak nyukung langgur pengawal terdekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak mudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya MARA megak nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikenak mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke mayuh bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena siti program ajak tang berguna ke pengawak tindak ngetu serta komitmen ke timpuh dipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari tinyengkawum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya sudah mantuk nambah ke Indeks Penyerakup Bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam tempoh 7 tahun serta ngeloi aritaga bak langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen UPIS Menteria lebuh ngelatih keraban bangsa dengan kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat ba rumah jarup kalang ba cangkul lubang antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau. Di lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke penglikun ngau penglantang sidak ke diau pak rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bahawa program ngilin bidai gawai Dayak ke diatur JKKKK Rumah Carup Kalang di Lubang Antu. Yang megang benar kagih belanja tambah RM30,000 ngakai JKKK ngau RM8,000 ngakai Biro Induk Rumah Panjainya ngambil bisik dikena sidak pecalai ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti. Nampur ke berita malam hanya di
berita tu ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: lai.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambi Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi itu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: apa juara?
1: Kati ke ngai bejaku jabut. Urang baru dah gawe lagi ke pemisi lah.
2: Ya lah ko mada di lemo bejaku gawe-gawe ke bejaku-bejaku lah.
1: Sama ke bekede pedak ko rarunggo rarunggo.
2: Aku ada ibu mena. Ngau gawe ada emak ko ngirup.
1: Lawa mede. Aku mada di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
2: Muka ya jar.
1: Muka kurang. Aitin. Jarak.
2: Muka kolam kibot.
1: Oh, kami ngiru aku tak.
2: Oh. Nyaga pengerai.
1: Nyaga pengerai. Ini okay. Lah bakai nek de sangau. Mengurunya. Udah benar gawai lulus alu kencing mana ya. Okey, okay, pedinga bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita ya. Aku menikah kami di lalu bugulai ngau.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Ya, bab program catat siapa juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu jen kemari nadai tusun catat siapa juara ne jabut.
2: Review.
1: Cat ASJ ke 9 ayah angkam dek. Jadi kita nampung hari itu sun ke 22 ke minggu 2 minggu sebelum itu sehari itu ada tusun ke 23. Jadi pas tusun 22 2 minggu kak Mayuh bala ke ndak ingat naja buat bisik lagu baru ya ke Mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebelum pas tusun ke 22 Mayuh peminat sudah tu.
2: Bisik.
1: Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
2: Mai kene kelemayang band
1: tu. Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke 22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia ke juara ianya Yus Andrew batusun ke 22 agi ngetan ke juara ya minggu tu. Sama me kita terus ninga ke catat siapa juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
2: Nama masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
1: Bejimat.
2: Mayu amai pedakku. Okay.
1: Penusah ne.
2: Penusah jalan haluan kati kota kenyak.
1: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mega sama. Bakam.
2: Dia berjaga-jaga.
1: Berjaga-jaga. Amat. Bukai benda kokonya. ya kena nemu nyemerai dengan saya ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Kai jikit keselamatan baik. Kati kena tali pinggang keledah baik. Mati ngasuh mati.
2: Kau kena tali pinggang keledah.
1: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322. Sebedau si dan ninga ke penuduk 10 hati lagu. Bak tusun ke 23.
0: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: seminggunya kemari.
1: Ya, Mam, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22 kan.
2: Ah, dia tuh 21, 22, 23. Oh. Kena kete. Ah, jalan sesat, Mate.
1: Amai, kunik, jauh, kurang mutiang.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita lagi bisi namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nana mau meh bisi juara baru atau kena atau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira ketau di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu dicalon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabot
1: ya tua terus ngegay bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indo Darah pula pala bakku lah.
1: Indo Darah. Kan?
2: Indo Darah apa na?
1: Oh. Rugi aku tengok
2: ni tu. Deh. Dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngak bak dalam sistem tu nak demo benda kamu lah.
1: Oh, ban tiup aja.
2: Ban tiup aja aku dek. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi
1: agak
2: pernah kebang lagu
1: ya orang lama
2: asal dari Semunjan eh asal pernah kebang lagu tu dari Semunjan sama menua ngotor mampet yang
1: adai sama menua
2: mana sama menua
1: ya adai sida ya kile age
2: ya, sama nan tu jawabnya kita sida terumah penting kulo
1: tapi
2: ya jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada kede Nicklan Aboy jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang. Penyanyi ya Nia Besi. Tanta ja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tika 22, penduduk tika 8.
1: Ya, baru nurun. Semina tiga minggu
2: ja oleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tika 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu.

0: buat. Ya, saya tinggal lagunya tadi.
1: Lagu
0: Siko 9.
1: Siko orang namanya tadi bisik pengingat engkau engkau dek di SSJ kedua di Betung.
0: Ya.
1: Jadi nanti ingat ke lagu tu nah penyanyi tu Pretty Nina, Mimit Gamal ya. Tahu di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tu. Ya, okay, saya minat berlagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Ada aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, dia dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lama Riti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, ya, tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
0: Nama bangsanya, berminat.
1: Iban lawat.
0: Lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke dibaik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh.
1: Minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
0: Ya, sebulan sudah dalam cata.
1: Dalam cata. Jadi munyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tika dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya, mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Tak mainnya aku ada lagi miat sama mamai.
1: Lagi miat mamai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. Dua tahun.
0: Lagi dusu aku mainnya.
1: Bukan di umur dia tu pun lagi dusu kah?
0: Dia tu lagi metang maknya nusu cap junjuangnya.
1: Oh, mainnya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dan ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina antena salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh amai kena.
1: Laban mayanya bisi cata lagu kudi kucing cata sepajuara cata lagu Bintulo cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itik cata lagu bergulai mayuh mai sidak belagu mainnya hari hari tawas ah pagi sampai ke lemai.
0: Ya jangan tok balakem ya, ni ya. Bu minat
1: milih sidak ke masuk ngagai ngagai finalnya di Betung. Ya pengingat mainnya
0: ya.
1: Jadi siko hari hari urangnya ianya Pretina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan-ingat ke lagu Ba Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penduduk penduduk nomor 8 tu minut ya nurun minggu tu ya nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
1: Okey, lagu tu siku penyanyi baru tu pula. Bisi ke aku kalau dengar lagu yang sebedau tu. Tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu. Olivia C.
0: Olivia C.
1: Olivia C. Aku nak nama si tu nama.
0: Aku ada nama, nama si tu.
1: Oh.
0: Jangka aku bakal kopi si. Jangka aku.
1: Oh, pihak kopi si. Artinya tadi bisi bisi campur campur ukai iban aja lah tu tisi.
0: Oh,
1: Baga kita ke ngirup ngirup air dah.
0: Aku
1: tisi peng.
0: Tisi peng.
1: Namanya
0: kopi si peng.
1: Oh, Milosi.
0: Milosi peng. Artinya nanti campur susu gue peminat.
1: Nanti campur susu ya?
0: Nanti peminat tu campur susu cair.
1: Oh, susu cair.
0: Mm-mm.
1: Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
0: Senakan. Kita senakan sini peminat.
1: Ya senakannya sabar.
0: Oh penakan.
1: Penakan. Okey, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk 38 diberi nama Cerita Pengerinduk Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
0: Mikin.
1: Bagulai ngau Cheni.
0: Oh tau engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
1: Engkau Olivia Cheni ya?
0: Bukan
1: nemu. Olivia Chen.
0: Oh,
1: bisi namanya bisi logik bimbit jabat.
0: Ya, ya, ya.
1: Raja pihak tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
0: Betul.
1: Lagu tu bab 38 kita terus ninga ke lagu Olivia C. Pengindu tua.

0: lagunya tadi ibu minat.
1: Sikok.
0: Lagu nombor tujuannya.
1: Sikok ke di pemin, pe, nama penanyi ke udah lagi put, lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nadai lagi. Nadai lagi. Nggak nyebut nama ya. Iya.
1: Bukan renyak di benar mereka nyebut nama ya.
0: Renyak dia tu ada lagi.
1: Lain mai dia udah putus selalu nggak lagi.
0: Malu ya. Aku nyebut.
1: Nyanyi ku lagu ya lah.
0: Baru lagi. Atiku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya?
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkak, dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Sungai? Ya, udah melengkak kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya, ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: nurun. Nurun ya?
0: 3 minggu lah.
1: 3 minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu tajapian nurun 2 gigi nak tangga adik penduduk tiga 5 minggu je kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek?
0: Lesri Luyo.
1: Oh, Tion.
0: Digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Laba di sini ingat 24 itu lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
0: Ya bisa kah?
1: Bisa.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh kumai aku. Bisa dah kali ya ke baru.
1: Ya simpak penampuang nama simpak. Nggak,
0: oh
1: betampung.
0: Simpak katanya betampuang.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh jadi ya Jambul tau. Ya kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Iya kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal.
0: Oh,
1: sama aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimik dah berkawal kau penanyi nombor 7 atau Veronica Natasha bab penduduk tiga 7. Okey. Sebedau tua mai peninga ninga ke lagu penduduk tiga 6 padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja kena ibu minat. Mesti
1: lah orang gimana ada sih paham-paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Ngagai pedinya semua di luar dengai ke kita nanya. Tu aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% ianya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60%. Undi bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sepa juara. Ianya 30%.
1: Lalu bak ano
0: ke 10 lagi kah?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 hanya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program besi lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi cara kita kerekan nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah nurun ikik.
0: Betul.
1: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarap ke bala boleh berarti kenya yang lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena terus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
0: Nyak dengaku peminat. Tahu rasa sama yang undi.
1: Nga namanya kenyara?
0: Ada ekonomi.
1: Aku berarti ke Pito.
0: Kadang-kadang kan ingat aja ibu minat.
1: Engkau sikit ingat, nak tahu?
0: Ngundi, engkau cara buka ya.
1: Pito bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Robina atau tinggal?
0: Robina ya, kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti. Gitu.
1: Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh, Tok.
0: Ya, ya. Sunti, engkau bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tidak minggu.
0: Begeriok pentelepon, telepon baru ya.
1: Ya, engkau akik dek apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang dia pensuah.
0: Mac Cagat.
1: Mac Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis tu hari hari tua kelio. Sigi suah yang kau ngundi.
0: Ya, ya,
1: ya. Akhirnya, tak salah bala kita buka. Kena kalah ngundi, kena harus telefon.
0: Terus ngundi, enak malu-malu.
1: Lebih bagi kita te, dekat nulung sekedar hari artis kita yang tadi. Kedidinga kita lagu yang mana. Lalu lagunya, lama kadang-kadang amat pelagu mana. Amat pen, penanyinya kira kata bilang.
0: Ya,
1: kadang-kadang nadai orang nulung. Ya,
0: nadai nulung. Kita ya. Nyadai,
1: ya. Amat. Okey, jadi ya lengkap ke dulu cerita yang tadi jabot nih kalau bala peninga kita bisik enam ite lagu ke baru didinga. Yang kawam lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu baru didinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang okay. Ketika lu lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udam ya lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh, tiga.
1: Okay lah. Tuh, nunggu yang mak. Kenam, nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke, apa peminat?
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon lah.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggunya kemari. Terus duduk ke diri bak tangga ke enam. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nantinya Nuan Berulah.
0: Nama di Nuan Berulah tu.
1: Ih, mayu ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, okey baru.
0: Oh.
1: Okey barulah. Artinya Nuan enggak mayu enggak ulah, berulah.
0: Oh, nyat tak kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai ku Nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: Nuan mayu ulah.
1: Nuan mayu ulah. Tahu ke Nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti bacepren, besi cepren nge boyfriend. Ya, besi cepren bukain ni peminat.
1: Nya Nuan berulah.
0: Oh, nya terkumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Nai atau tanya adanya tadi.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buah penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompetiang.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagak Dixon bos.
1: Nama dengan doa kirim petiang.
0: Anang. Anang mayo jako sebuat aja.
1: Akhirnya petiangnya ukai yang ada kena mengenang ya di petiangnya sih.
0: Nanti kena mengenang ngau cetak sampai juaranya.
1: Nemu gede ka. Okey, kalau maya band, band ke Bendung angkat nama jam kereta tu. Ke Mega City ari band ke dekat engkau cata sampai juara SSJ semi final tu ila. Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca cata sampai juara minggu sebelah tu bab penduduk tiket 6. Lagu kelemayan band bernama Nuan Berulah baru seminggu dalam cata ia kagak leka ngau tion tu ia kesama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ningak ke lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali tu sebedau kita ningak ke lagu bab penduduk tiket 6.

0: tatai bat topai.
1: Aku irau kok nemu dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya lalu nyabak dah duit.
1: Ya lalu nyabak dah duit. Oh, ya. Tajak penapa lantan sepiak ya.
0: Ya, nyabak mia dah duit.
1: Nyabak mia dah duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali itu ida tay ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai lebih lagi ya ke nyabak bakai nelantan. Nya lah yang agak lagu tu kemenar ya. Leka ngau tion di gagak yempu.
0: Lagu tu tertujuk ya ngagai nelantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Kira.
1: Nah, dan dulu lah aku lagi tujuh lagi bini ya. Okey, lagu tu kebenaran ni kik sikit gian tangga.
0: Ya, hari penuduk dalam catat.
1: Ke enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan. Sebulan.
0: Ya, empat minggu dalam catat.
1: Namanya, tiga kebenaran ya. Tiga, empat. Priti Nina tadi lima minggu. Ya, empat minggu.
0: Oh.
1: Nya tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam catat. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Ya.
1: Okey. Tentu ia bisi berita kemado baru bakal ngose je maga jabut.
0: Ya. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu penduduk tiga lagi tu aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam ni patut tidak tahu dah tu. Setiap minggu aku ke macam tu.
1: Apa?
0: Nyorang kai betar kuang ku.
1: Ada yang ngapasih gaji?
0: Nyun sinat. Kau sanonya. Siapa?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu ke lulus PPLTE. Dekat ditapis. Bak panel khas. RTM ngau kalau lumpus bedau di calon ka ba CSJ baka pengawak ke tu udah nyem ni subak ne peminat
1: kedanya syarat ege
0: udahnya nama tau
1: dari syarat atur lagu
0: syarat atur lagu ke calon mega ya ka baka ka ngelamat tu seminat siti lajak lagu oleh calon ba siko penyanyi dalam setahun lalu masuk CSC.
1: Dalam setahunnya siko penyanyi ja ulia di calon.
0: Betul.
1: Nah lah lima itu lagunya ya ja lagi juara. Nah patut dia siko iko ja.
0: Betul.
1: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siko penyanyi seminat siko penyanyi siti lagu setahun.
0: Tangan bat cata sapa juara tu tahu mayuh lagu ni pun minat.
1: Tak banyak lagu tapi tang penyanyi ya.
0: Tang penyanyi.
1: Nak tahu suah.
0: Nak tahu suah.
1: Setahun sekali je ya di calon. Kena alai sikuk penyanyi ya mesti midih lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata.
0: Ya, uliah jadi jempian.
1: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk tik ke empat. Penduduk tik ke empat.
0: Penuduk tik keempat, lagu tu
1: 14 di... minggu dalam cata.
0: Betul. Dua minggu kalaknya di juara.
1: Okey. Lagu tu disebut, tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibaik setiap band, tau keraban. Bulan kau sikut penanyi induk.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakar raban kelemayang band kengau Jisinta nya Jisin Lovia Jisinta ne. Okey, raban de kru begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu to digagak Lucy M.
1: Lagu to ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penuduk tiga empat. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Sri Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara 3

0: Okey, betul dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebelum tu, tusun sebelum tu pun nombor 3 agak.
1: Oh, my God.
0: Ada berubah.
1: Tu anak dek nyebut dia pun menang aku.
0: Bapa lah.
1: Mungkin semua liur pun nyebut tu.
0: Okey, lagu tu Lekang Otiun digagak Versifier.
1: Nak, pemama.
0: Jadi, penanyi ya, Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpulkan kita penanyi baru dalam dunia pemerindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru dah tiga tiga sebakar kau sebedau tu lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, kati je kura putih je buat.
1: No love not control. Betul minyak.
0: Okey lah, tahu ke diterima.
1: Not
0: nyoka sesama tim tadi. Okey, apa ya. Okey, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
1: Yeah.
0: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 dengan nomor 1.
1: Yeah. Aku kali ke Yus Endro agi oleh Bretan.
0: Tahu ke bisa juara
1: digugut
0: baru.
1: Digugut Ika Sipul.
0: Lagi kita ingat, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawal dengan SSJ dulu.
1: Ya,
0: yeah,
1: okey. Okey,
0: jemanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Berkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya du ikut penanyi dekat mai du itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabuat penanyi lama ke penanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalak juara.
1: Betul.
0: Bisnis kedak ya udah kalak mai pulai bukal terbaik tau ke sadar nyawa madu mana. Bisnis kedak nya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi ya pada aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada apu. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Wan penyanyi baru. Sida Mawar penyanyi baru. Magang dah tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul. Engkau minggunya nila dekat di bantai ke promo. Dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu kebenarnya diatur ba tengah kira tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Jadi ya ke ngau pian megak bisi dibantu ari Dana Mudah Cara ari upis menteri yang berhormat Datuk Seludan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nade penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh sama bisi mantu mega nanti nade penanggul ba program anugerah carta sepajora semi final tu ila di kawasan YB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tahu kau dah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala oleh minta cuti permisi.
1: Betul.
0: Minta permisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena di malu gen ke malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat.
1: Mi ada aku kira ke sekolah kak minta cuti kau minta ayah kau Rachel eh.
0: Oh, dicelai. Oh, nyak tu kepada dia pihak.
1: Kak, you tak kiyap. Nanti nemu pedih hati ko.
0: Nama tu
1: sampai sari tau.
0: Nama tu pedih hati daik pada aku.
1: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nanti emang dah kaku.
0: Okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawatnya. Taktul, taktul.
1: Oh, taktul, taktul.
0: Nya beriban.
1: Nanti emang dah kaku. Ya, aku dicelai.
0: Apa majaiknya? Ila asai rejali.
1: Sengit-sengit ati ku turu.
0: Oh, berapa ribulan dia tatu-tatul renya?
1: Adai ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di medak renya, berapa pis buah?
1: Pis buah kah?
0: Apa, amai jahit rejali to?
1: Ila asai enti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh, pia. Retinya?
1: Aku kena makan, anu, bumina.
0: Nama hal?
1: Laban aku kengiruk air urian.
0: Bukan kira orang nemu ko. Maya orang ramai melapi. Nama yang hidup darah.
1: Ya.
0: Dito, sikit dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: Betul ya ngau rindu darah. Orang betuang ngau. Orang betuang. Orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengah Richard Lee.
1: Ada ya aku nemu ngai bola kedai. Dari itu Amri selamat pengantin baru.
0: Man. Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik.
1: Rumah tangga.
0: Rumah tangga ngai Richard Lee ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ia ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madak
1: betul kedai, laban ada
0: ruak. Laban kia, semua lagi bisa. Urang pernah dai ngabang pernah dai tu ke makai laban dah mayuh bilik rebukai dah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyampur, rumah panjang induk dah. Utai makai semua lagi bisi. Tambah mega maya pemisi panjai nyamai ndur urang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamri pangkati ngagi Richard Lee yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temung ya
1: Pak
0: Panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tak ada dah?
1: Ada ya.
0: Ada. Betunang ada kak?
1: Hah?
0: Betunang ada kak?
1: Betunang ada. Maka nemu ya ketemu peh buak ngajak sama pedaku.
0: Kira kira celi jalan ya. Bila bukai bedau punya kini.
1: Betul.
0: Muka lagi ngante. Ngante si da rambleh wata ke tu kemaya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu kemaya punya ne. Ni nemu.
1: Seduai nya bakayak ayat ke seduanya udah
0: kadi ke suah meda tik tua api semua
1: pamam meluan ngene
0: nah
1: anak-anak ayak ko nya
0: mo ko
1: ayak anak ke ko klimen
0: man. Okey jadinya tadi kira uti itu nyumai ko bugu siap baca tab. Okey ya buat tinggal di tiga lagu
1: ya.
0: Tuan dan ibu bejaku mayu
1: ibu bejaku terus pasang ko nemu dua nya
0: terus pasang nemu dua lo terus ngage lumur satu
1: kali ke Yus Indro Tagi bertan dengar lagu tu
0: ya yeah.

0: ada kedi ketak-ketap aku tu tadi.
1: Ketak-ketap dia pia.
0: Ya. Oh. Aku sikit nemu ikat sikit ngerempai.
1: Aku nemu medik gigi bisi hati kika aja buat.
0: Bisi hati kau kika ngaik ya ngaik aku.
1: Wai jarak. Umbas ke ya.
0: Amai.
1: Itu je pia meri pengganti ngakai Yus Andrew. Ya. Yeah. Ia kau dah 2 minggu kalah juara. Hmm. 7 minggu dah dalam carta batusun ke 23.
0: Ya.
1: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngakai juara baru.
0: Ya.
1: Jadi lagu Yus Andrew tu digagak Wandi Ali lekang otiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang otion andang lagu ikang lemato na digaga.
0: Jesli ayak gondrong.
1: Lu ikut dari menyade. Ngau sapa ge menyade ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu to berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau to ba penuduk ti kedua ke minggu to nikik segi gena tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah ba cata.
0: Betul.
1: Nya tadi. Okey, jadi ya
0: hari tu tuan nanti si pemenang apa
1: nanti pemenang. Selamat hempa kinakara.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya mega anang nak ingat tuan apa minat.
1: Nomor.
0: Mari terima kasih ya ngagai kinakara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempa nanti minggu.
0: Ya.
1: Tajap minggu tu kita nanti pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dah ambil. Nanti dah ambil.
0: Ya.
1: Spayat nala lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
0: Tang lagi lama nya.
1: Lagi lama. Mengenang
0: kan. Kali.
1: Harap ke bala tadi bisa pemenang mana.
0: Ya.
1: Okey. Jadi ya. Tajap ya. Munyi kuripada ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi. Ngagi kena ke Agrofarm. Ya ke udah berapa tahun tu udah sponsor.
0: Jadi sponsor.
1: Bak pemenang undi cata sapa juara.
0: Iya, biar muka kena kara tu Siti Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayuh
0: bujur.
1: Ha nak mayuh kita daya kita iban ya ke berdagang.
0: Betul.
1: Bagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe.
0: Betul.
1: Hari cabe.
0: Yang pun nanam yang pun ngilang.
1: Hari liak ansabi nama
0: cabe
1: teruang mayuh teh kredit tanam terus diproses ya tadi
0: ya.
1: Kilang ya waktu 10
0: jalan nah. kuap
1: dia
0: jalan rundim.
1: Oke. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu. Oke, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bak cata
0: ya.
1: Yang sebenarnya tentu ya bisi lagu ke pansut hari catang
0: ya.
1: Lagu ke pansut hari catang to jabut.
0: Lagu ke pansut are cata tu minggu tu udah tetap ya ke bak penudi bak
1: last
0: sekali nomor 10 lekang otion digagak neklen aboy
1: lalu
0: dibaik nia besi
1: nia besi lebang tu reti lenyau ne
0: lenyau
1: ada ku ngau meh ka pernah lenyau meh debak cata sapa juara
0: ka pernah
1: au. Okey, terus dengar ke lagu lebang sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Ari Cata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Ti puminut lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama sudah tu nak belagu ya buat.
0: Ada ku nama nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sudah ekalang gawe SJ tahun 2017. Semifinal di Kapit mai ingat eh?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: Maya nyak kita itu kai. Takut kita mainnya.
1: Nomor apa?
0: Oh kai gawai ni puminut.
1: SSJ kebanyakan orang
0: Padang Bilon
1: lama kapitnya. Maya sudah bersinggau semifinal. Lalu mujur masuk ke final Maya di Betung tahun 2017.
0: Betul.
1: Saya kunyak lagu ke penudi sidak dikeluar ke Raban sidak tu. Nanti ingat gue bisa tidak sidak ya keluar ke lagu lagi. Sebedau sedang keluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala. Band tahu keraban tu Launus Empire. Jadi lagu Launus Empire sebenarnya untuk megah nang digagak Leslie Le atau ke Leslie Launus Empire. Kesekali tu megah lagu sidak ke masuk dalam carta tu di tengkebang Leslie Launus Empire.
0: Megah lagu tu tak duni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya kita tahu berengkang undi. Udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Pengujuang program Carta Sapa Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai engau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninga ke program Carta Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan engau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.

0: Hai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mereka semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Zume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuah.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Den Aladin.

0: 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: dengan semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Tahun Mei 24 itu lagi kita dipilih nagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

ke semua bala peninggal. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah

0: jang ke benua tu apa ko sida ni yang Laja Sangin subo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayo me bala kaban ku subo ke nas lalu bulan aku maya ku gi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang

0: 2 Mei 24 itu lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 2 Mei 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega nge bala orang ko dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Tuh Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Meteor Mabuk.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: mereka semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 1 Mei 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2 Mei 24 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai
1: YFM. Salam, selamat pagi bala pendengar. Aku Patri Turitisia Dingun Ari Gereja Methodist. Mai kita dalam sampi pagi sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami berlelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak kemuliaan Tuhan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kerja kunuan. Awak ke roh kudus Tuhan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaga Tuhan pagi tu yang diambil hari Injil Saint Luke bagi 5 ayat 1 dan tiga ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri bertebing danau Gazeret. Mayu amat orang manusia ngagaya dekat mendiang ke jako Allah Ta'ala. Ia terpedak kedua buah perahu bertebing danaunya dan orang keberikan udah ninggal ke perahunya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahunya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perahunya jauh mimin ari tebing. Ia duduk lalu ngajar orang mayuah ari perahunya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngake sida ia lalu berjaku ngake Simon. Kejeng ke perahu tu ngake air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah berbenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Dan laban nuan ngasuh aku dekat ngulur ke pukat. Lebih sida udah ngulur ke pukat sida, sida boleh mayu amat ikan, datai ke pukatnya nyaukat caria. Nyalai sida ngepai pak ngagai pangan sida ke perahu sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah perahunya ngau ikan, datai ke perahunya nyau dekat karam. Dan lebih Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkul ke diri ngagai patung Jesus koya, rari-ari aku Tuhan, laban aku tu orang keberdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon, anak takut, berengkeh hari dia tu nuan dekang uliah ke mensia. Lebo sida udah narit perahu, dua buahnya ke tebing, sida ninggal ke semua utai, lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngagai semua kita, banyak pagi tu bala peningah, ianya hati sidak ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kita pagi tu, ianya madah ke pasal Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayuh-mayuh orang manusia ngagaya, ketika sidak dekat ningah ke jaku Allah Ta'ala. Dia Jesus bertemu dengan Simon ke dikumai Peter, seduai menyadik ia Andrew, daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18a, pia megat James sedua John anak seperti. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya, kesama ngau yang injil dalam ministry ya, keramai kejaku Tuhan bak serata dunia. Dito me belabuh ya ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya, merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kita nya, hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sida nabi atau ke bala rasul kenal sige nitih ke Tuhan atau ke nitih ke Jesus buat penghidup sida. Sida ninggal ke pengawak ngau kerja sida, ninggal ke sebilik sida lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngau ke, lalu milih siapa ke nitih ke ya. Hari pemayu bala mensia ke nitih ke Jesus maya timpuhnya, dan ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih kia. Nama ia nak ngangau tau ke milih sidak kendang udah nitih kiari serata menua judianya. Dito kita nemu ia ke milih kita nyadi ke penitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16a. Ialah ia berjakup menyitu, ukai kita timilih aku teng aku, timilih kita, lalu ngasuh kita berjalai lalu berbuah lebat, buah tetan. Jadi jakup tu nyempulan ke kita, Jesus Allah Ta'ala, ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap jadi peniti Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita medak siti junto kamar patut dititih ke kita. Kita medak uleh ngawati Simon, ingau penyadi ya Andrew. Lebu maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agik lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Jadi kita medak sawut Simon. Ini kita medak bak ayat 35. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam-malam tu, dan nada boleh utai. Dan laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebu maya kita berarti keleka jakut tu ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu dan segi orang ke profesional ngerja pengawak berikan. Dan kita mendaknya tadi ia nitih ke utai ke dipadah ke Jesus. Nemu deh maya nyak dang sikit nada ikan. Teng ketegal pengarap ya ke Jesus, ya nitih ke jakuk Jesus, lalu ya nada maya komplain tak ke maya kelikuah, bak senentangnya. Pulai ngake penghidup kita sarito belum nyade. Kita bisa kena hati kita ke sarito, yang ngemuan hati kedekat nitih ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak, sawut Jesus, anak takut, berangkai hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak perkara ketiga, ianya pengawak atau kerja orang kenyadi penitih Jesus. Lebu Jesus mai Simon seduai menyadi ya Andrew, biar magat James seduai menyadi ya John, anak sebedi ke nitih ke ya, sida tu nitih lalu ninggal ke semua tai. Pengawak sida, sebiliak sida, lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayo komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendak bak ayat 3:11. Lebuh sida narit ke perahu, penghidup ke lama. Dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai, lalu nitih ke Jesus. Ratinya pengawak ngau kerja dalam gereja tu ke semina tanggungjawab. Inya kita, inya ke sebagai padri pengajar aja. Tau ke komiti gereja. Bukan mega hanya pengawak bala indau aja atau ke bala periman aja. Dan semua kita kenyadi orang Kristian hanya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai seminak ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil. Dan patut nemu gintu gereja mega. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sebedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala dan udah dulu dikangau ke Jesus yang dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Dan Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala sapa kita. Bersampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih ngakin Nuan Tuhan kalau Nuan udah milih kami nyadi ke nembiak Nuan, nyadi ke anak Nuan. Nyalai Tuhan awak ke kami ianya boleh nitih, boleh ianya ngerja ke semua utai pengawak kami, dikenak kami memuliakan Nuan Tuhan. Yang lewat ke pagi tu, kami datang ke Nuan Tuhan, engkau pengasih, engkau pengerinduk ke datang Nuan. Yang lain kami nyerah sampai tu, dan serah kami dalam nama anak Nuan, Tuhan Jesus Kristus ke pengelepas kami. Amin.

0: Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
1: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung minawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ga kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang, ambil. Lanjut kemanya nyak tu.

Baik, Deli Amira Samud Meh, salam ngau pesan aku lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah bawa pagi hari Minggu hari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi meri selamat pagi ngagai semua belah peningah ya ke udah Dani tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya benar nyikap diri nurun gawak kini bak ujung minggu tu out kelebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benar ngirup pagi jam ke dia tu. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peningai ya. Pemaga nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai buat noya ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peningan nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empu ngamaga diri sebil ya peningan ya. Ikin jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi tentu yang ada berubah peningan dilepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat Maca Pesan Barat lalu ngagai kita ke dekat Nganjung Pesan Barat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com biar mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Harry Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi pendengar 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita pendengar ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngena frekuensi 94.3 FM. Pemaga kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu. Serta maga kita ya ke diau di Lawas kuliah mendeng ke kami ngena 101.1 FM. Ke pagi tu nak ngira di Nialain 2 kita jam ke dia tu peningah. Banyak kenyak kita bak Sarawak di tu. Tau ke kita ya ke diau di Indonesia kini, Singapura kini, Brunei kini. Tau ke kita ya ke dia di Semenanjung Sabah au boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak nu kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngena RTM klik pagi tu peninga ya. Terus berenang kita pagi tu ngau lagu ke dibai Jeffrey Molly enti pengerindu udah berserangan dan lepas tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah YFM pengerak pagi.

Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya de
1: iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan arti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemok batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyok mereka memuan asli kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tahu nyipat nuan nyadi tuyuk. Tahu megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM. Di seruran, mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik, ukai semina nabur ke berita aja tang megak pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu dan lepas tu lagi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung kita ba email YFM serta mega WhatsApp kami ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Iki nyedi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai hari ini yang anak luang madah ke pemati bini ya. Lindun anak awan, lindun anak awan ya. Nyedi pesan tu dituju ke ngagai unsia anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awiak seratuak. Kemblayan tiga berumah bak tapeng ujar ruban, kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai, Tanah Putih Serikai, Kerubung Selaleng, rumah Sati Sungai Pituh, pemaga rumah Dana Sungai Sawak, mudung di mudung ruban, pemaga Nyia do berumah, barit ruban, rumah layang nanga ibus ruban, pemaga kemblayan di Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala, lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13.06.2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2, 16.06.2026, serta dekat di Kubur kena hari 3, 17.06.2026, bak pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari inyeng anak luang madah ke pemati bini ya, lindun anak awan, lindun anak awan, udah nadai kena 13.06.2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2, 16.06.2026, bak rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban, lalu dekat di Kubur kena 17.06.2026, ianya kena hari 3, bak pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak, madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau, udah nadai kena 13.06.2026, bak sepitanya bau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia baru mempaling labang Jalai Miri Bintulu, rumah rampai Sungai Kejebai sebawah Bintulu, labang atas labang baru, suai ngaunie, batang kemena, batang sebawah, batang silas, penasu igan, Bintulu, Miri, Kucing serta semua kemblayan dia kebukai, ia kenglala miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Inai Sisi ya, tau ke Inai Sisi, tau ke bini niang Matthew aja anak Dungau ya, iku dah nadai kena 13.06.2026. Jadi semua kemblayan dipinta datang magang ngagai rumah Inai Yempu tau ke rumah niang Inai tu ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kage beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nomor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak, pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau, udah narai kena 13.06.2026 ba spital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba lot 143 33 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi menganjung ni yang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sedak sebilia out. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012 870 9866 tau ke Christina 013 836 6447. Lalu pesan tik ketiga tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 nyadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/6/2026 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian rumah Semakai Rabat, ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangebran, rumah Nambeh ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ili, Luban Ulu, kepembelian di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ilik, Stambak Ilik, Katap, Pasak Baruah, Serudit serta kepembelian di Kuching, Miri Bintulu serta kepembelian di Kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala benang anak giang ya. Ia ke ngelala benang anak giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Inai Birai. Pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 ianya kena hari 6. Jadi benang anak giang tu tau ke Apai Birai tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16/6/2026 ianya kena pagi hari 2 bak Pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu tau ke Yu anak gaya, Ayu tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dieh ya, tau ke Apai Dieh udah nadai kena 14/6/2026 udah nadai kena dini hari itu tadi peninga. Jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Bebala Mayuah berumah nombor 11E Kampung Sibut Jalan Batang Duri Temburuang. Okey, lalu nadai dipadah kemaya nyenggai tu, lalu pesan tu di nadai dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Selajawang di Ensurai Limbang serta kemelayan ba kampung Nangal Lakeh ngam ba Sungai Ngemeh Kenawit serta kemelayan dia ke Bukai ia ke ngelala Ayu anak gaya tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia tu ya, tau ke Apai Dia tu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 06 73 899 4676 ya, aku nanduk baru 06 73 899 4676 ya, aku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia tau ke apa dia udah nadai kena 14 bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke dia ba selak jauh Surai Limbang serta ke pembelayan ba kampung Langa Lakeh Sungai Ngemeh Kenawit serta ke pembelayan dia ke Bukai kenala dirintai ke ditu ia ke ngelala ayu tau ke you anak gaya tau ke apa dia ya jadi ni yang tu dekat di Intu Bebala Mayuh Barumah nombor 11E Kampung Sibut Jalai Batang Duri Temburung penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernombor telefon 673-899-4676 ya lalu pesan ti ke sekali tu peningah pesan pemati tok datai ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13 bulan 6 2026 jadi Mendet Nasir anak rakus tu dekat di Intu Bebala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1 15 bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16 bulan 6 2026 bak pendam tembawai sabut maja betung pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah sibat penurin betung rumah Harry geraji atas rumah Gilbert kaki wong rumah Joseph buluh antu rumah Tony nanga padih rumah Menggeri Pedanum semua tu di Betung Magang lalu ke pembelayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan kampung Pisang Pedawan rubah bayang sungai Lengan Sibu Bengeng Betung Jungkau Saka Dabuk Rian Batang Bebangai Kanan Bebangai Kibak Selulat Betung Setambak Ulu Ngau Ilik Serudit AB Gensurai, Nanga Ajau, Nanga Geraji, Nanga Buai, Sungai Kabang, Kucing Sibu, Miri Limbang serta kampung pembelayan ia ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai Magang ngesah penusah rabatuk ya. Jadi aku nanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai hari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus ya Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1 15 bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16 bulan 6 2026 bak pendam tembawai sabut maja betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat nampung baru pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari terumah Dominik anak jiram ari kampung Sungai Besai asal madah ke Indai Sida ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat disenggai dua malam bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman. Ianya kena 16.06.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari dua. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala jimeh anak Sintuang, ia ke dia bak balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepung punggu lacau sepauh semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai asal Sri Aman. Semua kita dipinta datai magang ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nomor 019-818-8905 ya, 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di Sengai bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.06.2026 ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan tinangkan ketuk pesan pemati tu datai hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya. Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari 2. Baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala, ia ke diau di Batang Sari Serikai, Pakan, Limbang, Bintulu, Miri, Bintango ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.02.2026. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari ianya kena hari 1 ke benda ya 15.06 tu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.06.2026 ya. Ku nanduk baru au ngambil nyemetak gi di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin tu dah nadai kena 12.06.2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026.

Lai Sibu ya, pesan tu dituju ke ngan ke pembelayan bak sepemanjai jale bukut ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Migi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy serta kabar belayan di Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukeh, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu, Lambil, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, serta kapal melayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai, ngagai rumah, nyawun anak ganai, jalai bukut. Ya, penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun, bernumur 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun, 011-386-579-99 ya. Kau nak isi pesan, pesan pemati tu datang hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya, tu rumah nyawun anak ganai, tu rumah nyawun anak ganai, tau ke apai amek, tau ke apai amek, dah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya malam tu malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, bak penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun, bernombor telefon 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun 011-865-7999 ya. Yang tadi pesan kebisi diterima kami, lalu pesan ke penduduk itu peningah sebelum kita mendiang ke berita pagi. Pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya, ianya rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ikediau ba Siung Ili, Siung Tengah, Ulu Siung, bala di Senulau, Krian Seratu, ngau bala ya Kebukai, ia ke Ngelala, rundang anak jilap ya, rundang anak jilap. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba rumah Jiram, Siung Tengah, Sibu, kena malam 14 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Anjung ke pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk, Sibu, kena pagi 15 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nando pesan tu baru peningan, jadi pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang, pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya, rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meh Jiram, Siung Tengah, Sibu, kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena malam tu, lalu dekat di Anjung ke pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk, Sibu, kena pagi pagi lah 15 hari bulan 6 2026 ya. Yang tadi sekedar pesan ya, ke bisik diterima kami by YFM email dengan bagai WhatsApp ya, kita ke dekat Anjung boleh terus Anjung, dah lepas tu lagi udah berita tu lagi, dia aku dekat maca pesan rabat tau ke pesan berbatang dia ke bisik di Anjung, kita ber-email dengan megak WhatsApp YFM Iban di Kuching.

0: 8422.
1: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bablah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
0: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Selamat pagi, Bulai Ngaku, Emir Dajoni, bawa berita pagi hari Minggu, 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikunan biak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya di Pelasau ti berguna dikena ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah ringirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangku pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga Penglikun Menua. Ya Madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya Madah inisiatif berkatuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Berjakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi madah ke Pupu Bangsa Ngau Budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegak ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut hari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agodagang madah 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti enda ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgo pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terusnya ditunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bendandang Besai ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung urang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besai ngau asia penatai pemisik ke berguna ngagai Raban urang berkebun mit. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau enda berbayar ngambi ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikun nembiak hari Sarawak ngeregister bak Kolej Politek MARA KPTM ngau Universiti Politek Malaysia UPTM.
Sape Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah, kenyau berapa tahun ke udah, nyak ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi, hits di pejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, mara mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek Waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara tu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Dato' Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benuang di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya Upis Parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembuk sebedaya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa baka komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi hari kebuah kandang Senadin mansang ngau jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemegah Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangkup pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Hasil kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawam jalan alun Dewan Masyarakat fasiliti sembayang ngau air ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancau. Ia maksud ke Jakut tu maya pengerami ngilim bidai 2026 ke diatur bak kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di tan ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandia ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti ti meruan. Sapi Menteri Langgau Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talif Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandia hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak mansut ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandik dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi asia penata pemisik serta puguk pemansang dagang ti uliah bersemekiah. Program tu dipasuak kira 150 ikut orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjaya tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun miet sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuk ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Berjalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu oleh napi pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu oleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, lawa main wan sulu meredang getai ba awak pengerak pagi-pagi tu peninggal ba pagi hari Minggu 14/6/2026 bagi mengkang bugulai ngaku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya nyedi mari selamat pagi ngagi kita peninggal yang kanya baru aja masa radio kini ke pagi tu bugulai ngau kami ba YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita baka ke pagi tu ya ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu lalu ngarak ke seritu mega mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya pemega ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu ngarap ke sama bela berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bela peninggal ke bukai yang kanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua teriba jam ke dia tu ya nak ngira pejalai kita yang tadi jauh tau ke sema aja ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita baka ke pagi tu peningai. Ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sepedaunya kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi, live buat TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru, setiap gulai balau peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu tahun pedak kita berlambar 13 ke 14, lambar 13 ke 14, berbuat penyanggup baru kita. Nyalai datuk ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngakai semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sida, laban sidak mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakaraban berdua setiap orang ibun. Nyalai kuya berjaku dengan sidak murid ya. Utai tidak tahu amat mayuh. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngakai ya tiba-tiba umai. Awak kia ngasuh mayuh lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1. Jesus ngangau ke murid ya 12 iku datai ngakai ya. Lalu mereka kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedak rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kaya dikumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikunya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel tiba ke bedua setia lenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah serga nyau semak.